0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu ada
7: sedikit Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Mengalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kao saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kao menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kao mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I guess the will is coming from...
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh gak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget, bosen.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa pendengar yang sudah update ya di RRI Digital. Coba akan saya bacakan informasi cuaca dan arus lalu lintas. Ini dari Salma, hari ini macet seperti biasa sekitar Jalan Dewi Sartika karena rush hour. Terima kasih informasinya dari Jalan Dewi Sartika. Ada juga ini di Sampokong, Olivia, jalanan pagi tidak terlalu macet jam segini di Sampokong. Kalau di turunan Desel, hati-hati ya, jangan ngebut, tadi ada kecelakaan ringan. Oke, terima kasih informasinya. Ada juga ini di Jalan Kelut, lumayan padat ya, informasi dari Zahwa. Cuaca hari ini cerah seperti biasa. Terima kasih informasinya sudah bergabung di RRI Digital pagi hari ini. Dan bagi Anda yang mau update juga informasi arus lalu lintas dan cuaca, boleh sampaikan di 081-6666-886. Dan kita juga akan pantau dan update informasi arus lalu lintas dalam program live traffic ya, pada kesempatan pagi hari ini di wilayah Sukoharjo. Kita sudah bersama Ibtu Dohan Okta Prasetya, STRK, SIK, CPHR. Pak Dohan, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Informasi Sukoharjo pagi hari ini dingin atau gimana?
1: Lebih ke sejuk, Mbak. Oh,
0: lebih ke sejuk ya. Oke, boleh ya, diupdate informasi arus lalu lintasnya di wilayah Polres Sukoharjo?
1: Ya, saat ini di wilayah Polres Sukoharjo terpantau dari arah Surakarta sampai ke arah Sukoharjo dan ke arah Wonogiri ramai lancar, tidak ada kendala atau hambatan yang ada di sepanjang jalan. Masyarakat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan kondusif. Kemudian juga seluruh personil Polres Sukoharjo sudah berada di lapangan, di persimpangan jalan untuk membantu penyeberangan dan membantu kegiatan masyarakat agar aman dan lancar. Mungkin, Mbak.
0: Baik, Pak Dohan, ada tidak beberapa jalan yang dilakukan perbaikan jalan sehingga dibutuhkan rekayasa arus lalu lintas?
1: Oh ya, memang saat ini sudah ada beberapa perbaikan jalan, khususnya di wilayah Grogol menuju ke arah Kartosuro, tepatnya itu di Tanjung Anom. Menuju ke arah Baki, itu ada perbaikan jalan. Di sebelah kanan jalan itu ada perbaikan jalan sekitar kurang lebih 2 kilo kemungkinan atau kurang, estimasi sekitar 1 kilo lebih. Itu sudah kita lakukan rekayasa, satu buka tutup jalan tentunya. Atau ada jalur-jalur yang kami siapkan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar jalan tersebut.
0: Oke, diprediksi sampai kapan?
1: Estimasi kemungkinan sekitar 2 bulan atau 1 bulan ini sudah selesai. Ini sudah tahap pengecoran terakhir, tinggal finishing saja ini, Mbak. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak kontraktor dari penyelenggara supaya segera diselesaikan lebih cepat.
0: Baik, boleh himbauan kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah Polres Sukoharjo? Pak Dohan, silakan.
1: Ya. Tentunya setiap masyarakat kami menghimbau apabila khususnya yang melewati wilayah Sukoharjo, baik itu yang akan ke Wonogiri, ke Karanganyar, ke arah Klaten, kemudian ke Surakarta, tetap hati-hati di jalan, perhatikan seluruh lingkungan atau lalu lintas di sekitar. Tentunya setiap pelanggaran, setiap kecelakaan lalu lintas itu pasti diawali oleh pelanggaran, kemudian diawali dengan ketidakhati-hatian dari pengendara. Karena faktor keselamatan, ulangi, faktor kecelakaan itu 80% hasil dari IRCMS, dari penelitian kami. 80% itu diakibatkan oleh faktor manusia. Tentunya perlu adanya kewaspadaan, kehati-hatian, dan konsentrasi dari masing-masing pengendara. Jangan melakukan pelanggaran dan selalu waspada dalam berkendara.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Nanti kami update kembali. Selamat pagi, salam presisi, Pak Dohan.
1: Terima kasih, salam presisi.
0: Demikian tadi Ibtu Dohan Okta Prasetya, STRK, SIK, CPHR dari Polres Sukoharjo.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan lain ikut kerepotan.

Pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan perbincangan dalam dialog Semarang Menyapa Pagi. Hari ini kita akan bincangkan mengenai siaga karhutla ya, jelang puncak musim kemarau. Bagaimana antisipasi cuaca ekstrim dan kesiapsiagaan penyelamatan? Nanti kita akan bincangkan bersama Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Semarang, Mul Wahyono SE, dan juga bersama Senior Forecaster Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, Gembita Iki Zikirillah STRMkom. Nanti line telepon, line WhatsApp tentu saya buka untuk Anda.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Info Pro 1. Badan Gizi Nasional memastikan percepatan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan agar program makan bergizi gratis MBG secara segera menjangkau wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi. BGN akan memaksimalkan pengoperasian dapur SPPG yang telah siap beroperasi. Dapur yang telah memenuhi standar kebersihan, memiliki sistem yang baik, serta menyajikan menu bergizi akan diprioritaskan untuk melayani masyarakat. Aksi cepat warga berhasil mencegah kebakaran di sebuah rumah di Jalan Salya, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara kemarin. Agar tidak meluas api yang hadir di sana. Api yang muncul dalam garasi rumah berhasil dipadamkan sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, berdasarkan laporan pos pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap, kebakaran pertama terjadi pada siang hari pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Pemilik rumah Arianto melihat kepulan asap hitam keluar dari dalam garasi. Saat pintu garasi dibuka, api diketahui telah membakar sejumlah barang yang berada di dalam ruangan tersebut. Info Pro 1.

0: Dialog Semarang Menyapa Pagi kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kali ini kami akan bincangkan mengenai siaga karhutla jelang puncak musim kemarau. Bagaimana antisipasi cuaca ekstrim dan kesiapsiagaan penyelamatan? Kami sudah tersambung dengan Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kasiops Kantor Sar Semarang, Mul Wahyono SE. Pak Mul, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Silva.
0: Silvi di studio ya, Pak Mul ya?
1: Jadi siap. Mbak Silvi, siap.
0: Kabar baik, sehat Pak Mul?
1: Alhamdulillah, kabar baik, aman. Demikian Bu Silvi.
0: Alhamdulillah. Pak Mul, memasuki musim kemarau tahun ini, masyarakat dikhawatirkan terjadi beberapa bencana ya, selain kekurangan air bersih, kebakaran begitu ya, dan lain sebagainya. Bagaimana sebetulnya tingkat kesiapsiagaan Basarnas nih menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan?
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Silvi. Dapat kami sampaikan terkait dengan peran Basarnas dalam kesiapsiagaan menghadapi karhutla ataupun kekeringan. Jadi dalam antisipasi kebakaran hutan maupun lahan di Kota Semarang, Basarnas dalam hal ini kantor pencarian dan pertolongan Semarang tentunya berperan sebagai unsur pendukung dalam penanganan keadaan darurat. Adapun untuk tugas utamanya, kami bukan memadamkan api, namun kami melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi apabila terjadi kebakaran yang mengancam atau menimbulkan korban, Mbak. Adapun untuk peran Basarnas lainnya tentunya dengan melaksanakan koordinasi dengan unsur-unsur terkait seperti BPBD dengan Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, ataupun BMKG dan instansi terkait dalam penanganan bencana lainnya tentunya. Yang berikutnya tentunya dalam kesiapsiagaan kami juga menyiapkan personil SAR, peralatan evakuasi, kendaraan operasional, dan sistem komunikasi untuk merespon kejadian secara cepat.
0: Baik.
1: Demikian, Mbak.
0: Pak Mul, agar tidak terjadi tumpang tindih ya, kita edukasi juga kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang. Apa sebetulnya perbedaan dari tugas BPBD maupun dari pihak Kasiops Kantor Sar Semarang?
1: Ya, baik. Jadi untuk tugas masing-masing ya, mungkin seperti dari Basarnas, BPBD, ataupun pemadam ya, tentunya ada peran masing-masing. Adapun untuk peran utama, katakanlah seperti Basarnas, yaitu melakukan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban yang terdampak atau terjebak akibat kebakaran. Sedangkan untuk BPBD, ini tentunya mengkoordinasikan penanganan bencana di daerah, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Sedangkan untuk Damkar sendiri, dalam hal ini bertugas untuk memadamkan api, mengendalikan penyebaran kebakaran, dan melakukan penyelamatan teknis di lokasi kejadian. Demikian, Mbak.
0: Sebetulnya bedanya sudah terlihat jelas begitu ya Pak Mul ya?
1: Betul sekali. Jadi untuk beda, untuk tugas tentunya ini sudah mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Namun dalam hal penanganan kejadian kebakaran hutan ataupun lahan, tentunya sinergitas kami tentunya sangat-sangat berarti, Mbak.
0: Oke, Pak Mul, pernah tidak mungkin terjadi kondisi yang dibutuhkan masyarakat tapi ternyata itu yang harus dikerjakan BPBD tapi karena waktunya tidak sampai akhirnya juga membantu kondisi itu, Pak Mul?
1: Ya, sering kami mendapat laporan ya dari masyarakat ya. Jadi kadang masyarakat sendiri ini tidak belum sepenuhnya memahami tugas masing-masing. Seperti contoh ada kejadian kebakaran lahan ya, ini di beberapa daerah di khususnya di kota Semarang. Nah, ini melanda lahan ataupun hutan, namun di situ tidak ada korban ataupun masyarakat yang terdampak. Namun karena ketidaktahuan, tahunya tim Basarnas itu istilahnya mencari menolong. Nah, sedangkan untuk pemadaman, tentunya kami juga di sini tidak mempunyai alat pemadam, Mbak. Jadi mau tak punya kita harus ngasih dengan dalam ini pemadam kebakaran ya untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Tetap kami akan ikut ya mendukung di belakang, dalam arti penugasan daripada Damkar ya, membantu saat melaksanakan tugas. Jelas-jelas
0: Mbak. Oke, ada tidak tantangan yang pernah dihadapi nih Pak Mulya ketika teman-teman menghadapi operasi di lokasi kebakaran hutan dan lahan yang paling sering terjadi? Mungkin boleh diceritakan.
1: Menicin Pak, kurang jelas, bisa diulang.
0: Pernah tidak menghadapi tantangan yang paling sering dihadapi tim SAR nih saat melakukan operasi di lokasi kebakaran hutan dan lahan? Boleh diceritakan Pak Mulya.
1: Ya, baik. Jadi untuk tantangan ya yang pernah kami hadapi pada saat ada kejadian dalam penanganan kebakaran, ini diantaranya karena medan sulit dijangkau ataupun skala bencana cukup besar. Nah, termasuk untuk korban terjebak ataupun memerlukan evakuasi. Ini seperti karena korban atau warga terisolasi akibat kepungan api, terus ada lagi ada pendaki ataupun petani yang bekerja di hutan tidak dapat keluar dari lokasi kebakaran, sehingga kami harus berupaya bagaimana warga yang perlu dievakuasi segera kami evakuasi ya, tentunya dengan tim kita lengkapi dengan alat keselamatan ya, APD untuk personil yang kita terjunkan. Demikian Pak.
0: Oke, Pak Mul, kita nanti akan undang pendengar pada kesempatan pagi hari ini, tapi kita jeda dulu ya Pak Mul ya.
1: Siap.
0: Line telepon, line WhatsApp saya buka setelah yang satu ini. Jika ingin berbincang bersama Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kasiap Kantor SAR Semarang mengenai siaga karhutla jelang puncak musim kemarau.
2: Ke Car Free Day enaknya beli apa ya? Beli boba cake yang lagi viral aja. Yuk, ayo. Tapi beli air mineral dulu ya. Ush banget.
3: Ayolah.
2: Segarnya.
3: Segar kan.
2: Gak habis. Nih, ya. Buang aja ah.
3: Jangan. Ingat, gak boleh buang-buang air loh. Lagi musim kemarau. Lihat tuh, di berita. Di negara Spanyol dan Malaysia, tahu gak? Warga di sana sampai stok air mineral loh. Karena takut gak dapat air buat aktivitas sehari-hari.
2: Duh, iya. Untung kamu ngingetin. Yaudah, aku taruh di tas aja deh.

0: Sudah ada telepon masuk, kita angkat dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Silvi.
0: Selamat pagi, Pak Suyarto. Silahkan dengan Pak Mul.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Mul.
2: Waalaikumsalam, Ratu, Bapak.
1: Iya. Begini, Pak Mul. Sesuai dengan topik tadi, Pak Mul, beberapa hal yang kita simak dan kita catat menjadi referensi saya, Pak Usmul. Kebakaran hutan dan lahan, gitu kan, adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, kan, gitu, Pak Ye. Nah, sehingga menyebabkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Nah, kami sebagai masyarakat yang buta akan hal itu, bagaimana untuk memahami lebih mendalam mengenai bagaimana kemunculan titik panas menjadi sinyal awal peningkatan risiko karhuta itu? Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Apa yang dimaksud dengan bencana karhuta itu dengan apa yang dilakukan pada musim kemarau itu sendiri, Pak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak Suyarto, ya. Silahkan, Pak Mul, menanggapi Pak Suyarto.
2: Ya, baik, Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya, Ji. Sekali lagi, kami dari Basarnas tentunya dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban, dalam ini masyarakat yang terdampak, Ji, Bapak Ji. Jadi, adapun untuk pengertian daripada bencana kebakaran hutan, tentunya ini kejadian yang diakibatkan baik oleh manusia ataupun mungkin faktor alam, Ji, seperti petir, ya. Ini yang mengakibatkan kejadian kebakaran di suatu tempat. Nah, ini tentunya menjadi tugas daripada unsur-unsur berwenang seperti dalam ini dari pemadam, BPBD, Basarnas ataupun TNI Polri untuk saling bahu-membahu atau bersinergi untuk penanganan bagaimana menghentikan ataupun memadamkan dampak yang terjadi atau yang ditimbulkan. Demikian, Pak.
0: Baik. Pak Mul, ini ada beberapa pertanyaan juga dari masyarakat di WhatsApp kami, ya, 081-6666-886. Pak, kalau koordinasi bersama lembaga-lembaga lain itu gimana, ya, Pak, ya, untuk menangani karhutla? Dan mungkin kalau di wilayah Kota Semarang, daerah mana yang sangat terdampak? Silahkan, dari ya. Ibu Ida di Ungaran.
2: Baik, Mbak Silvi, jadi terkait dengan bentuk koordinasi yang umum dilakukan oleh kami dari Basarnas, BPBD, Damkar, ataupun TNI Polri, serta Damkar, tentunya ada peran dan koordinasi seperti pembagian tugas, Mbak Silvi. Yang pertama, Mbak. Contoh Basarnas, perannya tentunya akan melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban. Selanjutnya untuk BPBD, ini perannya mengkoordinasikan penanganan bencana di daerah, mengaktifkan posko, dan menyinergikan seluruh unsur tentunya. Berikutnya untuk Damkar, dapat kami sampaikan di sini adalah instansi yang memimpin upaya pemadaman dan pengendalian penyebaran api. Kebetulan untuk TNI ataupun Polri, ini tentunya membantu personil, transportasi logistik, pembukaan akses, dan evakuasi sesuai dengan kebutuhan operasi tentunya. Untuk Polri sendiri, ini mengamankan lokasi, bisa mengatur lalu lintas dan jalur evakuasi, serta melakukan penyelidikan jika ada dugaan unsur pidana terkait dengan penyebab kebakaran. Dan kami juga biasa dibantu oleh relawan, ini tentunya relawan ini bisa membantu evakuasi, pelayanan pengungsi, distribusi logistik dan dukungan operasional sesuai dengan arahan dari posko komando dalam hal ini dari BPBD.
0: Mm-hmm. Baik, Pak Mul, tapi sebetulnya peralatan dan kemampuan yang disiapkan Pak Mul dan teman-teman ini sudah mumpuni atau mungkin ada yang kurang, Pak Mul? Ketika ya, menghadapi karhutla.
2: Ya. Baik, Mbak. Jadi terkait dengan peralatan dan kemampuan apa saja yang disiapkan Basarnas untuk mendukung operasi penyelamatan di wilayah terdampak karhutla. Ini tentunya kami untuk kemampuan dan perlengkapan yang umumnya disiapkan Basarnas. Yang pertama tentunya personil yang terlatih, Mbak. Basarnas memiliki personil yang dibekali dengan kemampuan atau kompetensi dalam pencarian dan penyelamatan di medan hutan, evakuasi korban dari daerah berisiko tinggi, pertolongan pertama dan bantuan hidup dasar, navigasi darat dengan menggunakan peta, kompas ataupun GPS, serta manajemen operasi SAR dan koordinasi lintas instansi. Kami juga dibekali dengan alat pelindung diri, ini APD, jadi seperti helm, pakaian pelindung lapangan, sepatu safety, sarung tangan, kacamata lindung, serta masker atau respirator sesuai tingkat paparan asap yang ditimbulkan oleh kebakaran.
0: Baik.
2: Jadi perlu demikian, Pak.
0: Baik, Pak Mul, boleh nih himbauan kepada seluruh masyarakat nih agar tidak menjadi korban saat terjadi kebakaran hutan maupun lahan di sekitar tempat tinggal atau saat beraktivitas di alam. Silakan, agar masyarakat lebih berhati-hati.
2: Ya, baik. Untuk himbauan dari Basarnas kepada masyarakat agar tidak menjadi korban saat terjadi kebakaran hutan maupun lahan di sekitar tempat tinggal atau saat beraktivitas, ini ada prinsip-prinsip keselamatan yang selalu ditekankan. Yang pertama, segera menjauh dari lokasi kebakaran. Jangan mendekati area yang terbakar untuk melihat ataupun mengambil dokumentasi. Ini jika api mulai mendekati permukiman atau lokasi beraktivitas, segera lakukan evakuasi melalui jalur yang aman. Dalam ini evakuasi mandiri. Yang kedua tentunya himbauan adalah ikuti arahan petugas. Patuhi instruksi dari petugas seperti dari BPBD, dari Damkar, Basarnas, TNI, Polri, maupun aparat setempat yang mengenai evakuasi dan titik kumpul. Jangan kembali ke lokasi sebelum dinyatakan aman oleh petugas. Berikutnya yang ketiga, lindungi diri dari paparan asap. Berikutnya, siapkan evakuasi lebih awal sebelum api menjelar mendekat ke tempat keberadaan kita. Yang berikutnya tentunya terkait himbauan, jangan memaksakan diri menyelamatkan barang, selamatkan diri sendiri ya, utamakan nyawa dulu kita selamatkan. Himbauan yang berikutnya, berhati-hati saat beraktivitas di alam. Ini seperti hindari dengan menyalakan api unggun ataupun membakar sampah di kawasan hutan maupun lahan yang mudah terbakar. Yeah. Pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi, serta perhatikan informasi cuaca dan peringatan kebakaran, terutama pada musim kemarau. Dan yang terakhir tentunya segera laporan kejadian manakala ada masyarakat melihat kebakaran, segera laporan ke Damkar, BPBD ataupun aparat tempat. Yang berikutnya tentunya berikan informasi lokasi yang jelas agar petugas dapat merespon dengan cepat. Ini alamat dengan nomor pelapor siapa, sehingga begitu di cross-check ulang betul-betul bahwasanya laporan tersebut A1 bukan hoax. Demikian, Mbak.
0: Oke. Pak Mul, kalau masyarakat membutuhkan bantuan nih, harus menghubungi kemana, Pak Mul?
2: Ya, jadi bila mana ada informasi kejadian kasusnya, ya, silakan masyarakat untuk bisa melaporkan segera, mungkin bisa melalui aparat setempat seperti aparat desa, kelurahan, yang mengetahui, syukur mengetahui persis untuk nomor kontak person seperti Damkar, BPBD ya, utamanya si Damkar kan berkaitan dengan pemadaman api ini kan menjadi ranah ataupun tugas dari Damkar yang memiliki peralatan. Sedangkan kami di Basarnas ataupun mungkin instansi lain ya, ini hanya mempunyai peralatan yang untuk skala kecil seperti mungkin aparat, tapi kalau untuk udah kejadian cukup skala besar tentunya untuk bisa dilaporkan langsung ke Damkar, sehingga dari Damkar akan menerjunkan peralatan seperti mobil kebakaran ya untuk proses pemadaman. Demikian.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Mul perbincangannya pagi hari ini. Nanti kita atur waktu kembali untuk ngobrol lagi ya Pak Mul ya.
2: Ya,
0: sehat selalu Pak Mul, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Demikian tadi mendengar Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kasiops Kantor SAR Semarang Mul Wahyono SE. Nanti di segmen kedua kita akan lanjutkan perbincangan pada kesempatan pagi hari ini, mendengar bagaimana sebetulnya mekanisme yang diterapkan oleh Senior Forecaster ya, Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang dalam menghadapi cuaca ekstrim seperti ini.

0: Kita update dulu informasi dari Luki Setiawan ya, Polda Jateng rombak 16 Kapolres. Bagaimana informasinya, Luki?
1: Baik pendengar, Kepolisian Daerah Jawa Tengah kembali melakukan penyegaran organisasi melalui upacara serah terima jabatan atau sertijab terhadap 22 jabatan yang meliputi 6 jabatan pejabat utama atau PJU Polda Jawa Tengah dan 16 jabatan Kapolres-Kapolresta jajaran. Pelaksanaan sertijab berdasarkan surat perintah Kapolda Jawa Tengah tertanggal 27 Juli 2006 tentang pelaksanaan serah terima jabatan pejabat utama dan Kapolres Kapolresta jajaran Polda Jawa Tengah. Ada 6 jabatan utama yang mengalami pergantian meliputi Dirlantas, Dirpamobfit, Dirpolairut, Kapitumas, Dires Cyber dan Dirtahti Polda Jawa Tengah. Selain itu ada 16 jabatan Kapolres dan Kapolresta di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung tertib dan penuh hikmat sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kesinambungan kepemimpinan organisasi. Kabit Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yulianto menyampaikan mutasi dan serah terima jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang rutin dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja, institusi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Polda Jawa Tengah akan terus memperkuat soliditas internal, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat, guna mendukung terpeliharanya situasi Kamtimas yang aman dan kondusif di wilayah Jawa Tengah. Adapun Kapolres-Kapolresta jajaran yang mengalami pergantian yakni Polresta Pati, Polresta Magelang, Polres Salatiga, Polres Blora, Polres Purbalingga, Polres Kendal, Polres Marang, Polres Kudus, Polres Wonogiri, Kapolresta Batang, Kapolresta Klaten, Kapolres Banjarnegara, Kapolres Pekalongan Kota, Polres Brebes, Polres Wonosobo, dan terakhir Polres Rembang. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki, tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni dan ditinggali manusia. Planet ketiga dari matahari ini dijuluki sebagai planet biru. Sebab bumi dapat memantulkan cahaya biru yang berasal dari cahaya matahari. Namun, tahukah Anda faktor kenapa bumi disebut sebagai planet biru? Yang pertama, karena 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, khususnya lautan. Lalu, pengaruh atmosfer bumi yang berasal dari partikel aerosol, seperti asap, debu, atau gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Yang terakhir, vegetasi alam, seperti hutan dan gunung yang mampu membuat warna bumi menjadi lebih indah.

0: Siaga karhutla jelang puncak musim kemarau, kita akan update juga bagaimana antisipasi cuaca ekstrim dan kesiapsiagaan penyelamatan. Kali ini bersama senior forecaster Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang, Gembita Iki Zikirillah STRM.com. Mas Iki, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Sylvia.
0: Kabar baik, sehat ya Mas Iki ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, ini kita dapat waktu yang cukup panjang, biasanya sebentar-sebentar ya Mas Iki.
1: Iya, betul.
0: Oke, Mas Iki, BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Tengah ini pada bulan Agustus ya. Bagaimana karakteristik umum musim kemarau tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Mas Iki?
1: Iya, jadi memang betul Mbak Sylvia ya, untuk puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Jawa Tengah ini memang diprediksinya ini terjadi pada bulan Agustus. Kalau kita bandingkan dengan kondisi normalnya untuk di musim kemarau tahun 2026, ini ada potensi lebih kering di sejumlah wilayah, juga bisa berlangsung lebih panjang ya di sebagian besar wilayah Jawa Tengah ya. Ini memang dipengaruhi dari perkembangan fenomena El Nino. Jadi fenomena El Nino-nya memang saat ini arahnya memang dia menguat ya hingga akhir tahun. Serta juga dominasi dari monsun ya, atau mungkin saat sekolah kita dulu dipelajarinya angin muson ya. Muson Australia yang cenderung ini masa udara yang dibawanya ini cenderung lebih kering melewati wilayah Indonesia. Sehingga kombinasi dari dua dominasi tersebut menyebabkan di wilayah Indonesia, khususnya juga di wilayah Jawa Tengah ini menjadi kering, ditambah dengan tadi ada fenomena El Nino sehingga bisa sedikit lebih panjang dibandingkan dengan kemarau-kemarau pada sebelumnya atau pada normalnya. Begitu Mbak Sylvia.
0: Tapi kalau kita membicarakan mengenai faktor nih, faktor cuaca apa saja sih Mas Iki yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan atau biasa kita sebut karhutla ya selama musim kemarau? Apakah suhu, kelembapan, curah hujan, atau kecepatan angin nih?
1: Ya, betul juga itu Mbak Sylvia. Jadi seperti yang Mbak Sylvia baru saja sebutkan, jadi untuk risiko karhutla sendiri, ini dapat meningkat ketika curah hujannya itu sangat rendah atau mungkin dia tidak turun hujan dalam waktu yang cukup panjang ya. Jadinya nanti efeknya itu, vegetasinya itu menjadi kering. Nah, tadi selain dari curah hujan itu sendiri, memang faktor-faktor lainnya seperti kelembapan udara yang cenderung kering ya pada musim kemarau, terutama di siang hari, kemudian juga temperatur udara yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, bisa juga disertai dengan angin yang hembusannya cukup kencang. Ini tiga kombinasi dari faktor-faktor tersebut itu bisa mempercepat penyebaran api apabila kebakaran terjadi, begitu Mbak Sylvia.
0: Kalau BMKG itu bisa ikut memetakan beberapa wilayah rawan tidak, Mas Iki?
1: Untuk BMKG sendiri memang kita juga ada satu produk ya, namanya itu Fine Fuel Moisture Coat atau peta tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah. Jadi nanti di situ ada indeks-indeksnya, wilayah-wilayah mana saja yang mudah terbakar. Jadi akan ada 4 kategori, yaitu kategori aman, tidak mudah, mudah terbakar, dan sangat mudah terbakar. Dan untuk di Jawa Tengah sendiri ini memang luasannya ini cenderung didominasi potensi sangat mudah terbakarnya cukup banyak ini Mbak Sylvia.
0: Bisa dipetakan lebih rinci Mas Iki, daerah mana saja mungkin yang harus diwaspadai juga oleh masyarakat nih?
1: Iya, jadi untuk di wilayah Jawa Tengah sendiri ya, kalau berdasarkan update peta hari ini hampir seluruh wilayah Jawa Tengah, kecuali untuk di sekitaran wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi, kemudian juga di wilayah sekitaran wilayah perbatasan Jawa Timur, khususnya ini yang untuk di dataran tingginya ya, di sekitaran wilayah Kabupaten Karanganyar, kemudian juga sedikit ke wilayah Wonogiri, kemudian di sekitaran wilayah Majenang, ini cenderung risikonya lebih rendah. Namun untuk di wilayah pesisir utara, pesisir selatan, kemudian juga di wilayah Jateng bagian timur, seperti wilayah Grobogan, Blora, kemudian Pantura Timur termasuk juga sebagian besar wilayah Solo Raya. Ini berdasarkan data per hari ini termasuk ke wilayah-wilayah yang rentan atau sangat mudah terjadi kebakaran lahan dan hutan. Itu, Mbak Sylvia.
0: Itu tuh yang digambar warnanya merah, kuning, hijau bukan sih Mas Iki?
1: Yang untuk digambar iya warnanya betul, merah, ya? Kuning, hijau dan juga biru.
0: Betul. Oh biru, jadi yang biasa diupdate di sosmed itu kondisi-kondisi seperti itu. Berarti yang merah itu yang sangat mudah terbakar ya?
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah kalau ingin menurunkan resiko kebakaran hutan dan lahan nih, apakah memang melulu soal turun hujan atau gimana Mas Iki?
1: Iya, jadi memang betul ya kalau dari hujan sendiri ini memang bisa menurunkan resiko karhutla ya. Namun memang hujan yang diperlukan itu hujan yang bisa membasahi vegetasi yang sudah cenderung kering gitu ya di wilayah daratannya. Jadi apabila memang hujannya itu sebarannya cenderung lokal atau

0: Untuk di BMKG sendiri, memang kita juga secara rutin ya menyampaikan informasi perakiraan hujan harian, kemudian peringatan dini cuaca, kemudian kalau dari sisi iklim juga ada informasi perakiraan musim, kemudian informasi perakiraan hari tanpa hujan ya. Jadi hari tanpa hujan ini ketika dia semakin panjang hari tanpa hujannya, maka kan akan semakin kering, maka potensi karhutlahnya juga akan lebih tinggi. Nah, informasi-informasi itu juga bisa didapatkan di aplikasi info BMKG, dari website resmi BMKG, dari sosial media BMKG, mau mau itu di BMKG, info BMKG, ataupun yang ada di lokal ya, seperti di BMKG Ahmad Yani ataupun BMKG Jateng, itu akan selalu kita update ya. Khususnya untuk di BMKG Ahmad Yani, karena kita memang bergerak di bidang cuaca, akan kita update setiap hari, seperti tadi yang disinggung Mbak Sylvia, yang selalu kami update di media sosial ya, begitu.
1: Oke. Nah, dengan adanya pengaruh fenomena iklim global seperti El Nino tadi yang disampaikan Mas Iki ya, apakah sebetulnya masyarakat ini juga perlu mewaspadai kondisi kemarau yang lebih kering atau lebih panjang dari biasanya, Mas Iki?
0: Ya, tentu saja ya, karena memang musim kemarau di tahun ini akan diprediksi akan lebih panjang dibandingkan dengan normalnya. Pastinya masyarakat perlu untuk meningkatkan kewaspadaan ya, tapi tidak harus direspon dengan panik ya, tetap tenang. Jadi memang walaupun berdasarkan prediksi dari kami itu untuk El Nino itu pada tahun ini akan meningkat sehingga akan berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih kering dan bisa lebih panjang dibandingkan normalnya. Jadi diharapkan ini langkah-langkah mitigasi ini perlu dilakukan lebih awal ya. Yang paling mudah untuk masyarakat bisa lakukan secara mandiri itu adalah pengelolaan penggunaan air ya. Dan juga tadi untuk mencegah kebakaran hutan maupun lahan dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat menyebabkan kebakaran lahan dan hutan gitu.
1: Baik, himbauan mungkin Mas Iki kepada seluruh masyarakat, pendengar Pro 1 ya, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan pertanian maupun pegunungan, agar dapat ikut mencegah terjadinya karhutla nih selama puncak musim kemarau. Silahkan.
0: Iya, jadi untuk di musim kemarau ini kan memang untuk potensi bencana itu ada dua ya, kekeringan dan juga karhutla. Untuk kekeringannya sendiri mungkin tadi ya, untuk lebih mengelola sumber air, kemudian juga saat musim kemarau itu juga tidak berarti tidak hujan sama sekali ya. Jadi ketika terjadi hujan, disitulah kesempatan para masyarakat untuk dapat memanfaatkan air hujan tersebut, mungkin bisa ditampung sebagai cadangan penyimpanan air. Kemudian untuk berkaitan dengan karhutla sendiri, saya kembali mengingatkan ya untuk masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan ya, dalam bentuk apapun ya, baik secara sengaja terutama ya. Jadi sangat bisa dikurangi resikonya, mungkin tidak bermain-main api dulu lah ya, di dekat-dekat wilayah yang vegetasinya memang sudah kering. Dan tadi seperti paling simpelnya itu adalah membuang puntung
1: rokok
0: sembarangan
1: ya,
0: di area yang kering, itu juga bisa menimbulkan kebakaran ya, dari hal yang sepele itu. Kemudian juga apabila memang ada melihat indikasi kebakaran, itu bisa langsung melaporkan ke instansi terkait supaya tidak melebar gitu ya untuk kebakarannya. Kemudian juga bisa memantau informasi cuaca yang dari website resmi ya, jadi dari sumber resmi. Jadi untuk menghindari kepanikan ketika mendapatkan berita, bisa mengkonfirmasi dulu ke instansi terkait apakah betul atau tidak. Pastikan sumber informasi yang diterima itu dari sumber resmi, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mas Iki perbincangannya kali ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, semoga edukasi ini dipahami oleh masyarakat sehingga sama-sama bisa mengantisipasinya adanya karhutla nih di musim kemarau tahun 2026 ini. Sehat selalu Mas Iki, nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar senior forecaster Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang, Gembita Iki Zikrillah ya, STRM.com, yang sudah memberikan edukasi kepada Anda agar kita semua bisa mengantisipasi karhutla di puncak musim kemarau tahun ini.

Ini yang dirasa akan lebih panjang, akan lebih kering karena tergantung pada fenomena-fenomena seperti El Nino dan juga kalau zaman kecil nih kita kenal angin muson.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this song before.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pembunuh Satpam Waduk Jatiluhur ditangkap pada 26 Juli 2026. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim penangkapan terduga pelaku pembunuhan Sumarna Satpam Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat pada 26 Juli 2026. Kabar itu disertai foto dua laki-laki dengan seragam tahanan orange. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Perwantara mengatakan, informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial merupakan kabar tidak benar. Pada hari Selasa 28 Juli 2026 pun, polisi belum mengumumkan adanya tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih mendalami berbagai kemungkinan untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang dialami korban sebelum ditemukan meninggal dunia di perairan Waduk Jati Luhur. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Terima kasih ya pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini terpantau Ahmad Yani 144146 Semarang, baik yang menuju ke Simpang 5 ataupun sebaliknya lancar pendengar. Jadi kalau ingin melewati jalanan yang cukup besar ini di Ahmad Yani, ya kan, masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Jika Anda kena naik kendaraan roda 2 maupun roda 4, semuanya masih aman. Dan cuaca juga cukup terik, tapi tidak begitu kencang anginnya pagi hari ini. Jadi mungkin Anda yang melakukan aktivitas di luar ruangan juga bisa jauh lebih santai ya pendengar ya. Tapi jangan lupa air putih pendengar, karena memang cuaca yang luar biasa ini, musim kemarau yang kering ini, jangan sampai tubuh kita ini dehidrasi begitu ya. Air putih harus lebih sering masuk ke dalam tubuh ya kan, bukan hanya kopi atau es teh manis. Tapi air putih itu adalah kunci keberlangsungan kesehatan jiwa dan raga. Apalagi kalau air putih kan lebih murah ya pendengar ya.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar, untuk melengkapi kebersamaan dalam Semarang pagi ini, nanti kami hadirkan juga perbincangan dan informasi ya mengenai cuaca kemaritiman. Nanti kita update adakah peringatan dini gelombang tinggi untuk masyarakat pesisir, ya kan, kecepatan angin dan lain sebagainya di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya bersama Prakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Pagi hari ini nanti ada Mas Doni yang akan menginformasikan untuk Anda.

0: Kenapa ya kasus penyakit TBC harus segera dituntaskan? Inilah penjabaran dari Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Irma Makiah.
1: Jadi TBC ini kan penyakit yang dari zaman dulu sudah ada ya Mbak ya, seperti kita ketahui ya, gejalanya batuk, demam, dan prosesnya memang perlahan-lahan, jadi perlahan-lahan gitu, tapi menurunkan kualitas hidup seseorang penderitanya. Nah, TBC ini menjadi salah satu program quick win Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan, selain cek kesehatan gratis, yang mana beban kasus TBC di Indonesia ini sangat luar biasa. Indonesia itu negara dengan penduduk penderita TBC nomor 2 di dunia setelah India. Nomor 3-nya Cina. Nah, Cina ini sudah berhasil menurunkan secara signifikan insiden untuk TBC-nya. Cina itu kan penduduknya jauh lebih banyak dari Indonesia, tapi dia sekarang sudah turun di nomor 3. Satu itu. Kedua, sebetulnya kematian akibat tuberkulosis ini jauh lebih banyak daripada COVID-19 kalau dihitung. Cuman mungkin masyarakat karena prosesnya lama gitu kan, penyakitnya kronis ya, jadi tidak perlu kelihatan gitu. Tapi sebetulnya penderita kasus TBC ini tuh dari tahun ke tahun terus bertambah. Permasalahannya bertambah lagi karena pengobatannya tidak tuntas. Banyak terjadi kasus tuberkulosis resisten obat atau kasus pasien

0: Langsung kita update ya informasi cuaca kemaritiman pagi hari ini bersama Prakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ada Doni. Mas Doni, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku malam nanti, Kamis 30 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Jumat 31 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot

0: Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan tinggi muka air mencapai 0,2 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum, diperkirakan terjadi esok pagi, pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih informasinya Mas Doni. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita pada Semarang pagi ini, pendengar. Tapi jangan khawatir, aktivitas siang hari Anda juga akan ditemani oleh Pro 1 yang akan menghadirkan musik-musik terbaik dan juga informasi-informasi terupdate. Saya Sylvie Ansori bersama pengarah acara IMA dan juga tim RRI Digital Ada Imam. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

Hello Indonesia. Pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa program Masato RRI Semarang. Dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Apa kabar untuk hari Kamis ini? Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat. Demikian juga yang ada di studio Pro Masato RRI Semarang untuk kesempatan siang hari ini. Karena saya Rosi juga akan menemani Anda ya sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan informasi yang pastinya juga sudah Anda tunggu-tunggu. Kalau hari Kamis kita bahas apa sih gitu ya. Dan kali ini pendengar dan juga pemirsa, ini saya tidak sendiri karena di Studio Pro 1 ini sudah hadir 3 narasumber yang siap untuk membagikan informasinya kepada kita. Nah, kita mau ngomongin apa? Kita mau bicara tentang Growing Together with SMA Wali Songo Semarang. Dan pastinya saya juga tidak sendiri karena yang menggandeng dari SMA Wali Songo Semarang itu ada dari Nexa. Halo, ada Mbak Joanna,
1: halo.
0: Public Relation dari Nexa. Apa kabar?
1: Baik, kabarnya.
0: Kabarnya baik, makin seger gitu ya. Mudah-mudahan nanti informasi-informasi dari Nexa juga makin seger gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol sama Mbak Joanna, Public Relation dari Nexa. Tapi tadi pendengar dan juga pemirsa, karena topik kita, tema kita adalah tentang Growing Together with SMA Wali Songo Semarang, maka ada dua tamu dari SMA Wali Songo Semarang. Saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah langsung Kepala Sekolah dari SMA Wali Songo Semarang, ada Ibu Siti Lailatul Fariha SPD. Ini akrab disapa dengan Ibu
2: Bu Laila.
0: Bu Laila. Oke, Bu Laila, apa kabar? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Rosi.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini sudah hadir di studio. Nanti kita juga ngobrol panjang, Bu Laila. Nah, Bu Laila tidak sendiri pendengar dan juga pemirsa, karena Bu Laila juga didampingi oleh Kepala TU dari SMA Wali Songo Semarang, ada Ibu Setyo Artati SM atau akrab disapa dengan Ibu
3: Ibu Setio.
0: Ibu Setio, ya. Bu Setio, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat juga ya, Bu?
3: Alhamdulillah baik. Makasih.
0: Alhamdulillah. Oke. Dan pendengar dan juga pemirsa, ini nanti kita bakal ngobrol gitu ya. Tapi pastinya untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami boleh banget, karena di 0248316686 atau di 0816666886 kami buka kesempatan untuk Anda bisa bergabung ngobrol sekalian bareng kita, karena nggak cuma berempat tapi berlima, berenam, bertujuh bersama dengan Anda semuanya gitu ya. Oke deh, saya ke Mbak Joanna terlebih dahulu. Mbak Joanna, ini kita udah hampir habis bulan Julinya. Terus adakah informasi-informasi terbaru gitu ya dari Nexa, termasuk juga Agustus itu kan bulannya merah putih.
1: Betul.
0: Ini gimana nih?
1: Oke, mungkin aku mau remind lagi kali ya buat pendengar yang mungkin belum masih asing nih sama Nexa, gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi buat pendengar yang belum tahu, Nexa itu adalah internet service provider dan juga digital solution. Jadi Nexa itu adalah pelayan internet khusus untuk bisnis. Jadi mungkin pendengar yang punya usaha, mau UMKM dan perusahaan besar sekalipun, itu bisa kami provide dari Nexa. Nah, Nexa itu nggak cuma internet aja, tapi juga banyak banget produk-produk lainnya. Contohnya Nexa Digital, Nexa Event Organizer, dan juga kebetulan kita lagi ada produk baru namanya Titan Home. Nah, kalau Nexa kan tadi internet untuk bisnis ya. Nah, kalau untuk Titan Home itu memang khusus untuk rumahan dan keluarga gitu. Jadi buat pendengar di rumah gitu ya, baru bangun rumah, belum ada internet wifi, itu bisa menggunakan Titan Home. Nah, khusus Agustus ini sebenarnya dari Nexa mungkin nanti di Agustus, karena kemerdekaan juga ya, mungkin itu nanti akan ada akan promo gitu. Cuman untuk saat ini yang baru ada promo itu Titan Home. Jadi Titan Home itu ada promo meriah namanya. Nah, promo meriah ini itu memang untuk menyambut 17 Agustus. Jadi buat pendengar yang baru berlangganan Titan Home dalam jangka 6-9 bulan, itu ada potongan harga dan juga bisa dapat gratis hadiah dalam undian.
0: Gitu. Itu berlakunya sampai kapan tuh, Mbak Joanna?
1: Itu berlakunya kalau untuk Titan Home promo meriah ini berlakunya dari tanggal 25 Juli sampai tanggal 31 Agustus. Jadi masih lama, masih panjang.
0: Sebulan lagi.
1: Betul.
0: Lah ya. Oke. Terus kalau ngomongin soal jaringan internet, kita tahu bahwa sekolah zaman sekarang itu juga mutlak butuh.
1: Betul.
0: Yang namanya jaringan internet. Nah, ini gimana nih kolaborasi Nexa dengan sekolah-sekolah, termasuk juga diantaranya adalah SMA Wali Songo yang saat ini juga hadir nih.
1: Oke, jadi pastinya sekolah-sekolah sekarang juga butuh internet ya, pastikan
0: iya.
1: Untuk pengurus sekolah maupun untuk siswa-siswanya gitu. Nah, kebetulan memang karena Nexa ini layanan internet khusus untuk bisnis gitu ya, bisnis sekolah, hotel dan lain sebagainya. Jadi memang kita ada kerjasama sama SMA Wali Songo juga gitu.
0: Oh gitu. Oke, itulah kenapa Mbak Joanna, kemudian Bu Laila, kemudian Bu Setio itu ada di sini.
1: Betul.
0: Hari ini karena memang Nexa itu punya sub-sub gitu ya.
1: Banyak.
0: Jadi
1: banyak
0: termasuk juga untuk dunia
1: Betul.
0: Pendidikan, untuk sekolah. Oke deh. Sebelum nanti kita ke Mbak Joanna lagi tentang program-programnya dari Nexa, kita juga akan ngobrol, pendengar dan juga pemirsa. Ini ada Bu Kepsek, ini ya, ada Bu Laila, yang mungkin pendengar yang tidak di Kota Semarang gitu ya Bu, ini juga penasaran gitu sebetulnya, kalau SMA Wali Songo itu ada di mana, kemudian sudah berapa tahun beroperasi, berdiri gitu ya, silakan ini.
2: Oke, okay. Halo pendengar, kami dari SMA Wali Songo Semarang. Ya, insya Allah kalau sekitar Semarang
0: Harusnya sudah ya,
2: tapi ini kami info lagi, barangkali ada yang pojok Semarang ya, belum tahu ya. Jadi kami SMA Wali Songo Semarang, sebetulnya kami bertetangga deh dengan RRI ya.
0: Betul, tinggal Gelundung ya.
2: Iya, kalau mungkin bedanya di jalannya ya, kami terletak di Jalan Kimangun Sarkoro nomor 17. Atau gini Mbak, lebih kenalnya itu, oh depannya Stadion Diponegoro ya, gitu. Gedungnya warna hijau kebetulan. Ya, jadi kami letaknya di situ dan apa ya, di tengah kota nggak sih Bu?
0: Iya, di pusat kota.
2: Iya, di pusat kota. Jadi insya Allah terjangkau ya dari segi kendaraan, dari segi apa ya, infrastruktur, kemudian mudah dijangkau gitu sih.
0: Oke, kemudian kalau SMA Wali Songo sendiri ini sudah berapa tahun usianya sampai dengan saat ini Bu Laila?
2: Iya, kami lahir, SMA Wali Songo lahir di tahun 1 November 1979. Jadi saya belum lahir Bu ya.
0: Iya, saya iya. juga belum.
2: Saya belum lahir ini. Dari 1 November 79 sampai sekarang 2026. Dan alhamdulillah kami masih eksis, mencetak generasi-generasi yang berakhlak, karena sesuai dengan moto kami nggih, menghasilkan generasi muslim yang berakhlak, berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi, serta unggul dalam prestasi. Jadi paket komplit.
0: Paket komplit, iya, itu betul. Yang coba untuk ditanamkan. Jadi visi misinya juga ya.
2: Betul.
0: Oh oke, okay. Baik. Ini saya juga ke Ibu Kepala TU juga ini. Ada Bu Setio yang juga kebetulan ada di sini juga. Tadi kita sempat ngobrol sama Nexa, bahwasanya Nexa itu juga banyak punya layanan gitu, termasuk diantaranya dunia pendidikan sekarang tuh nggak mungkin tidak butuh internet gitu ya. Jadi ini mungkin Bu Setio bisa menyampaikan ini bagaimana fasilitas yang ada di SMA Wali Songo Semarang kaitannya juga dengan pembelajaran gitu ya. Kalau tadi kan Bu Kepala Sekolah sudah menyampaikan, Bu Laila sudah menyampaikan sebetulnya sudah berdirinya tuh dari tahun 79. Artinya cukup panjang perjalanan dari SMA Wali Songo ini. Silahkan Bu Setio.
3: Ya, memang untuk keterkaitan era sekarang yang semuanya serba digital, pastinya membutuhkan yang namanya internet atau jaringan internet yang stabil. Dan memang untuk SMA Wali Songo sendiri, sebelum memang bekerja sama dengan Nexa, ada beberapa kita bekerja sama dengan pihak lain. Hanya saja memang kita di sini pastinya memilih yang terbaik dan jaringannya yang oke gitu.
0: Asik.
3: Dan ini yang sekarang ini memang kita butuhkan, selain untuk dunia pendidikan, terutama nanti di anak-anaknya, pastinya kan kalau untuk fasilitas di sekolah itu memang membutuhkan sekali. Jadi anak-anak kalau misalnya nanya, itu yang pertama nanya wifi-nya ada enggak.
0: Tapi internetnya dibuka.
3: Iya, dibuka.
0: Iya,
3: jadi memang kita menyediakan wifi untuk
2: free
3: anak-anak,
2: wifi,
3: free wifi. Jadi itu merupakan fasilitas di SMA Wali Songo Semarang untuk anak-anak biar lebih apa ya, lebih bebas untuk, tapi tidak bebas yang
0: ini
3: bertanggung jawab ya.
0: Ya.
3: Yang ini pastinya bebas bertanggung jawab, dan itu untuk pembelajaran pastinya. Jadi untuk saat ini memang kita bekerja sama dengan Nexa yang alhamdulillahnya pelayanan dari awal, pelayanan kemudian untuk jaringan internetnya semuanya oke gitu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ketika kita apa ada trouble langsung datang nih petugasnya, sunset gitu. Jadi tidak apa namanya, tidak rugi kita menggunakan Nexa gitu. Ini sebagai tambahan informasi untuk para pendengar bahwasanya kalau misalnya ragu akan Nexa, jangan pernah ragu gitu ya.
0: ini testimoni real ya, testimoni real. Oke deh Bu Setio, kemudian Bu Laila dan juga Mbak Joanna. Nah, ditahan dulu sebentar saja, saya harus jeda semenit semenit aja sebelum nanti kita juga akan lanjutkan lagi. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh banget silahkan di line telepon, di line WhatsApp kami buka kesempatannya, termasuk juga untuk aplikasi RRI Digital ini ada kolom live chat di sana. Mau tanya soal Nexa boleh, mau tanya soal SMA Wali Songo Semarang boleh, atau mau tanya gimana sih tantangan pendidikan untuk saat ini yang nantinya juga akan dijawab, mungkin kurikulumnya, mungkin ada ekstrakurikulernya gitu ya, yang ada di SMA Wali Songo Semarang, boleh banget. Silahkan, kami tunggu ya.
4: Lapor Komandan, pasokan darah sudah habis. Bencana di desa sebelah memakan terlalu banyak korban.
5: Tidak ada waktu lagi. Kontak markas besar dan siapkan helikopter sekarang.
4: Komandan, akhirnya semuanya bisa tertangani.
5: Setiap detik kehidupan adalah pertempuran. Namun bagi kami, perang tertinggi bukan sekedar melawan musuh, melainkan melawan ketidakmampuan untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 2026. Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju.

0: Mendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, terima kasih ya untuk Anda yang bersedia untuk menunggu sejenak. Cuma 1 menit aja. Setelah itu kita kembali lagi untuk ngobrol lagi bareng dengan narasumber dari Public Relation Nexa, ada Mbak Joanna, kemudian ada Kepala Sekolah SMA Wali Songo Semarang, ada Ibu Laila, dan juga ada Kepala TU SMA Wali Songo Semarang, ada Ibu Setio. Oke deh, ini saya ke Mbak Joanna lagi ya, selaku PR dari Nexa. Mbak Joanna, kadang-kadang itu kan, bukan kadang-kadang ya, banyak program-program yang disupport oleh Nexa gitu. Termasuk mungkinkah Nexa itu juga bisa memberikan support untuk misalnya peserta didik, murid-murid, mau ada acara dan sebagainya, itu apakah juga memungkinkan Nexa ada di sana?
1: Oke, nah ini juga sebetulnya memperkenalkan juga ya. Jadi Nexa itu ada namanya Nexa Event Organizer. Jadi Nexa itu nggak cuma memberikan internet aja, tapi kita tuh juga ada produk namanya Nexa Event Organizer. Jadi misalnya mau ada gathering atau ada ulang tahun kantor atau misalnya sekolah mau ada acara itu bisa bisa oleh Nexa Event Organizer. Jadi nanti kami yang mengatur rangkaian acaranya dari awal hingga akhir
0: gitu.
1: Itu dan tentunya pasti kita juga berdiskusi ya sama klien kita maunya seperti apa gitu. Jadi fleksibel gitu.
0: Oke, jadi ini bukan cuma untuk SMA Wali Songo Semarang aja ya pendengar dan juga pemirsa, tapi bagi Anda yang mungkin juga ada program gitu ya, sedang merencanakan acara dan sebagainya.
1: Betul.
0: Itu Nexa bisa ada di dalamnya. Oke, sekarang saya kembali lagi ke Bu Laila. Bu Laila, kalau kita ngomongin soal kreativitas anak gitu ya, ini tentunya kan dari SMA Wali Songo Semarang itu juga punya kurikulum, punya ekstrakurikuler gitu ya, yang memang juga pendengar dan pemirsa harus tahu ini seperti apa sih perkembangan kurikulum kemudian juga ekstrakurikuler di SMA Wali Songo Semarang.
2: Oke, baik. Terkait dengan kurikulum kemudian ekstrakurikuler, kalau kurikulum jelas kami sama ya dengan sekolah dalam tanda kutip negeri, karena kan jujur kami sekolah swasta ya.
0: Betul.
2: Sekolah swasta, ada sekolah swasta, ada sekolah negeri, tingkatnya tingkatannya SMA. Jadi memang secara kurikulum kami sama, Mbak. Kami sama dengan sekolah negeri. Kemudian kalau sekarang kan digaungkan nanti bisa masuk kampus gak ya kalau dari SMA Wali Songo.
0: Wah,
2: aku pengen
0: dong
2: masuk Undip nih. Kami juga bisa loh. Kami bisa ikut seleksi SNBT, SNBP itu yang seleksi, dan kami juga bisa menembus kampus Undip, kampus UNES atau bahkan di luar Jawa Tengah ya. Itu juga kami bisa. Berarti dari segi kurikulum sudah oke dong ya. Sama, jadi jangan khawatir ah nanti kalau di SMA Wali Songo itu kan swasta, Mbak, aku nanti gak bisa ini itu gimana. Pokoknya jangan khawatir terkait itu. Kemudian yang kedua, Bu, bisa nggak saya di sana nanti ikut ekstra ini itu gitu ya? Bisa nggak sih?
0: Saya tertariknya ini.
2: Jadi for your info, jadi di tahun ajaran ini ya 2026-2027 kami ada sekitar 10 ekstrakurikuler dari yang pramuka. Dari dulu kan ada ya pramuka, paskib, kemudian olahraga ada futsal, ada lagi KIR, karya ilmiah, kemudian PMR, tari, ada lagi English Club, ada rebana, itu kan berdasarkan ciri khas sekolah kami nggih, sekolah Islam ya.
0: Jadi ada
2: jadi
0: rebana,
2: ada rebananya juga, kemudian berapa tadi ya? Kurang lebih itu ya. Jadi ada sekitar 10. Jadi kalau misalnya teknologi kami ada KIR tadi, kemudian kreativitas tari kami juga ada ekstra tari, olahraga kami ada ekstra futsal tadi. Kemudian aku pengennya bisa ngomong Inggris, kami juga ada English Club, seperti itu. Jadi apa ya, murid kami buat semacam itu, jadi ada wajib ada tidak. Biar apa sih? Jadi gini, di sisi lain anak-anak memang sudah capek ya, Mbak ya, pulang sekolah kan sore ya.
0: Iya, sudah ini ya.
2: Dengan sudah sore, kemudian dengan apa ya, pendampingan gadget yang I mean over ya, ya nggak sih, over. Anak itu biar muncul kreativitasnya di mana sih? Karena jujur kami selaku di sekolah itu sangat berdampak dengan adanya COVID kemarin ya. Mm-hmm. Anak cenderung kurang untuk bergerak.
0: Bersosialisasi juga.
2: Ini jadi gimana dia programnya biar ekstranya itu berjalan. Mm-hmm. Anak-anaknya memilih tanpa harus ya aku dipaksa bolehlah ikut nih. Mm-hmm. Biar mereka bisa ikut dan balik lagi sebelum COVID gimana. Jadi kami punya sistem ekstra itu ada yang wajib, ada yang tidak, jadi
0: ada
2: harus
0: sunnah.
2: ada wajib ada sunnah. Jadi harus milih wajibnya apa, sunnahnya apa, gitu ya. Ih kok maksa sih Bu, iya.
0: Kalau nggak dipaksa.
2: Jadi kalau nggak dipaksa nanti nggak ada yang ikut dan mau pulang Bu gitu, mau main game di rumah Jadi kan anak-anak lebih ke bergerak lagi, kita mengembalikan era yang dulu ya, di mana pulang ya ekstra rame di sekolah, kemudian istirahat ya berhamburan. Kerja-kerjaan main bola ya, kalau cowok sekarang kan sukanya main bola gitu. Kemudian lagi dia punya tempat untuk ekspor kreativitasnya. Iya, okay. Contohnya kayak Kir kemarin nih, aku suka Bu Kir, aku gak suka lari-lari dalam tanda kutip berkeringat ya olahraga. Tapi aku suka duduk tapi berimajinasi, berpikir gitu. Tapi ada Kir dan alhamdulillah kemarin siswa kami sudah tembus masuk di jurnal itu, jurnal Cendekia itu. Oh. Jadi dua anak dibimbing sama guru kami Pak Adi, beliau guru geografi, jadi ada pembimbingnya. Mereka berhasil membuat satu jurnal itu dan tembus di jurnal Cendekia itu.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Okay. Berarti kan, berarti kalau kemarin ada wajib ada sunnah, positif kan
0: positif,
2: ya. Gitu. Karena nggak mungkin sekarang dipaksa besok berhasil, ya harus proses.
0: Butuh waktu ya.
2: Iya betul.
0: Oh, oke. Ini ada yang sudah bertanya, kenapa langsung saya ini langsung saya sampaikan gitu ya? Karena ini pas ya begitu tadi Bu Laila menjawab soal bagaimana ekstrakurikuler itu ada. Ini juga salah satu tantangan. Ini mungkin nanti bisa dijawab Bu Setyo atau mungkin ditambahkan juga oleh Bu Laila. Di tengah perkembangan AI dan digitalisasi, apakah kurikulum sekolah saat ini sudah cukup relevan dengan kebutuhan industri? Wih, cakep nih. Pertanyaannya soal AI, digitalisasi, ada kaitannya dengan jaringan internet dan lain-lain gitu ya. Sudah relevan dengan kebutuhan industri? Saya ke Bu Setyo deh. Silakan, ini dari yang tanya tuh Fania namanya.
3: Fania.
0: Iya, silakan.
3: Oke, Fania. Saya jawab ya, untuk era AI sekarang itu lebih canggih ya daripada dulu memang. Semuanya serba AI, kalau nggak bisa ini sedikit-sedikit AI,
0: ChatGPT.
3: Pokoknya nggak bisa sedikit ChatGPT, dan itu semuanya bisa terrealisasi di sana. Dan bagaimana kalau untuk apa namanya, untuk ChatGPT-nya pastinya kan ada harus jaringan internetnya ya, selain kuota gitu loh. Kalau misalnya untuk jaringan internet ya memang tadi seperti yang saya katakan boleh nanti pakai Nexa gitu ya. Dan kalau untuk relevan atau tidaknya
0: kebutuhan industri
3: sebenarnya
0: saat ini,
3: ya untuk relevan atau tidaknya itu memang kita tidak bisa mengatakan itu relevan atau tidak ya, tapi setidaknya kita bisa ini apa ya, menyesuaikan zaman yang sekarang. Jadi untuk relevansi di kurikulum itu pastinya ada, hanya saja memang untuk kesempurnaan dari relevansi itu kita butuh proses seperti itu. Jadi kalau untuk di kami, di sekolah kami ya, relevansi ya pasti relevan, karena ya buat apa kalau misalnya tidak relevan kita gunakan, kayak gitu. Jadi untuk kalau misalnya gini, untuk di sekolah boleh nggak kalau misalnya jawab pertanyaan pakai ChatGPT?
0: Boleh
3: nggak? Pastinya antara boleh dan tidak, tapi ya seperti ini, boleh memakai ChatGPT asalkan memang itu sesuai dalam artian begini, itu kalau ChatGPT kan bukan pikirannya anak itu sendiri, jadi bolehlah dimodifikasi atau di apa
2: kombinasi,
3: namanya
2: kombinasi, dikombinasikan saling melengkapi
3: sendiri,
2: ya.
3: Tapi itu tidak menutup kemungkinan setiap apa ya, untuk yang era sekarang itu ya pasti menggunakan gitu. Karena kan kalau sudah ada AI ya eman-eman enggak dipakai kan gitu. Jadi ya tetap relevansi, hanya saja memang membutuhkan proses untuk kesempurnaannya seperti itu.
0: Oke, mungkin bolehlah ada tambahan untuk Fania ini yang sudah bertanya.
2: Halo Kak Fania, jadi terkait digitalisasi pembelajaran serta penggunaan AI.
0: AI, betul.
2: Iya, kalau kita melihat beberapa tahun terakhir, memang dunia digital, apalagi dalam dunia sekolah, tidak sekencang dan sederas saat ini ya. Termasuk di bagian besetnya mungkin tenaga kependidikan, hampir semuanya itu deadline ini ya, kerjakan besok, selesai ini ya nanti. Karena mereka beranggapan bahwa ini kan tinggal upload doang kan selesai. Nah, dari situ kan kita apa ya, secara tidak langsung menggunakan produk digital itu tadi ya. Dari yang paling gampang lah, kan tinggal ngisi Google Form aja kan cepet. Gitu. Kemudian yang kedua, di SMA Wali Songo digitalisasinya apa gitu. Termasuk kita di kegiatan ini tes, sekarang kan namanya STS ya. Kalau dulu zamannya kita mungkin tes setengah semester ya, triwulan, satu bulan itu ya. Jadi kalau sekarang kami bekerja sama dengan LMS, tapi yang untuk tes itu tadi. Jadi lebih ke paperless, tidak pakai kertas, tapi buka, tidak menutup kemungkinan untuk apa ya, siswa itu jelas kalau di sini mereka nggak bisa nyontek ya Mbak ya.
0: Iya nggak bisa. Semakin jadi ketat dengan batasan waktu itu ya.
2: Iya. Jadi mereka ngerjakan pakai HP masing-masing, scan barcode, ngerjakan ini. Ketika terindikasi, misalnya mamanya WA, centing, apa ini? Ya, mereka auto keluar. Berarti nggak bisa sesensitif itu gitu loh. Jadi memang kami buat sesensitif itu biar apa, mereka tidak fokus untuk menyontek jawaban tadi ya, yang termasuk mungkin via AI. Ini yang benar-benar kita tidak memperkenankan gitu, kalau untuk tes menggunakan AI tadi. Tapi kalau dalam pembelajaran boleh nggak Bu, justru kita kombinasikan misal di mapel bahasa Inggris atau mapel matematika contohnya, kerjakan dulu ya anak-anak ini kerjakan, coba yuk kita AI, bener nggak sih jawaban AI sama jawaban kita, kombinasikan gitu, oh ternyata AI bener juga ya, oh ternyata, nah nanti kan ketahuan. Jadi siswa biar apa ya, tidak semuanya AI itu bener, meskipun hampir semuanya bener ya, ya enggak sih. Tapi di balik itu memang itulah bedanya sekolah dengan hanya menggunakan AI ya. Kalau AI memang kita diajari dengan cerdas, pinter, ibarat nilai itu dapat 100, tapi dengan sekolah kan ada hal lain, yaitu attitude, budi pekerti, kemudian tata krama, sopan santun, yang itu mungkin tidak diajarkan oleh AI. Ya enggak sih Kak. Jadi harapannya dengan apa ya, adanya AI ini, murid juga tidak semena-mena untuk ah aku percaya dengan AI. Jadi ada AI juga dipergunakan, kemudian dikombinasikan dengan di lapangan, di sekolahnya itu ya, termasuk tadi tata krama, biar plus gitu loh ya, sudah plus tambah plus, nah, seperti itu.
0: Baik, jadi sebetulnya memang teknologi adalah sebuah keniscayaan ya Bu, tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita ini, tetapi bagaimana menggunakan itu dengan bijak gitu ya, untuk mengkombinasikan, termasuk juga tadi disampaikan oleh apa Mbak Joanna, bahwa memang jaringan itu penting gitu ya, termasuk untuk sekolah itu tadi. Oke, ditahan lagi, ini terima kasih Fania sudah dijawab tadi ya, ditahan dulu. Kita akan hadir dengan satu lagu, pendengar dan juga pemirsa, habis ini setelah kita minum aja sebentar aja ya. Nanti kita bakal lanjut lagi. Ada Mbak Joanna, kemudian ada Bu Laila, ada Bu Setio juga, yang nanti akan bersama dengan kita.

0: Ya. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Baru saja yang muncul adalah 2001 kali. Jadi kalau Anda bertanya internet apa yang paling oke untuk jadi langganan, maka jawabannya adalah 2001 kali Nexa, Nexa, Nexa. Banyak banget ya 2001 kali ya. Oke deh, masih bersama dengan PR dari Nexa, ada Mbak Joanna, kemudian ada Kepala Sekolah dari SMA Wali Songo Semarang, ada Ibu Laila, kemudian ada juga Kepala TU dari SMA Wali Songo Semarang, ada Ibu Setio. Masih setia untuk bersama dengan Anda untuk siang hari ini. Ini agak penasaran juga Bu Laila dan juga Bu Setio, tadi kan sudah kita bahas tentang fasilitas, iya gitu, murid-muridnya, iya, bagaimana kemudian internet sebuah keniscayaan, teknologi, perkembangan dan lain-lain. Tapi kita juga pengen tahu soal tenaga pendidik atau guru gitu. Di SMA Wali Songo Semarang itu seperti apa sih guru yang apa ya istilahnya bisa menjawab tantangan di masa yang sekarang gitu. Itu kayaknya seni banget ya. Maksudnya harus gimana sih dan seperti apa nih profil-profil dari guru yang ada di SMA Wali Songo Semarang?
1: Oke, baik. Terkait dengan guru dan tenaga kependidikan gitu di SMA Wali Songo Semarang, kalau dulu nyebutnya gurunya galak-galak enggak sih gitu.
0: Zaman kita kayaknya iya ya.
1: Kayak gurunya galak enggak sih gitu.
0: Killer enggak sih? Iya.
1: Ya lu kayak kalau sekarang itu lebih ke apa ya?
2: Cantik enggak sih? Oh.
0: Gaul enggak?
1: Gaul enggak ya? Kalau anak sekarang Gen Z ya? Gen Z sekarang itu gurunya juga Gen Z, anak-anaknya
0: juga Gen Z.
1: Gen Z juga. Jadi kalau galak itu enggak mungkin bahasa Jawanya itu kita diwelehke gitu loh.
0: Dibales langsung
1: iya,
0: ya.
1: Iya, mereka kan bahasa Jawanya tanpa aling-aling gitu ya.
0: Iya.
1: Misalnya kita apa kelihatan salah, ah bunya aja gitu, wah itu jangan sampai itu.
0: Asbun banget ya.
1: Iya. Jadi kalau mereka itu apa ya, kurang itulah ya, kurang menutupi itu. Kalau kita dulu mau galak pun ngomongnya di belakang nggak sih Mbak gitu ya. Jadi untuk guru kami, alhamdulillah banyak yang S2 ini malahan ya. Jadi termasuk tadi yang Bapak Ibu guru pendamping. Jadi memang guru ekstra kan nggak semuanya dari luar nggih. Kalau memang Bapak Ibu gurunya kompeten nih, contohnya ada guru seni tari dan kebetulan expert di tari, berarti kan sekalian jadi pelatih tari juga oke. Jadi mereka mereka siswanya itu ya di kelas kenal otomatis, kemudian di luar
0: di
1: jadi mereka lebih
0: juga
1: kayak ke bestie gitu loh Mbak.
0: Oh, bestie.
1: Termasuk dengan
0: bestie.
1: Iya, termasuk dengan apa namanya, KIR tadi ya, karya ilmiah. Ah, gini. Ah, tapi mereka kalau sekalinya suka itu gitu sekarang. Jadi anak-anak sekarang kok, wah aku cocok dengan Pak ini seperti ini. Cuma memang kelemahannya kita sama-sama Gen Z itu jangan sampai kita terlalu masuk di dunianya. Dalam artian
0: harus tetap ada batas.
1: Iya betul. Ya. Jadi meskipun kita dekat dengan siswa, jangan sampai over batas sehingga nanti dalam tanda kutip, mohon maaf, ih kok nggak ada batasan sih
0: antara
1: anak sama
0: guru dan siswa.
1: Iya, betul sih itu. Dan rata-rata memang guru-guru di SMA Wali Songo itu belum ada yang terlalu sepuh, apa ya namanya, senior yang sudah sepuh sih belum. Jadi rata-rata masih usia produktif nggih. Termasuk buset ya saya, semua kita senior nggak sih Mbak? Gitu. Jadi umurnya itu belum yang senior banget gitu. Tapi bukan berarti kita enggak pengalaman, tidak. Memang apa ya, itu juga plus minus nggih. Kalau terlalu senior dalam tanda kutip mendekati usia pensiun, iya itu kan dengan dunia sekarang, dengan apa namanya, arus yang cepat itu kurang
0: ya,
1: ini ya,
0: betul.
1: Bukan mereka. Cuma memang di sisi lain mereka senior, kemudian lebih dihormati gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang senior juga butuh yang junior nggak sih Mbak? Jadi kita kolaborasi, kita mendorong gitu ya. Jadi kalau yang senior mendorong yang junior untuk kita grow up together tadi. Gitu.
0: Okay. Baik, jadi secara pengampu pendidikan yang ada di SMA Wali Songo Semarang tadi sudah dijelaskan bahwa semuanya dalam usia produktif dan semuanya juga terus mencoba beradaptasi dengan anak didik gitu yang ngeblend jadi bestie katanya Bu Lela ya. Kalau zaman bestie. Sekarang kalau nggak jadi bestie kayaknya juga sulit juga sulit, ya untuk bisa masuk ke Gen Z ini ya.
1: Betul.
0: Ya Gen Z versus Gen Z. Gurunya Gen Z, muridnya Gen Z pula. Iya. Oke. Ini menarik juga ini tadi Bu Setio, Bu Lela kan menyampaikan bahwa bahkan siswa-siswa dari SMA Wali Songo Semarang itu juga bisa tembus yang namanya UNDIP bisa, UNES bisa, universitas lainnya juga bisa. Artinya bahwa memang kemampuan ini sudah setara gitu ya dengan yang lain-lain. Tapi pengen tahu Bu, ada beasiswa tidak sih Bu? Kalau di Wali Songo mungkin Bu Setio bisa menjawab ini, silakan.
2: Ya, untuk program beasiswa di SMA Wali Songo memang ada beberapa ya. Salah satunya atau di antaranya bukan salah satunya yaitu PIP, BSM, kemudian beasiswa dari yayasan juga, kemudian dari Basnas juga. Jadi memang ada beberapa yang kita tawarkan untuk siswa. Jadi tidak usah khawatir kalau masuk di SMA Wali Songo nanti nggak dapat beasiswa, dapat.
0: Jangan khawatir.
2: Jangan khawatir.
0: Dapat.
2: Gitu. Jadi semuanya memang semua pasti dengan proses pendataan. Jadi proses pendataan tidak semuanya, maksudnya hampir ya 80% mendapatkan beasiswa itu. Kecuali kalau mungkin yang sudah berpenghasilan, orang tuanya berpenghasilan itu 4 juta ke atas, itu memang tidak berhak untuk mendapatkan apalagi yang sudah orang tuanya PNS seperti itu. Tidak boleh atau tidak wajib untuk mendapatkan. Jadi untuk diberi kesempatan kepada pihak atau orang tua yang kurang mampu, ini yang kita memang sasarannya memang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tapi ya kalau biasanya kalau di kita untuk beberapa itu untuk prestasi ya yayasan itu meskipun dia anak PNS pasti dapat asalkan memang berprestasi seperti itu. Tapi kalau untuk PIP, BSM dan Basnas memang ada kriteria tertentu.
0: Oke, baik. Jangan khawatir, tetap dapat, tetapi ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi.
2: Ada
0: jadi
2: bintang kecil di bawah.
0: Ada bintang kecil, iya. Syarat dan ketentuan berlaku, kata Bu Setio. Oke, baik. Ini sudah ada lagi yang bertanya. Ini nih dari Binar katanya. Untuk Nexa, baik. Kalau lagi sekolah, kadang-kadang siswa itu kan butuh jaringan yang cepat untuk belajar secara online. Tapi kadang karena banyaknya pengguna yang mengakses internet itu jadi lemot deh. Kalau dari Nexa, terdapat pilihan paket skala lebih besar atau yang tepat untuk koneksi bersama atau enggak ya?
3: Oke, jadi untuk dari Nexa sendiri sebetulnya pastinya sebelum berlangganan internet pasti itu selalu ada tim teknis dari Nexa yang memang survei ke tempat dulu gitu. Dan pastinya biasanya kita bakal ada negosiasi antara klien dan juga dari Nexa, kira-kira kebutuhannya butuh berapa gitu. Nah kebetulan kalau misalnya dari Nexa sendiri itu memang kita ada fitur ya mungkin baru ada di Nexa mungkin ya. Jadi ada fitur namanya bandwidth on demand namanya. Jadi itu fitur fleksibel yang memang memungkinkan pelanggan untuk menaikkan kapasitas kecepatan internet untuk sementara waktu gitu. Jadi misalnya
0: misalnya SMA Wali Songo lagi ada acara,
3: lagi ada acara atau misalnya memang siswanya kok lebih banyak dan lain sebagainya memang lagi pada online, itu bisa request ke Nexa-nya gitu. Satu, terus kedua,
0: kena charge
3: betul tergantung. Biasanya tergantung di tingkat kecepatan internet itu seberapa gitu. Biasanya itu nanti ada negosiasi dari tim teknisi biasanya gitu. Dan pastinya kalau misalnya untuk lemot atau enggaknya pastinya juga dari tim Nexa dari awal berlangganan juga pasti udah survei dulu sih biasanya gitu. Kan gak mungkin ya kita naruh internet kecil tapi untuk sekolah kan gak mungkin ya gitu. Karena kalau gak bisa dipakai gitu.
0: Iya,
3: gitu
0: iya.
3: Sih biasanya.
0: Oke, jadi untuk Anda juga yang mau pakai, nanti akan ada tim survei nanya kira-kira kebutuhan Anda itu untuk apa aja. Jangan sampai nanti timpang, kebutuhannya kecil dikasihnya besar. Betul. Atau sebaliknya, kebutuhannya besar dikasihnya kecil gitu. Oke deh, ini lanjut lagi. Masih untuk Nexa ini pertanyaannya, selain kerjasama dengan sekolah, Nexa itu punya program lain untuk anak muda gak sih Kak? Oh, dari Andrea.
3: Mm-mm. Nah, kalau misalnya yeah, program muda, mungkin kalau dari Nexa sendiri itu biasanya ada program namanya Nexa Empowering Academy. Jadi nanti itu? Dari Nexa sendiri itu biasanya kita datang ke universitas-universitas biasanya. Oh. Atau sekolah juga sih bisa biasanya, tapi kita kebanyakan universitas. Di situ biasanya kita ngasih kayak seminar maupun praktek biasanya seputar AI, digital-digital sih biasanya seperti itu. Atau kita juga ada program namanya Fit and Fun. Fit and Fun itu biasanya kita program maraton lari gitu. Kan biasanya kalau anak-anak muda kan banyak
0: lagi
3: yang
0: ini
3: lagi senang lari gitu. Nah, biasanya Nexa juga kita ada event itu gitu. Biasanya setiap bulan ada kok gitu. Jadi ditunggu aja.
0: Oh, gitu. Termasuk gitu. Juga tadi ya, event organizer tadi.
3: Betul.
0: Ya, EO-nya Nexa itu juga meng-create acara-acara anak muda.
3: Betul.
0: Kayaknya barusan ada di Semarang juga by Nexa ya.
3: Iya, betul.
0: Di organize by Nexa. Gitu Andrea, terima kasih ya. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali sesaat lagi.

0: SMA itu ternyata udah pintu masuk ke dunia nyata. This is life. Silakan ini Bu Laila.
1: Oke, okay, baik. Ini sih sebenarnya enggak SMA aja ya,
0: SMK juga. Iya,
1: jadi apa ya? Kalau di SMA kan memang kita ada tiga program di tahun ini. Salah satunya adalah sukses PTN. Harus kuliah, Mbak. Jadi memang apa ya, program kami salah satunya adalah meningkat di siswa masuk kampus. Jadi jangan berhenti di SMA kerja. Jadi kalau memang ada apa namanya ya, kesempatan untuk lanjut, ya kita lanjut dulu, karena setelah S1 yang dalam tanda kutip belum dapat kerja kan juga banyak. Jangan ditambah sama yang SMA ya. Kalau bisa, yuk kita support untuk lanjut kuliah. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa kampus, baik swasta maupun negeri, untuk sosialisasi di kampus kami, di sekolah kami, karena siswa kan juga ini ya, belum semuanya tahu dan kenal dengan kampus itu. Taunya kan mungkin di tagline sosial media atau cerita dari kakaknya, tetangganya, tapi kan belum tahu secara detail program dan sesuai dengan kompetensinya dia. Kalau cerita dari orang, oh kampus ini seperti ini, tapi dia ngerasa kayaknya aku nggak cocok deh, berarti kan memang harus ada sosialisasi di situ. Sebenarnya kalian di posisi mana? Dan alhamdulillah kami ada kuota eligible 40%, Kak. Jadi memang setiap tahun kami ada siswa yang keterima jalur SN tanpa tes itu ya, SNBP itu ya, berdasarkan prestasi. Dan dari situ otomatis semakin banyak yang keterima, nanti kan semakin banyak yang apa ya, adik kelasnya yang ikut masuk ke situ ya, berdasarkan alumni seperti dia. Kita terus berupaya untuk jangan sampai putus, dalam artian ya 40% itu syukur-syukurnya semuanya keterima, kan gitu nggih. Jadi di tahun ajaran selanjutnya, oh masih ada kuota 40% nih, harus kita manfaatkan. Anak-anak harus benar-benar mereka milih mau kuliah di mana. Jadi dari kelas 10 kami sudah memprogramkan bahwa nanti 40% diambilnya dari mana, Bu? Oh, dari sini, nilai yang paling tinggi kita akumulasikan. Lah, dari situ kan ya, sudah dalam tanda kutip ada biaya ya. Ya toh, selain kita progres apa ya, tujuannya kan harus ada disupport dengan dana nggih. Harus ada dananya, nanti seperti ini kira-kira nanti kuliah di mana, kemudian mapel pilihannya apa di kelas 11. Iya, kira-kira nanti kuliah di mana? Oh, aku mau ambil jurusan ini, berarti harus ini ya, harus ini. Jadi kita benar-benar
0: sudah prepare juga ya
1: pilihannya di kelas 11 itu. Mereka juga ada sosialisasi, kemudian di kelas 12 nya kami ada bimbingan masuk PTN itu, termasuk kalau yang sudah keterima tanpa tes sih alhamdulillah ya,
0: termasuk simulasi tesnya juga.
1: Iya,
0: dengan menggunakan nanti apa, komputer GPT, apa ya, segala macam
1: kami
0: gitu,
1: lebih ya, ke ini lesnya apa ya namanya. Ya, okay. Jadi kan masih ada jeda setelah bimbingan, biasanya belajarnya setelah perpisahan, setelah semuanya rangkaian tes itu selesai, siswa belum diperkenankan untuk libur. Di sekolah juga udah selesai lah, kita manfaatkan dengan
0: itu,
1: bimbingan itu. Ya, harapannya sih dari siswa kami itu semuanya bisa lanjut kuliah gitu nggih. Lanjut kuliah, baik beberapa ada beasiswa, ada yang gratis, ada yang ini, termasuk Bu, kami sudah di titik terakhir nih. Aku pengen tapi nggak ada biaya ini. Kami juga kerjasama dengan kampus yang mana dia bisa support untuk kuliah sambil kerja. Jadi nanti dicariin kerja, oh dari mana, SMA Wali Songo, nanti dicariin kerjanya buat untuk kuliahnya, bayar kuliahnya, kemudian untuk biaya hidupnya. Jadi itu kalau jadi pilihan utama sih bagus juga ya, tapi memang kalau misalnya pilihan pertamanya saya di kampus A, tetapi oh ya udah in the end of-nya nggak keterima, di jalur mana nggak keterima, ya udah Ibu, saya pengen survive, saya pengen belajar ini ya, disitulah kayak gitu.
0: Oke, tapi yang jelas memang diharapkan bisa lanjut.
1: Iya,
0: betul. Untuk kuliah. Oke, saya ke Bu Setio. Bu Setio, mungkin ini juga pendengar dan juga pemirsa juga penasaran. Kalau mau masuk ke SMA Wali Songo Semarang itu biayanya berapa? Biayanya ada apa aja? Ini boleh di-spill kan? Walaupun ini sudah lanjut, sudah ada lanjut, di tahun ajaran baru. Ini gak apa-apa, siap-siapnya buat tahun depan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Nanti mendekati tahun depan untuk tahun ajaran baru, digandeng lagi sama next Ini boleh disampaikan Bu Setia, silahkan.

0: Ya, setiap pendidikan atau setiap masuk sekolah itu pasti ada yang namanya biaya, meskipun itu hanya sedikit ataupun banyak.
1: Banyak.
0: Tapi jangan khawatir, di SMA Wali Songo itu biaya sangat terjangkau. Jadi ini saya sampaikan sekarang, bahwa di SMA Wali Songo itu hanya dengan 2 juta itu sudah bisa masuk di SMA Wali Songo.
1: Itu sudah meliputi apa saja ya, itu?
0: Jadi itu sudah meliputi SPP 1 bulan, jadi sudah 1 bulan, kemudian pengembangan akademik, seragam, terus kemudian pengembangan sekolah, atau biasanya kalau di sini pengembangan sekolah itu untuk kita kan ber-AC ya di sini, fasilitasnya ya. Jadi memang di situ sarplasnya. Jadi memang setiap ruangan itu memang untuk siswa itu memang ber-AC. Jadi 2 juta itu sudah semuanya gitu. Semuanya.
1: 2 juta rupiah tapi dengan fasilitas yang oke, termasuk untuk teknologinya juga oke gitu ya. Oke deh. Sayangnya yang oke-oke tadi, pendengar dan juga pemirsa, harus sampai di sini informasinya. Karena gak kerasa banget ya, kita sudah hampir jam 11 siang. Tapi sebagai penutup, ini mungkin nanti saya ini satu persatu gitu ya. Untuk Bu Setio, kemudian nanti Bu Lela, dan yang terakhir nanti ada Mbak Joanna. Oke, silahkan ini Bu Setio, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa, mungkin juga untuk yang tadi bertanya, terima kasih juga ya. Silahkan ini Bu Setio.
0: Jadi untuk intinya atau resume dari hari ini, yaitu pendidikan itu sangatlah penting di era sekarang ataupun setelahnya ataupun sebelumnya. Karena dengan pendidikan itu kita memang dituntut untuk lebih berpotensi, lebih bisa untuk menghadapi dunia. Jadi selain menghadapi dunia ataupun menghadapi kehidupan yang selanjutnya yang mungkin kita tidak tahu, dengan dunia kerja yang sebenarnya, karena dengan bersekolah, dengan masuk ke dunia pendidikan, atau paling enggak itu sekarang itu 9 tahun, bukan 9 tahun lagi, tapi jadi 13 tahun. Jadi tidak ada istilah yang ATS atau anak tidak sekolah. Jadi tetap dunia pendidikan atau sekolah itu sangat penting. Jadi untuk nanti di situ bimbingan apapun, bimbingan akhlak, bimbingan tingkah laku di situ pastinya ada. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersekolah. Jadi kalau misalnya sekolah mahal, sekolah monggo ke SMA Wali Songo saja.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Setia. Bu Lela, silakan.
2: Oke, baik. Halo para pendengar. Jadi kalau kalian nantinya bingung ya untuk tahun ajaran baru sekolah di mana, sebenarnya SMA Wali Songo itu sudah paket komplit sih. Udah dapat agamanya oke, kemudian pendidikan umumnya juga oke, dibalut dengan kegiatan kekinian ya. Ya, kemudian dari segi biaya juga sudah oke, hanya 2 juta setengah, diskon lagi 500.000, tidak ada uang gedung, masih ada beasiswa, salah satunya adalah mohon maaf untuk yang yatim atau piatu, bahkan yatim piatu itu gratis SPP 1 tahun. Itu privilege dari kami untuk adik-adik semuanya. Jadi jangan bingung, jangan risau, ayo gabung bersama SMA Wali Songo Semarang.
1: Terima kasih Bu Lela. Mbak Joanna, ini sebagai penutup untuk kita, silakan ini.
3: Oke, jadi sekali lagi reminder buat pendengar di rumah yang mungkin baru punya usaha, mau UMKM sampai usaha besar pun, kalau misalnya belum ada layanan internet, boleh aja langsung ke Nexa. Di situ juga kita ada pilihan beberapa paket banyak. Kalau misalnya mungkin mau ada event dan lain sebagainya, juga kita bisa ada Nexa Event Organizer. Dan untuk mungkin pendengar di rumah yang belum memasang internet di rumahnya, itu boleh juga kita pakai Titan Home. Nah, untuk lebih lanjutnya untuk Nexa bisa aja langsung ke Instagramnya Nexa di nexanet.id. Nanti di situ bisa langsung aja DM dan nanti kita tentunya akan fast respond kalau misalnya mau ada nanya-nanya. Atau kalau misalnya mau tahu paket-paket Titan Home itu apa aja, bisa langsung aja ke websitenya di titanhome.net.id atau di Instagramnya di titanhome.id. Ditunggu.
1: Terima kasih Mbak Johanna, terima kasih Bu Lela, terima kasih juga Bu Setio. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan semuanya sukses, Nexa sukses, SMA Wali Songo Semarang juga sukses. Amin. Dan kita ketemu lagi untuk bahas yang lain lagi kapan-kapan gitu ya. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Dan saya Rosi juga harus pamit undur diri. Terima kasih, ketemu lagi di lain kesempatan ya.

0: Dinamika Olahraga Siang RRI dari Sepak
1: Kami
0: Bola
1: awali Dinamika Olahraga Siang RRI dari Sepak Bola Mancanegara.
0: Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit, sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: And this period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami harusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa informasi seputar dunia olahraga tadi baru saja disampaikan ya. Ini jadi untuk Anda yang mungkin pengen tahu nih kapan ini ya Timnas Indonesia AFF ini bakal mulai lagi bertanding. Nah, ini Anda bisa melihatnya ya di kanal informasi kita di rri.co.id. Di situ ada nih ya ulasan, kemudian juga skor, kapan jadwal bertandingnya. Ini besok tanggal 31 Juli. Hari Jumat Indonesia akan bertanding melawan Timor Leste ya di Stadium Chonburi Stadium Thailand pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nanti hari Senin 3 Agustus ini akan ada pertandingan antara Indonesia Vietnam di Stadion Pakansari Bogor ya, dan hari Jumat depan ini akan ada pertandingan antara Singapura melawan Indonesia yang nantinya akan bertempat di Jalan Besar Stadium Singapura. Beragam informasi seputar dunia olahraga lain ini juga bisa Anda ikuti di situ. Tinggal download aja, baik itu di Android maupun juga di App Store Anda. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Mungkinkah

Pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, temuan botol minuman keras atau miras dan alat kontrasepsi di kawasan alun-alun Kajen memicu respon cepat pemerintah Kabupaten Pekalongan. Selain memperketat operasi penertiban, Pemkab juga memutuskan mempercepat penambahan penerangan di jumlah titik yang selama ini dinilai gelap dan rawan disalahgunakan. Jajaran Reserse Kriminal Polsek Genuk Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau curas atau begal yang terjadi di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dua pelaku berinisial FP 23 tahun dan AT 26 tahun warga Kabupaten Demak berhasil diamankan beberapa jam setelah menjalankan aksinya. Kapolsek Genuk Kompol Rusmanto ditemui di Mapolsek Genuk Kamis 30 Juli 2026 menjelaskan aksi begal tersebut terjadi pada hari Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama kekasihnya tengah berboncengan sepeda motor ketika dipepet dua pelaku yang mengendarai sepeda motor.
1: Info Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda menanyakan dari mana datangnya debu yang menempel di perabotan, padahal ruangan selalu tertutup dan dijaga kebersihannya? Kemungkinan debu tersebut berasal dari tubuh kita, karena secara alami, sel kulit mati dalam tubuh akan terlepas dengan sendirinya. Bukan hanya 1 atau 2 gram, tetapi tubuh manusia melepaskan sel kulit mati sebanyak 3-4 kg setiap tahunnya. Sebagian besar debu yang berkumpul di rumah sebenarnya adalah sel kulit mati yang terkelupas, karena kulit manusia memperbarui lapisan terluarnya sepenuhnya setiap 28 hingga 30 hari. Kulit mati yang terlepas dari tubuh pun sangatlah cepat, yakni 30.000 hingga 40.000 sel per menit.

0: Ya, berikan masih temani Anda Semarang siang ini ya. Dan kali ini kita akan hadirkan informasi bersama dengan Babin Kamtibmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Aibda Musahan. Beliau adalah Babin Kamtibmas Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Polsek Cepu, Polres Blora ya. Selamat siang Pak Musahan.
1: Selamat siang Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Musahan, siang hari ini seperti apa ini kondisi Kamtibmas di wilayah desa binaan ini, Pak?
1: Alhamdulillah, untuk keadaan Kamtibmas di wilayah desa Kapuan turut Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dalam keadaan aman dan kondusif, Kak. Perlu saya sampaikan, Kak, untuk desa binaan kami itu posisinya masuk dalam kategori dekat dengan Bengawan Solo, Kak. Tetapi tidak secara langsung, masih terpisah satu desa kurang lebih dari desa kami ke sungai sekitar 1 kiloan. Di mana sungai Bengawan Solo tersebut itu ada mempengaruhi sejarah peradaban di tingkat Jawa Tengah lah, Kak. Karena di mana situ dekat dengan Jepang, ada petilasan atau kerajaan Jepang Panolan itu, Kak. Itu dekat dengan Jerami.
0: Baik, nah ini di musim kemarau ini, Pak, apakah karena dekat dengan Sungai Bengawan Solo mungkin ya, untuk perairan ini masih cukup aman atau sudah mulai terjadi kekeringan juga? Kemudian ada potensi apa ini yang harus diwaspadai di musim kemarau ini, Pak?
1: Untuk di desa kami, Kak, desa Kapuan, kebetulan desa kami itu tanahnya subur, Kak, untuk air. Itu warga memanfaatkan air tanah, Kak, pakai istilahnya apa itu, pakai sumber tanah, dan itu mampu mengairi pertanian warga. Dalam hal ini komoditas taniannya, pertanian itu padi. Di samping itu ada yang sebagian yang mungkin yang perbatasan dengan Jepang itu mengambil dari pakai irigasi, mengambil dari Bengawan, Kak. Dan perlu diketahui, Kak, untuk wilayah Cepu itu kalau memasuki musim kemarau itu termasuk kategori ekstrim, Kak, ya. Karena sudah dikenal, Kak, ya, kalau di Cepu itu kan dari sejarahnya kan ada berdirinya Exxon Mobil, Pertamina, di mana ada sumber minyak. Hal itu mungkin salah satu faktornya menyebabkan suhunya lebih panas mungkin dari dibandingkan dengan wilayah lain. Dan terkait hal tersebut, Kak, ya, untuk peran saya sebagai Babin Kamtibmas menyikapi dinamika alam dalam hal ini musim kemarau, karena ada beberapa warga kami yang bekerja sebagai pengepul rongsok atau sampah. Ada berapa? Ada 3 lokasi ya. Sebagai Babin Kamtibmas, saya mendatangi door to door kepada warga menyampaikan himbauan Kamtibmas tentang bahaya apabila personal atau pemilik harus lebih hati-hati, karena dampaknya musim sudah panas, apabila tidak lebih hati-hati terkait mungkin ada percikan merokok atau apa, itu dampaknya sangat fatal. Karena berdasarkan pengalaman, Kak, ya, sekitar tahun 2000 ke bawah, Kak, pernah terjadi kebakaran. Itu mengakibatkan yang kerugian yang sangat besar bagi pemilik, Kak, dan mungkin lingkungannya. Nah, untuk itu, menyikapi kejadian tersebut, saya selaku Babin Kamtibmas semaksimal mungkin bekerjasama dengan Babinsa dan pemerintah desa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara mendatangi warga yang punya pekerjaan sebagai pengepul rongsok, ada berapa 3 lokasi, dan memberi himbauan kepada warga sekitar untuk hati-hati apabila mau membakar sampah atau barang yang mudah terbakar lainnya, harus lihat situasi, Kak. Misalnya kalau di sini kan, Kak, kalau siang itu di samping panas juga anginnya kencang. Ya, kita harus atensi atau kita mapping kan, Kak, jangan sampai terjadi. Dan di samping itu, selain Babin Kamtibmas menghimbau kepada warga yang bermata pencaharian yang apa mengumpulkan rongsok juga menghimbau kepada warga lainnya, terkhusus apabila apa yang punya lahannya yang misal ditanam jagung atau setelah panen padi, kita pun menghimbau seandainya kemungkinan terjadi. Biasanya kan kalau petani itu kan membakar jeraminya kak untuk pupuk kak ya, untuk tanam pupuknya. Kita menghimbau seandainya itu pilihan terakhir, harus seharusnya kan memang membakar itu tidak boleh kan kak, karena akan terdetek dari satelit kak, mungkin langsung menghubungi polisi setempat untuk mendatangi lokasi. Karena apa? Dikira kebakaran besar atau apa? Nah, kita ya kalau memang terpaksa membakarnya dalam skala kecil-kecil kak untuk meminimalisir gangguan tersebut.
0: Baik, baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Ini semoga tetap aman dan terkendali untuk wilayah desa binaannya. Kapan-kapan mungkin bisa kita sambung kembali Pak Muzahan ya. Terima kasih, selamat siang, salam presisi, sehat selalu.
1: Selamat siang kak, salam presisi, sehat selalu kak.
0: Baik, itu tadi Aibda Muzahan ya, Babin Kamtibmas di Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Polsek Cepu, Polres Blora. Ini yang memberikan informasi bahwa memang di musim kemarau ini yang paling harus kita waspadai ini adalah musibah kebakaran ya. Bisa terjadi karena hal-hal kecil yang selama ini mungkin tidak kita pikirkan, tidak kita perkirakan seperti itu ya. Jadi tetap harus waspada dimanapun kita berada. Masih akan temani Anda beberapa informasi kami sajikan dalam Semarang Siang ini.

Tahukah Anda, gelas berkaki bukan hanya untuk tampilan yang elegan atau mewah. Bukan hanya estetika, desain berkakinya memiliki fungsi yang penting, yaitu mencegah panas dari tangan Anda yang dapat mengubah suhu minuman. Itulah sebabnya minuman seperti anggur dan koktail disajikan dengan gelas berkaki. Cara memegangnya pun di bagian kaki atau batangnya, agar minuman tetap terjaga suhunya dan rasa tetap nikmat. Unik ya? Hal kecil di sekitar kita ternyata ada fungsi rahasia di baliknya.

0: Loh Pak, gimana? Ini si Rahma kirim undangan nikah lewat WA, tapi kok formatnya APK? Nih Bapak lihat.
1: Jangan dibuka Bu. Format APK itu kan aplikasi. Itu bukan undangan biasa. Jangan diklik, nanti HP-mu bisa disadap loh.
0: Masa?
1: Bapak liatin nih Bu, contoh undangan asli yang Bapak terima dari Joko teman Bapak. Itu kan formatnya PDF. Lihat kan bedanya? Isinya jelas kalau yang ini. Bukan aplikasi yang minta install segala.
0: Oh gitu ya?
1: Iya Bu.
0: Bapak bilang undangan itu minggu lalu dari Joko kan? Terus Bapak kondangan sama siapa? Kok enggak ngajak?
1: Bapak itu kan kondangan sama teman Bapak di kantor. Jadi jangan curiga dong Bu. Wah, udahlah, udah. Yang penting Ibu kan enggak asal klik.
0: Hah, makanya Bapak juga jangan asal klik ngajak kondangan orang lain.

Ya, pendengar, mulai ramai ini ya curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Jadi Anda harus lebih waspada mungkin dalam mengunci pintu atau tidak membiarkan pintu Anda ini terbuka terlalu lama, seperti itu ya. Polsek Genuk, Polrestabes Semarang ini menghimbau masyarakat khususnya penghuni dan pemilik rumah kos untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal ini karena maraknya aksi curanmor di wilayah Kecamatan Genuk ya. Kapolsek Genuk, Kompol Rismanto mengatakan sepanjang Januari hingga Juli 2026, pihaknya menerima 9 laporan kasus curanmor dan sebagian besar kasus ini terjadi di lingkungan rumah kos, terutama di kawasan Kelurahan Gebang Sari. Menurutnya rumah kos menjadi sasaran pelaku karena masih banyak rumah kos yang belum dilengkapi sistem keamanan memadai seperti CCTV, penjaga maupun gerbang yang terkunci dengan baik. Dijelaskan para pelaku umumnya memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan dengan menggunakan kunci letter T, dan pelaku ini mampu merusak rumah kunci sepeda motor dalam waktu sekitar 1 menit. Apabila kendaraan tidak dapat langsung dihidupkan, maka pelaku akan mendorong motor terlebih dahulu ke lokasi yang lebih aman sebelum menyambungkan kabel untuk menyalakan mesin ya. Dan untuk mengurangi resiko kejahatan, Polsek Genuk ini menghimbau masyarakat untuk memasang kunci pengaman tambahan atau kunci ganda pada kendaraan. Selain itu, penggunaan perangkat pelacak atau GPS ini juga dinilai dapat membantu mempercepat proses pencarian apabila kendaraan hilang.

tidak, butiran salju yang terlihat sama itu sebenarnya tidak pernah identik. Secara umum, kristal salju memang berbasis 6 sisi, tetapi detail cabang dan polanya bisa ribuan variasi. Peneliti yang memotret salju dengan mikroskop pun jarang sekali menemukan dua yang benar-benar sama. Secara ilmiah, hal ini terjadi karena setiap kristal salju terbentuk melalui kombinasi suhu, kelembapan, dan angin yang berubah-ubah dari detik ke detik. Perubahan kecil pada tingkat uap air atau udara yang lebih hangat di satu titik saja sudah cukup membuat bentuknya bergeser. Itu sebabnya kristal bisa berubah pola beberapa kali sebelum mencapai tanah. Fakta ini membuat salju dianggap sebagai salah satu fenomena alam paling kompleks. Satu hujan salju saja bisa menghasilkan jutaan bentuk kristal yang tidak terulang.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Sama lagu dari Reza ya, Cinta Akan Membawamu Kembali. Nanti kita juga masih akan kembali pendengar dengan beragam informasi seputar Jawa Tengah. Sesaat lagi ya, kami akan hadirkan untuk Anda dalam Berita Lintas Siang. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Yang pertama terkait OTT, kita nanti akan bersama-sama nunggu keterangan resmi dari KPK. Tetapi secara dinas, saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya.
3: Dinas Perhubungan akan kita terjunkan untuk melakukan survei di titik-titik yang kira-kira berpotensi digunakan oleh oknum masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Gubernur Ahmad Lutfi menyatakan keprihatinan mendalam atas operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berulang kali terjadi di Jawa Tengah, yang terbaru menjerat Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto siang ini meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang Semarang. Saya Ana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, Gubernur Ahmad Lutfi menyatakan keprihatinan mendalam atas operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang berulang kali terjadi di Jawa Tengah, yang terbaru menjerat Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Berikut laporan selengkapnya.
2: Saya sebagai Gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya.
4: Pendengar, operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Pemalang kembali menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung kasus dugaan korupsi. Kasus ini memunculkan sorotan dari pegiat anti korupsi, masyarakat, hingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pegiat anti korupsi Jawa Tengah Eko Haryanto menilai, Jawa Tengah masih menjadi daerah yang mendapat perhatian serius dari KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, praktik korupsi di tingkat kepala daerah masih didominasi dugaan jual-beli jabatan dan pemberian fee proyek. Sementara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dinilai belum memberikan efek jera.
5: Dan masih juga jual beli jabatan kan macam itu sampai ke kelas kepala desa. Menurut saya bahwa yang dilakukan oleh KPK ini tidak sebanding apa yang dilakukan oleh pengadilan tipikor. Kan gitu, dalam penghukuman kepada para kepala daerah kan gitu.
4: Sementara itu, warga setempat, Izatin mengaku dirinya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu diberi ruang untuk bekerja, yang terpenting secara profesional dan transparan, agar seluruh fakta dapat terungkap sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Kalau memang ada dugaan pelanggaran, biarkan aparat penegak hukum bekerja secara transparan. Yang penting semuanya diproses sesuai aturan dan terbuka kepada masyarakat.
4: Menanggapi kasus tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku sangat prihatin dan menyesalkan kembali terjadinya OTT terhadap kepala daerah di Jawa Tengah. Ia menegaskan berbagai langkah pencegahan telah dilakukan, mulai dari pembekalan integritas, koordinasi bersama KPK, hingga penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan.
2: Tagline jabatan kita, no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK, saya sendiri yang akan tindak.
4: Gubernur juga memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan langkah pendampingan agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu selama proses hukum berlangsung. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, OTT KPK terhadap Bupati Pemalang kembali menjadi sorotan publik. Bagaimana efektivitas dari OTT tersebut? Berikut kami hadirkan wawancara bersama pengamat hukum Bambang Joyo Supeno dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Selamat siang, Bapak.
8: Selamat siang.
7: Iya, Bapak, ini kasus OTT KPK terhadap Bupati Pemalang kembali menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Nah, dari perspektif hukum nih, Bapak, apakah strategi OTT ini masih efektif sebagai instrumen pemberantasan korupsi, Bapak?
8: Itu sangat efektif ya. dan bisa dijadikan sebagai faktor penjeraan bagi pelaku untuk tidak melakukan korupsi lagi, dan juga sebagai faktor shock terapi bagi pejabat atau penyelenggara daerah negara itu tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh pelaku. Namun kan kenyataannya OTT-OTT yang dilakukan oleh KPK atau oleh kejaksaan dan lain sebagainya itu belum memberikan sebagai faktor shock terapi ya bagi para penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi. Nah ini artinya apa? Artinya perlu dievaluasi. Pertama adalah bagaimana fungsi pencegahan ini sudah berjalan atau belum, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun oleh penyelenggara pemerintahan, baik daerah maupun negara itu. Ini yang perlu dilakukan evaluasi terkait bagaimana kita membersihkan dari korupsi itu.
7: Baik, dari berbagai pengalaman kasus OTT nih Bapak, celah hukum atau kelemahan sistem seperti apa ini yang paling sering dimanfaatkan oleh oknum pejabat daerah ini untuk melakukan tindak pidana korupsi Bapak?
8: Iya, kalau kita bicara penegakan hukum kan kita bisa bicara tiga hal ya. Kalau kita gunakan teori legal systemnya dari Lawrence Meyer Friedman, itu kan ada pertama ada substansi hukumnya, ya, legal substance-nya, yang kedua ada struktur hukumnya atau structure legal structure-nya, dan juga budaya hukum atau legal culture-nya. Nah, semua itu bisa terjadi di tiga sisi tadi, substansinya, hukumnya, bisa dari struktur hukumnya di penyelenggara aparat penegak hukum, aparat penegak penyelenggara negara dan sebagainya, dan yang ketiga adalah kesadaran hukum itu ya. Tapi yang lebih memang kalau dari substansi hukum kan kita bisa lihat ya dalam kasus dalam undang-undang itu kan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang 31 tahun 99 junto 2021 itu kan sudah diambil, tidak diberlakukan dan ditaruh di pasal 603, 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kan gitu. Dan itu sanksinya lebih ringan kan gitu. Nah ini yang jadi satu masalah kan begitu. Tapi yang paling dominan ada dari aspek aparat penegak hukum atau penyelenggara negara di situ. Yang dominan gitu.
7: Iya. Terakhir Bapak, apa ini rekomendasi Bapak kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat ini agar kasus serupa tidak terus berulang, serta kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi juga tetap terjaga ini Bapak?
8: Efektifkan dan optimalkan aparat-aparat pengawas atau pencegahan kejahatan atau pencegahan penyimpangan-penyimpangan peraturan seperti apa inspektorat kan gitu ya, di samping alat penegak hukum kan gitu. Nah itu yang harus dikuatin itu inspektorat, jangan sampai inspektorat itu takut sama kepala daerahnya yang nggak bisa berbuat apa padahal inspektorat tidak berangkat untuk itu kan begitu ya. Nah ini yang harus kita perhatikan ini.
7: Iya, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya siang hari ini berbagi bersama RRI. Selamat siang Bapak.
8: Selamat siang. Salam.
0: Pendengar, alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan yang selama ini menjadi ruang publik kebanggaan warga justru tercoreng oleh temuan botol miras dan alat kontrasepsi. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Pekalongan mengambil langkah cepat dari operasi penertiban hingga percepatan penerangan di titik-titik gelap yang dinilai rawan disalahgunakan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
9: Kita cukup prihatin tentang itu dan sudah kita lakukan operasi kan.
10: Temuan minuman keras, miras, dan alat kontrasepsi di kawasan alun-alun Kajen memicu respon cepat pemerintah Kabupaten Pekalongan. Selain memperketat operasi penertiban, Pemkab juga memutuskan mempercepat penambahan penerangan di sejumlah titik yang selama ini dinilai gelap dan rawan disalahgunakan. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengaku prihatin atas temuan tersebut. Menurutnya operasi penertiban sebenarnya telah dilakukan dan akan terus diintensifkan diaktifkan oleh Satpol PP bersama perangkat daerah serta aparat kepolisian. Menurut Sukirman, penambahan lampu tidak hanya dilakukan di kawasan alun-alun Kajen tetapi juga di seluruh taman dan ruang terbuka yang dinilai berpotensi menjadi lokasi aktivitas negatif.
9: Beserta seluruh perangkat yang ada pasti akan terus melakukan operasi di sana. Itu satu. Yang tidak kalah penting memang nanti kita akan perbaiki fasilitas itu karena memang penataan di alun-alun itu sedang kita proyeksikan sebenarnya tapi tahun 2027. Tapi kalau memang ini butuh percepatan saya kira enggak menjadi problem, yang penting terang tidak.
10: Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga memastikan razia tidak hanya menyasar alun-alun Kajen. Kawasan hutan kota Kajen yang sebelumnya juga ditemukan sejumlah botol miras akan menjadi sasaran operasi rutin bersama aparat kepolisian. Senada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Agus Purwanto mengatakan pihaknya segera menerjunkan tim untuk memetakan titik-titik yang membutuhkan tambahan penanganan.
3: Dinas Perhubungan akan kita terjunkan untuk melakukan survei di titik-titik yang kira-kira berpotensi digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif nanti.
10: Ia menambahkan hasil survei akan menjadi dasar penambahan lampu, termasuk di kawasan taman. Realisasi program tersebut diupayakan melalui perubahan APBD tahun anggaran 2026. Langkah percepatan penataan dan pengawasan ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi alun-alun Kajen sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan ramah bagi masyarakat, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan kawasan untuk aktivitas yang melanggar norma maupun ketertiban umum. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto siang ini meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang Semarang. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan orang nomor satu di Indonesia tersebut, saat ini kita sudah tersambung dengan reporter Rahma Purwanto yang ada di lapangan. Rahma, laporan Anda.
11: Ya, Hana dan juga pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke kota Semarang pada siang hari ini. Dan baru saja Presiden Prabowo meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang yang sudah dikerjakan oleh PT KAI Daupa Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Proyek tersebut dilaksanakan oleh PT KA Property Management dengan pengawasan PT Mitra Diatama 5 dengan nilai kontrak renovasi cagar budaya mencapai Rp12,39 miliar. Dan seluruh pekerjaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian bangunan cagar budaya, serta beberapa pekerjaan yang dilakukan pada tahap pertama meliputi penataan ruang tunggu luksuri, penataan ruang VIP, revitalisasi hall utama, perbaikan selasar, dan peningkatan sistem drainase. Dan Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat, dan ia juga menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Ia menekankan bangsa yang besar ini dalam penjajahan selama ratusan tahun menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan juga sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Dalam peresmian tadi siang, maksud saya siang ini, Prabowo didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi, Dirut KAI Bobby Rasidin, Seskap Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi, hingga Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Dan setelah peresmian Stasiun Semarang Tawang, Presiden Prabowo juga menjajal kereta api Nusantara Explorer dari Stasiun Semarang Tawang menuju Kota Batang. Demikian dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Dan pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Sendang Kamulian mengintensifkan penanaman pohon guna meregenerasi mata air Bismo. Berikut laporan selengkapnya.
12: Jajaran direksi bersama karyawan menggelar tasyakuran di usia ke-33 Pudam Sendang Kamulian dengan menyalurkan bantuan modal bagi warga sekitar mata air Bismo. Mata air yang menjadi sumber utama air baku dalam masuk kebutuhan masyarakat se-Kabupaten Batang terus diupayakan agar alam senantiasa terjaga sehingga mampu meregenerasi air bersih dengan intens dilakukan penanaman pohon. Wakil Bupati Batang Suyono mengapresiasi kemampuan Pudam Sendang Kamulian menyuplai kebutuhan air bersih seluruh masyarakat Batang. Maka selayaknya masyarakat turut berkontribusi dalam menjaga alam sehingga air sebagai sumber kehidupan tetap mengalir.
13: Ulang tahun Sendang Kamulian ke 33 bersama Direktur Utama dan Direktur Umum seluruh karyawan. Nah, tentu saya memberikan apresiasi dan selamat ulang tahun. Semoga sukses dalam melayani masyarakat dan sejahterakan para karyawannya. Dan rawatlah alam ini, karena inilah yang memberi kehidupan kita dari air. Dan jangan lupa bahwa alam butuh pendamping, yaitu kita semua.
12: Direktur Utama Pudam Sendang Kamulian Mulyono didampingi Direktur Umum Siswandi Hambali membenarkan seluruh jajaran bersama berbagai elemen masyarakat telah melakukan penanaman bibit pohon dari hulu hingga hilir. Hal ini untuk menjaga ketersediaan air baku agar air bersih tetap tersalurkan ke seluruh pelanggan setia.
14: Untuk pengamanan sumber, biar menjaga sumber, artinya kita diberi kenikmatan air sumber yang sudah kita kelola bersekian tahun, dan kita harus menjaga untuk hulu sampai hilir penanaman pohon biar tetap sumber itu stabil, artinya tidak ada kekurangan. Nah, Mas Mus kemarau dengan hari ini aja kita masih keadaan air masih bagus dan masih cukup untuk melayani masyarakat.
12: Sementara salah satu tokoh masyarakat Desa Bismo, Sugi, membenarkan Tuk Limo yang berada di area mata air Bismo telah lama menjadi sumber utama pemasok kebutuhan air bagi masyarakat. Ia berharap Pudam Sendang Kamulian terus menjaga alam tetap lestari dengan melakukan penanaman pohon yang berkelanjutan.
15: Ya, karena istilah kemajuan zaman, sesuai kemajuan zaman, masyarakat Batang ini sangat membutuhkan air, kebetulan di sini ada sumber, kami harus istilah tanggap dengan kondisi lingkungan, maksudnya kondisi lingkungan, biar air itu tetap terjaga, mungkin dengan cara penanaman-penanaman pohon.
12: Dari sisi peningkatan kuantitas layanan, Pudam Sendang Kamulian siap melayani 1.200 pelanggan baru untuk mencukupi kebutuhan warga di perumahan Puri Delta City Site yang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang siap mendistribusikan 9.000 liter air bersih guna menjamin kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Berikut laporan Rahma Purwanto.
16: Kami ini masih menyediakan atau masih ada.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang bersiap menghadapi dampak musim kemarau, yakni kekeringan yang akan terjadi di beberapa titik. Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pujo Martanto menerangkan upaya mitigasi guna menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan telah dilakukan. Ia menyebut BPBD telah menyiapkan 900.000 air bersih atau setara dengan 100 tangki air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Ia menjelaskan air bersih yang telah disiapkan oleh BPBD diprediksi dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga hingga 3 bulan ke depan atau sampai Oktober. Selain menyiapkan air bersih, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR perusahaan untuk menyiapkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
16: Kami ini masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900.000 liter air bersih. Itu yang siap untuk didistribusikan. Nah, penggunaan yang kemarin sudah kita salurkan itu jumlahnya mungkin masih sedikit ya, karena masih di kisaran sekitar baru 7 tangki air bersih dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana APBD yang ada di BPBD Kota Semarang. Ini semuanya sudah siap.
17: Wali Kota Semarang Agustina Wulujung meminta PDAM bermanuver supaya penyaluran air bersih ke masyarakat dapat terpenuhi. Bila ada terdeteksi gangguan, PDAM bisa bergerak cepat mengirimkan air bersih lewat truk tangki ke area terdampak. Ia juga memastikan pasokan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan yang selama ini belum masuk jangkauan PDAM Tirta Modal.
18: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya juga bantuan-bantuan tangki air ke titik-titik yang tidak ada saluran nyampe ke air. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak ada jaringan pipa kan orang iso bangun. Yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
17: Sementara itu, prediksi puncak kekeringan sesuai dengan data dari BMKG yakni pada akhir Agustus hingga September. Meski demikian, pada Juli ini fenomena kekeringan sudah mulai terlihat. Meski demikian, sudah ada beberapa kelurahan yang dulunya masuk dalam wilayah rawan kekeringan, tetapi sekarang sudah jauh berkurang berkat program PAMSIMAS. Rama Kwanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warga Dusun Mantran Wetan, Desa Giderejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten menggelar tradisi saparan sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang diperoleh, sekaligus doa agar keberkahan terus mengalir di tengah hasil panen sayuran yang sedang menurun. Berikut laporan Widias Cahyono.
19: Suaranya kalau rata-rata itu mungkin di antara 4-5 juta.
20: Udara yang dingin di lereng Gunung Andong, tepatnya di Dusun Mantran Wetan, di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, tidak menyurutkan masyarakat setempat untuk menggelar upacara merti dusun. Tradisi saparan tersebut sebagai ungkapan syukur warga atas rezeki yang diperoleh, sekaligus doa agar keberkahan terus mengalir di tengah hasil panenan sayuran yang sedang tidak baik. Gianto, salah satu warga Dusun Mantran Wetan, kemarin mengatakan anggaran terbesar tiap saparan yakni untuk biaya menjamu para tamu yang berkunjung ke rumah-rumah warga. Karena setiap saat saparan, warga menerima kunjungan teman, kerabat untuk bersilaturahmi. Menurutnya, meskipun saat ini komoditas sayuran dari lahan pertanian warga sedang turun tajam, tetapi tidak menyurutkan warga untuk tetap menggelar tradisi yang dilakukan sejak turun-temurun.
21: Jadi bilang harga jual rendah, agak turun. Di petani mungkin agak turun, agak. Tapi itu pun tidak mempengaruhi semangat maupun tetap melaksanakan saparan untuk suku.
20: Kepala Dusun Mantran Wetan, Handoko, mengatakan tradisi saparan di Dusun Mantran Wetan merupakan tradisi masyarakat yang turun-temurun dan masih tetap dilestarikan. Sedang pelaksanaannya dilakukan setiap hari Rabu Pahing, penanggalan kalender Jawa di bulan Sapar. Masyarakat setempat meyakini pelaksanaan saparan tersebut sebagai ungkapan syukur warga atas kelimpahan rezeki dalam satu tahunnya. Ia menambahkan, masyarakat juga meyakini apabila tradisi saparan tersebut tidak dilaksanakan, ada dirubah harinya, kan ada kendala dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang pernah terjadi puluhan tahun silam, tradisi tersebut tidak dilaksanakan pada Rabu Pahing, sehingga hampir semua nasi yang digunakan untuk kenduri menjadi basi.
19: Dulu kala pernah di bulan Sapar itu tidak ada hari Rabu Pahing. Tanya itu pindah hari, pulang kenduri itu nasi sudah basi semuanya. Itu memang sudah ditetapkan sejak dulu itu memang hari Rabu Pahing. Dulu kala pernah di bulan Sapar itu tidak ada hari Rabu Pahing. Tanya itu pindah hari, pulang kenduri itu nasi sudah basi semua.
20: Pada acara tersebut, tidak sebatas acara ritual saja, melainkan juga dimeriahkan dengan berbagai macam kesenian tradisional. Salah satunya yakni kesenian Jaran Papat yang merupakan tarian wajib dipentaskan dalam acara tersebut. Widya Cahyono melaporkan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Pati menegaskan komitmennya menciptakan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap murid dan perempuan. Seminar nasional bertema Ruang Aman untuk Semua digelar sebagai wujud nyata dukungan terhadap program prioritas Kementerian Agama dalam membangun ekosistem pendidikan berkualitas. Berikut berita selengkapnya.
22: Bismillahirrahmanirrahim. Seminar nasional bertema Ruang Aman untuk Semua digelar di Kabupaten Pati sebagai bagian dari peringatan hari jadi MAN 1 Pati yang ke-35 tahun ini. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan pendidikan untuk membahas perlindungan anak dan perempuan di lingkungan madrasah secara menyeluruh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Ahmad Saiku menyampaikan acara tersebut sejalan dengan program Senyaman yang baru diluncurkan Kementerian Agama Pusat. Program Senyaman menekankan 5 aspek utama, yakni sehat, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga madrasah tanpa terkecuali.
23: Sangat penting, ini tidak hanya di madrasah, Pak. Ya. Untuk secara umum, saya kira ini modal ini adalah sangat penting sekali. Karena keberhasilan pendidikan itu memang diawali, bagaimana anak itu merasa aman, merasa nyaman di madrasah.
22: Kepala MAN 1 Pati Muhammad Kodri menjelaskan peserta seminar berasal dari berbagai lembaga pendidikan tingkat SMP di wilayah sekitar Pati.
2: Dengan seminar ini kita upayakan dengan aplikasi nyata bahkan anak-anak akan sinergis dan betul-betul mengemban amanah dari orang tua ini.
22: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan pendidikan karakter berbasis agama menjadi kebutuhan mendesak di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Ia mendorong generasi muda memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung belajar, bukan sebagai pengganti proses pendidikan itu sendiri.
4: Jadi anak-anak ini supaya lebih belajar lagi, lebih menguasai ilmu lagi, karena kedepannya persaingan juga lebih berat. Persaingan usaha, persaingan pendidikan, persaingan apa saja ini sangat berat sekali.
22: Seminar itu diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif seluruh elemen madrasah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang menargetkan mempertahankan gelar juara umum di Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026 yang digelar di kawasan Semarang Raya pada Oktober mendatang. Berikut Agus Herianto melaporkan.
5: Atlet dari Kota Semarang, karena Semarang ini kan penyumbang terbesar atlet di Jawa Tengah.
6: Pendengar, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang menargetkan mempertahankan gelar juara umum Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 2026 yang digelar Oktober 2026 di kawasan Semarang Raya sekaligus menyukseskan penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Sebelumnya, Kota Semarang sudah juara umum Porprov tahun 2023 dengan 186 emas, 138 perak, dan 137 perunggu. Tahun 2026 ini menjadi tanggung jawab ganda prestasi dan jadi tuan rumah. 80% lokasi pertandingan ada di Kota Semarang. Kepala Dispora Kota Semarang, Pravarta Satman, menekankan persiapan dilakukan secara maksimal, baik teknis, latihan, maupun penyelenggaraan, agar Porprov 2026 berkelas, berprestasi, dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Lebih lanjut, pembinaan atlet terstruktur, mengandalkan program Semarang Emas yang membina 588 atlet terpilih dipantau terus kualitas dan perkembangannya.
24: Porprov terakhir kemarin kita juara umum, kemudian nanti Oktober ada Porprov lagi. Target dari pemerintah Kota Semarang bersama KONI dan semua yang terlibat, kita tetap konsisten mempertahankan juara umum bahkan meningkatkan lagi jumlah medali ini.
6: Kerjasama erat dengan KONI Kota Semarang mengelola persiapan berbasis standar ISO, pemetaan potensi atlet, peningkatan fasilitas, dan dukungan anggaran dari pemerintah kota.
25: Kemudian awal itu kalau nggak salah ingat, awal Februari kami sudah mempersiapkan diri untuk masing-masing cabur mempersiapkan atletnya dalam arti untuk mengadakan seleksi lah. Apakah itu mau penunjukan, tapi mau seleksi dipertandingkan, ya ternyata dari cabur semua antusias.
6: Sementara Ketua Umum KONI Kota Semarang Arnas Agung Andrasmara mengatakan Kota Semarang ingin meraih tiga sukses saat Porprov nanti, yakni penyelenggaraan, prestasi, dan ekonomi. Karena itu KONI mengundang semua stakeholder yang bekerja sama dengan KONI Kota Semarang bersama-sama menyukseskan Porprov Jawa Tengah. Lebih lanjut untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, pihaknya menggelar kegiatan bertema peningkatan kerjasama. Arna juga menambahkan, KONI juga mengajak stakeholder ikut peduli terhadap pembinaan atlet, termasuk menjadi bapak asuh atlet Kota Semarang. Dia menegaskan bahwa kemajuan olahraga membutuhkan kolaborasi semua pihak.
26: Apa yang terjadi saat ini, tapi bagaimana kita menyiapkan segala potensi kita yang ada untuk mencari solusi agar harapan kita kembali juara umum di Porprov tercapai. Jadi memang masing-masing cabur, pengurus harus maksimal mengikuti aturan, tapi bagaimana teman-teman atlet ini juga bisa diukur prestasinya melalui untuk kesiapan mereka.
6: Fokus kualitas bukan cuma jumlah medali, selain juara umum, juga menargetkan melahirkan atlet yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang untuk edisi kali ini. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Kita berjumpa kembali di 100%
1: Indonesia.
0: Apa kabar Anda pendengar? Akhir Juli ya. Ini ornamen-ornamen 17-an juga sudah dipasang. Kemarin Minggu saya bingung, Han.
1: Kenapa?
0: Jadi saya berangkat ke kantor kan. Kan saya dinas hari Minggu. Terus kok banyak orang ngechat tuh kenapa?
1: Oh, gitu. Ya,
0: terus masih... sambil mikir, sambil mencerna gitu kan. Oh iya, hari Minggu kemarin kan berarti minggu terakhir di bulan Juli. Karena minggu besok kan udah 1 Agustus. Ya pantes persiapannya kok cepet
1: banget. Di RT saya sudah rapat untuk bulan Agustus. Sudah kerja bakti, sudah di-chat.
0: Pokoknya lengkap lah pendengar, disemarakan ya kan. Apalagi RRI nanti apakah ada acara? Tunggu aja.
1: Pasti ada.
0: Harusnya ada.
1: Iya, Agustus, September tuh bulan-bulan kita.
0: Rame, bulan-bulannya RR. Apakah ada hadiah? Tunggu dulu. Nah, ini yang sudah rapat juga di rumah masing-masing, apa di kawasannya masing-masing, pendengar. Mungkin keamanan juga harus dibahas ya.
1: Iya, jangan cuma menghias kampungnya aja, tapi keamanannya ini harus terus dijaga. Misalnya kemarin-kemarin pos kamplingnya cuma di chat aja, tapi orangnya gak ada.
0: Gak ada, titip absen, bahaya itu. Karena tadi Hana cerita kalau kasus curanmor ya, Han ya.
1: Iya, curanmor, pencurian, pokoknya banyak pencurian ya. Terutama sih motor, terus laptop, kayak gitu ya. Itu tuh ini lagi marak banget.
0: Barang-barang berharga, ini hati-hati peringat. Karena dulu di daerah saya juga ada sekali ya, itu motornya Pak RW lagi. Kan kasihan banget.
1: Udah ini belum? Ketangkap belum?
0: Aku lupa deh, kayaknya udah.
1: Langsung cepet.
0: Oh, itu udah lama. Iya, udah lama. Tapi memang ini menjadi perhatian khusus pendengar. Dan bagaimana ya kan cara Anda bisa menyiasati maraknya pencurian ya, barang-barang berharga yang terjadi di wilayah Semarang dan sekitarnya. Ini banyak ya di daerah Mijen. Bahkan pelaku curanmor dari wilayah luar itu juga mencloknya di Semarang. Dari Gunung Kidul itu ditangkap polisi.
1: Iya, betul.
0: Ini kalau kita lihat di beritanya di Google juga banyak terjadi
1: banyak
0: di Semarang.
1: Jadi, dan kadang tuh mereka tuh masuk rumah tuh cuma dalam hitungan menit yang
0: cepet banget langsung hilang tiba-tiba.
1: Motor itu juga cuma dalam berapa menit gitu mereka tuh udah bisa gitu ya. Jadi kadang tuh cuma ditinggal minum doang misalnya, masuk apa kunci masih nyantol di depan. Nah itu apalagi bahaya banget.
0: Kayaknya dulu saya tuh pernah melihat konferensi persnya ketika polisi bersama pelaku ini. Pelaku kan menjelaskan kalau yang curi motor itu dalam waktu beberapa menit saja menggunakan kunci seadanya bisa saking kreatifnya pendengar.
1: Iya.
0: Ini harus menjadi perhatian khusus ya, bagaimana cara Anda
1: mengamankan
0: barang-barang berharga. Betul. Jadi silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang. Kita punya waktu sampai jam 3. Request lagu Indonesia juga boleh pendengar, 0248316686 untuk teleponnya ya. Berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 di 100%
1: Indonesia.

0: Masih adakah lagu-lagu terbaik Indonesia yang diputarkan siang hari ini? Ya masih ada, beringhar karena kita ada waktu sampai jam 3 sore nanti ya. Tapi sebelum kami lanjutkan, saya akan ajak Anda terlebih dahulu beringhar menyimak informasi terkini ya bersama reporter Ima. Ini terkait dengan OTT Bupati Pemalang tuai sorotan pegiat anti korupsi, masyarakat dan juga Pemprov, beringhar. Ima.
1: Baik.

0: Dan juga pendengar, operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Pemalang kembali menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung kasus dugaan korupsi. Kasus ini memunculkan sorotan dari pegiat anti korupsi, masyarakat, hingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pegiat anti korupsi Jawa Tengah, Eko Haryanto, menilai Jawa Tengah masih menjadi daerah yang mendapat perhatian serius dari KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, praktik korupsi di tingkat kepala daerah masih didominasi dugaan jual-beli jabatan dan pemberian fee proyek, sementara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dinilai belum memberikan efek jera bagi yang lain. Sementara itu, warga setempat juga mengaku tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu diberi ruang untuk bekerja dan yang terpenting secara profesional dan transparan agar seluruh fakta dapat terungkap sesuai ketentuan yang berlaku. Menanggapi kasus ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku sangat prihatin dan menyesalkan kembali terjadinya OTT terhadap kepala daerah di Jawa Tengah. Dia menegaskan berbagai langkah pencegahan telah dilakukan, mulai dari pembekalan integritas, koordinasi bersama dengan KPK, hingga penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan. Gubernur juga memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan langkah pendampingan agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu selama proses hukum sedang berlangsung. Demikian, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ima. Dan itu tadi pendengar untuk informasi terkini yang dapat Anda ikuti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Penurunan harga BBM Pertamina menjadi Rp5.000 untuk Pertalite dan Rp2.500 untuk solar. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan tangkapan layar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM Pertamina mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter untuk Pertalite, Rp2.500 per liter untuk solar, Rp10.000 per liter untuk Pertamax, Rp12.250 per liter untuk Pertamax Turbo dan Rp15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran, hingga awal Juli 2026 tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut. Dilansir dari infopublik.id, PT Pertamina hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non-subsidi, yaitu Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Sementara itu, harga Pertamax tetap sebesar Rp16.250 per liter. Sebagian wilayah menyesuaikan. Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter, sedangkan Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan, masing-masing tetap dengan harganya Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Oke, kami masih hadirkan 100% Indonesia untuk siang hari ini, pendengar, membahas bagaimana ya Anda bisa menyikapi maraknya pencurian barang berharga yang terjadi di Kota Semarang ataupun di wilayah Anda masing-masing gitu ya.
1: Kalau secara lingkungan sih mungkin ada siskamling, CCTV gitu-gitu ya.
0: Nah ini menurut saya harusnya sudah tidak ada kesempatan untuk pelaku-pelaku ini melakukan kejahatan itu. Karena ya setiap kampung udah di sudut-sudutnya sekarang sudah ada CCTV gitu loh. Harusnya mereka mikir.
1: Tapi ini gak sih kalau misalkan di negara-negara lain ya, itu kan semuanya CCTV-nya itu kayak ada satu kontrolnya gitu ya. Misalnya di pihak kepolisian, ini kita bisa ngelihat di wilayah A, B, C itu ada CCTV-nya. Tapi kalau sekarang kan kita mungkin lebih banyak ke warganya ya yang ada CCTV gitu ya.
0: Iya sih. Tapi dari Pemkot itu kan ada juga. Cuman memang titiknya gak banyak. Satu RT kalau tidak salah cuman dikasih 2 unit saja.
1: Iya, padahal kan mungkin wilayahnya luas ya. Itu udah agak lumayan sih sebenarnya. Cuma ya masih banyak kayak blank spotnya itu. Kemudian juga kontrol CCTV-nya itu di mana kita mungkin sebagai masyarakat juga nggak bisa lihat ya.
0: Betul. Dan bagaimana alurnya ketika memang sudah ada kejadian, apakah bisa ditindaklanjuti secara cepat atau nanti pelakunya sudah geser ke kota lain, kan ini juga perlu penanganan yang baik juga, pendengar.
1: Dan kita kan juga butuh kepastian itu CCTV-nya memang berfungsi ya.
0: Ya, betul.
1: Menyala gitu loh. Kalau misalkan ternyata nggak ada maintenance-nya dan ternyata pas dibutuhin nggak ada,
0: sama aja.
1: Iya.
0: Tapi satu lagi ya, kalau menurut saya dari diri sendiri harus jangan abai sih, pendengar. Maksudnya
1: nggak boleh meremehkan.
0: Kadang ada yang seperti itu.
1: Iya.
0: Saya jujur, termasuk yang kayak gitu. Ya? Jadi
1: pernah ketinggalan mungkin kunci apa gitu?
0: Enggak sih, lebih ke gini. Sekarang dulu itu keluarga selalu masukin kendaraan sepeda motor ke dalam rumah. Sekarang karena sudah percaya track recordnya di kampung saya ini aman ya. Ditaruhnya di luar. Dan pagar itu gak digembok. Ini malah saya cerita, malah saya bongkar. Tapi kan gak tahu daerah mana
1: ya. Di suatu daerah.
0: Saya seperti itu. Jadi pagarnya juga gak yang tinggi. Pagernya biasa, cuman kunci apa sih, ya kunci basicnya pagar lah, itu gak digembok. Motor di luar 3. Itu karena saya percaya bahwa kampung aman. Saya aman gitu loh.
1: Di tempatku banyak yang kayak gitu kan. Mobil di luar gak ada pagar. Motor di luar gak ada pagar. Yang itu aman. Yang di dalam rumah
0: malah
1: yang
0: ini,
1: dikunci,
0: yang
1: hilang. Gak tahu deh gimana ceritanya ya.
0: Itu
1: kan?
0: Poinnya adalah mungkin gak apa-apa, cuman ada kunci ganda lah atau
1: pengamanannya
0: yang ekstra.
1: Terus
0: pendengar.
1: Sekarang kan juga banyak yang udah dikasih GPS ya.
0: Oh iya betul, biar bisa nge-track. Jadi itu bisa dipikirkan ya. Tapi silakan semisal Anda juga punya jawaban lain, pendengar, boleh bergabung ya, berdiskusi untuk siang hari ini. Kita bikin santai saja sambil request lagu. Salam-salam juga boleh ya.
1: Boleh
0: tadi ada yang request lagunya Sesi Potret, sudah kami putarkan. Sampai jam 3, pendengar, kita masih ada waktu di 100%
1: Indonesia.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Informasi pendengar Babin Kamtimas, kami akan perbarui terlebih dahulu ya, bersama Babin Kamtimas dari Polsek Cepu, Polres Blora, pendengar Bripka Edi Sudrajat ya, yang sedang bertugas untuk siang hari ini memberikan informasi terkait gerakan orang tua peduli anak, pendengar. Pak Edi, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Bapak.
0: Oke, Pak Edi, ini ada gerakan orang tua peduli anak. Mungkin bisa diberikan gambaran kepada pendengar Pro 1, ini kegiatannya seperti apa dan juga peran Pak Babin di dalamnya ini seperti apa, Pak Edi?
1: Oh ya, siap. Jadi seperti ini Bapak, kami dari Polsek Cepu Polres Blora melalui program dan inovasi dari Bapak Kapolsek Cepu AKP Edi Santosa SHMH membuat program gerakan orang tua peduli anak seperti itu Bapak.
0: Dan jadi, kegiatannya?
1: Oh ya, jadi kami sebagai Babin Kamtibmas atas perintah Bapak Kapolsek mensosialisasikan gerakan tersebut. Jadi tujuan kami dari Polsek Cepu Polres Blora membuat gerakan peduli gerakan orang tua peduli anak adalah untuk mengantisipasi supaya anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu.
0: Oke, ini berarti sistemnya door to door atau dikumpulkan di satu tempat semisal kelurahan untuk memberikan sosialisasi bersama Pak Babin ini atau seperti apa Pak Edi?
1: Oh ya, terima kasih. Jadi seperti ini, kami bersama dengan anggota yang lain, dengan Babin Kamtibmas, dengan Bapak Kapolsek, kita sosialisasi keliling. Jadi di tempat-tempat keramaian, baik di pasar, di perempatan jalan, kemudian di tempat-tempat mungkin rumah makan dan lain sebagainya, kita mensosialisasikan kegiatan tersebut.
0: Oke, baik. Tapi kalau semisal di wilayah binaan ini sering apa ya, semacam kenakalan remaja, apakah terjadi makanya perlu ada kegiatan ini atau bagaimana ini Pak Edi?
1: Oh iya, siap. Jadi kita kan sering melihat dan mendengar berita-berita melalui televisi, kemudian lewat HP dan lain sebagainya. Kita sangat prihatin dengan pergaulan anak-anak muda zaman sekarang. Baik mungkin mengkonsumsi miras, kemudian tawuran, kemudian sampai hal-hal yang menjurus ke ranah pidana seperti mungkin narkoba dan lain sebagainya. Makanya Bapak Kapolsek Cepu bersama anggota membuat program gerakan orang tua peduli anak seperti itu.
0: Oke, tapi dari bulan yang lalu kalau semisal angka kenakalan remaja atau kumpul-kumpul yang tidak jelas sampai minuman keras ini di wilayah binaan aman ya Pak Edi, tidak ada kasus apapun itu ya?
1: Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada kasus-kasus yang seperti itu di wilayah binaan kami. Untuk itu makanya untuk antisipasi hal tersebut, kita membuat gerakan orang tua peduli anak. Contohnya, kita menerapkan jam malam untuk anak kita. Paling tidak, ya jam 9 malam lah sudah berada di dalam rumah gitu.
0: Oke, jadi aman terkendali situasinya, tapi tidak ada salahnya untuk bisa memberikan edukasi biar semuanya paham dan tidak akan kejadian juga ya Pak Edi. Oke, baik. Pak Edi, terakhir mungkin ada pesan-pesan Kamtibmas atau himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya yang ada di wilayah binaan ini, silakan.
1: Ya, siap, terima kasih. Untuk para pendengar semuanya dan masyarakat Jawa Tengah khususnya, mari kita sama-sama bersinergi untuk menjaga Kamtibmas yang ada di wilayah kita masing-masing dengan cara kita saling bersinergi memberikan info Kamtibmas di wilayah kita sehingga petugas yang ada di lapangan dengan mudah dan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Itu, terima kasih.
0: Pak Edi, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat siang, Pak Edi.
1: Siap, selamat siang, Pak.
0: Baik, demikian tadi pendengar bersama Babin Kamtibmas Polsek Cepu Polres Blora ya, Bribka Edi Sudrajat pendengar yang sudah memberikan informasi terkait dengan program ya Gerakan Orang Tua Peduli Anak.

Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ya ini pendengar, sesuai dengan lagunya harus siap sedia dengan ya kunci ganda atau perlindungan lebih agar barang-barang berharga yang Anda punya itu bisa aman. Kita tidak mengharapkan ada maling juga ya pendengar.
1: Kita waspada.
0: Waspada. Dan tadi poin dari Hana juga post gambling, sis gambling ini bisa digalakkan lagi dan harusnya memang di setiap kampung sudah berlangsung begitu ya.
1: Ada ya.
0: Harus jaga di masyarakat, di lingkungan sekitar kita, bareng-bareng lah pendengar intinya.
1: Ketertiban dan keamanan itu tugas kita bersama juga.
0: Tugas ya? Bersama. Oke, terima kasih yang sudah bergabung untuk siang hari ini ya. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama pendengar. 100% Indonesia.

0: Metro Pro 1.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama Stasiun Tawang saat melakukan kunjungan kerja ke kota Semarang Kamis 30 Juli 2026. Revitalisasi bangunan cagar budaya tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan layanan perkeretaapian tanpa menghilangkan nilai sejarah yang dimiliki stasiun. Peresmian dilakukan di Stasiun Semarang Tawang dan dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Perhubungan, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, serta Wali Kota Semarang Agustina Wilujang. Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalokasikan sekitar 28% anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2027 untuk sektor pendidikan sebagai upaya memperkuat layanan pendidikan. Alokasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga mendukung pemerataan akses, peningkatan mutu, dan tata kelola pendidikan.
0: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ada saya Agil, pendengar yang siap temani Anda untuk sore hari ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Kamis pendengar 30 Juli 2026. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat-sehat terus pendengar, dan semoga jam pulang kantor tinggal beberapa menit ya, ini bisa dituntaskan dengan baik, tidak ada PR yang tersisa pendengar. Sambil mendengarkan Pro 1, nanti kami akan ajak Anda pendengar, kita awali dengan satu segmen Beranda Asacita Berjaringan Nasional ya. Segera kita tersambung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk menyimak topik besarnya adalah toleransi keberagaman.

Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh, padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme, padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga enggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Oto. Baik. Nah kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan hari kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan hari kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik. Selain itu juga mungkin nanti bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat, janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
3: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda Asta Cita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, adapun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang untuk yang membantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Tito, perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik, pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga, tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan, ya, memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang, yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan

0: Sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungangrawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik mendengar, kami lanjutkan Semarang sore ini. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, informasi dalam Lintas DIY Jateng, mendengar kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Purwokerto. Tetap bersama kami.

0: Halo, selamat sore pendengar Info Lintas Jateng. DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama kurang lebih 7 jam di Mapolresta Surakarta. Pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan penetapan tersangka Bupati Nonaktif Etik Suryani oleh KPK. UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Gunung Kidul mencatat peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2026. Hingga 29 Juli 2026, tercatat sebanyak 18 kejadian kebakaran, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Berita pertama dari Surakarta, pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama kurang lebih 7 jam di Mapolresta Surakarta. Pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan penetapan tersangka Bupati Nonaktif Etik Suryani oleh KPK. Berikut laporan Joko Putro.
1: Kita hormati proses hukum bisa dilaksanakan dengan tuntas.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo di Mapolresta Surakarta. Pemeriksaan tersebut diduga dilakukan guna menggali keterangan terkait posisi kepemimpinannya serta hubungannya dengan para tersangka yang tengah diusut oleh lembaga anti rasuah tersebut. Ditemui setelah kurang lebih 7 jam diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo menyampaikan bahwa proses penyidikan berjalan dengan lancar dan profesional. Selain memberikan keterangan, Eko Saptopurnomo mengungkapkan bahwa dirinya juga diminta menyerahkan sejumlah dokumen administratif sebagai wakil bupati dan SK penunjukan sebagai PLT Bupati.
1: Lancar, jadi perlakuan penyidik profesional luar biasa. Kami juga diberi kesempatan untuk isoma, tadi makan juga alhamdulillah habis. Ya, seputar posisi kami sebagai wakil bupati, kemudian seperti apa hubungan kami dengan para tersangka begitu. 23 tersangka. Saya dimintai SK wakil bupati dan SK PLT. Jadi tadi banyak menunggu juga, ya, di awal menunggu, kemudian ada isoma, kemudian di akhir kita juga menunggu berita acara. Kami siap membantu proses penyidikan, proses hukum yang berjalan, dan tentu ini adalah hak dari KPK. Yang penting kita sudah memberikan keterangan apa yang diminta, dan semuanya kembali nanti kan pembuktiannya ada di KPK. Kita hormati proses hukum, gitu ya.
2: Pemeriksaan dirinya juga dilakukan secara terpisah dari sejumlah aparatur sipil negara ASN Pemkab Sukoharjo yang turut dipanggil. Mengenai kelanjutan proses hukum, Eko Saptopurnomo menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh tahapan yang ada di KPK, serta siap kooperatif membantu penyidikan. Dirinya berharap proses hukum ini segera tuntas agar pemerintah di Kabupaten Sukoharjo bisa kembali fokus pada pemulihan.
1: Ya, harapan kami segera proses, kita hormati proses hukum bisa dilaksanakan dengan tuntas nanti, sehingga kita fokus nanti bisa segera recovery, dan ayo upaya nyambut gawe bareng-bareng gitu aja ya, biar Sukoharjo bisa segera ini recovery, kembali berjalan semuanya baik, nyambut gawe bareng-bareng dan dari Sukoharjo gitu.
2: Berdasarkan informasi, selain Eko Saptopurnomo, ada sejumlah pejabat Pemkab Sukoharjo yang turut diperiksa KPK, yakni 4 kepala OPD yang meliputi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, serta satu orang staf ahli bupati. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan program SPP PAUD dan insentif bagi pendidik PAUD untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini. Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh layanan PAUD, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Berikut laporan Muhammad Reza.
3: Fokus kita untuk mengutamakan pendidikan anak di usia dini.
4: Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan program SPP PAUD dan insentif bagi pendidik PAUD dalam kegiatan Gebiar PAUD 2026 di Taman Balekambang. Program tersebut menjadi upaya meningkatkan akses pendidikan anak usia dini, sekaligus memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik PAUD di Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan program SPP PAUD diberikan kepada anak dari keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Bantuan sebesar Rp150.000 per bulan akan disalurkan langsung ke sekolah agar tepat sasaran dan mendorong lebih banyak anak memperoleh layanan pendidikan usia dini.
3: Fokus kita untuk mengutamakan pendidikan anak di usia dini. Ini juga menjawab tantangan. Sebetulnya kami bisa membiayai swasta jika memang negerinya kurang. Contohnya PAUD ini. PAUD ini negerinya sedikit dan kebutuhannya tinggi. Maka dari itu kami alokasikan untuk masyarakat yang kurang mampu, kita berikan layanan di PAUD melalui di sekolah swasta. Jadi per anak itu yang dibayarkan itu sekitar Rp150.000. Itu nanti bisa diintervensikan langsung diberikan kepada sekolahnya.
4: Selain bantuan SPP, pemerintah Kota Surakarta juga memberikan tambahan insentif kepada sekitar 400 pendidik PAUD yang memenuhi kriteria. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, mengatakan program SPP PAUD menyasar 1.609 anak dari keluarga kurang mampu yang belajar di lembaga PAUD swasta. Langkah tersebut diambil karena daya tampung PAUD negeri di Surakarta masih terbatas, sehingga pemerintah memperkuat kemitraan dengan lembaga swasta.
5: Ini lebih kepada untuk meningkatkan partisipasi, karena selama ini anak-anak usia dini ini sebagian besar belum terlayani. Karena memang PAUD negeri kita terbatas, untuk masuk ke PAUD swasta itu pastinya ada konsekuensi biaya. Sehingga dorongan stimulan pembiayaan nanti akan menjadi solusi untuk ketersediaan aksesnya itu. Ada 1.600 anak yang bisa kita fasilitasi dan itu nanti akan berlanjut tahun-tahun depan.
4: Selain meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini, pemerintah Kota Surakarta berharap program tersebut dapat memperkuat kualitas layanan PAUD melalui dukungan pembiayaan bagi peserta didik dan peningkatan kesejahteraan pendidik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Beralih ke Yogyakarta, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Gunung Kidul mencatat peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2026. Hingga 29 Juli 2026 tercatat sebanyak 18 kejadian kebakaran, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Berikut laporan Ulfah Nurul Azizah.
6: UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gunung Kidul mencatat peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2026. Hingga 29 Juli 2026, tercatat sebanyak 18 kejadian kebakaran. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kasubag Tata Usaha UPT Damkarmat Gunung Kidul Ngadiono mengatakan, pada musim kemarau basah tahun sebelumnya, jumlah kejadian kebakaran hanya berkisar 4 hingga 5 kasus.
7: Dan dengan data tahun lalu, di mana tahun lalu itu hanya terjadi sekitar 4-5 kali kejadian kebakaran lahan. Itu karena tahun lalu itu pengaruh dari efek kemarau basah ya. Namun demikian di 2026 ini sampai dengan hari ini, update sampai dengan hari ini sudah terjadi 18 kali kejadian. Gitu kira-kira ada peningkatan sampai dengan bulan hari ini saja sudah terjadi 18 kali kejadian.
6: Menyikapi kondisi tersebut, Damkarmat terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung di tengah masyarakat maupun melalui berbagai konten edukatif di media sosial.
7: Terkait sosialisasi, edukasi, imbauan kami sampaikan baik melalui medsos maupun kami yang datang kepada masyarakat maupun masyarakat yang datang pada kami dan juga melalui sosialisasi-sosialisasi yang ada di dalam anggaran kami.
6: Menurutnya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kidul. Selain aktivitas pembukaan lahan secara sengaja menggunakan api, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi pemicu munculnya titik api. Kondisi musim kemarau yang menyebabkan vegetasi dan daun-daun di kawasan hutan mengering membuat api lebih mudah menyebar dan dikendalikan. Dari Gunung Kidul, Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
0: Bazar UMKM turut menyemarakan kirab budaya dalam rangka Hari Koperasi dan UMKM Nasional 2026. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana.
8: Percaya dengan adanya wadah ini, kami bisa menjembatani apa yang menjadi impian.
9: Sejumlah pelaku UMKM dari berbagai daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta memamerkan produk unggulannya mulai dari kuliner hingga kerajinan dalam bazar yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Selasa sore. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kirab budaya yang diselenggarakan kelompok kemitraan Jagung Sebakul bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY. Salah satu panitia bidang menggerak UMKM dan pariwisata, Diana, mengatakan Para peserta berasal dari Kota Yogyakarta, Bantul, hingga Kulon Progo. Sebagian besar diantaranya merupakan pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas si Bakul.
8: Mereka berpartisipasi secara sukarela dan dengan sangat senang hati ikut mensupport acara ini. Nantinya ke depan mereka berharap sangat bisa berkembang, bisa maju. Minimal impian mereka adalah ketika produk yang mereka miliki akhirnya bisa franchise seperti itu. Menjadi besar atas nama bahwa kami asli produk Daerah Istimewa Yogyakarta.
9: Sementara itu salah satu pelaku UMKM peserta besar Agustinus mengaku mengikuti kegiatan tersebut setelah mendapat ajakan untuk turut memeriahkan acara melalui jaringan si Bakul.
10: Waktu itu kita buka operasi pasar bersama dengan Desperindak karena itu agenda rutin. Kemudian ada yang datang memperkenalkan diri bahwa beliau akan ada event. Terus berkenan nggak kalau mengikuti event ini gitu. Ya kita sih oke aja.
9: Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya. Panitia berencana menjadikannya agenda rutin dan berharap jumlah peserta UMKM yang terlibat dapat terus bertambah pada pelaksanaan mendatang.
0: Pendengar Anda masih menyimak buletin Lintas Jateng di YB bersama kami Pro 1 RRI Purwakarta. Beralih ke Semarang, alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan yang selama ini menjadi ruang publik kebanggaan warga justru tercoreng oleh temuan botol miras dan alat kontrasepsi. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Pekalongan mengambil langkah cepat dari operasi penertiban hingga percepatan penerangan di titik-titik gelap yang dinilai rawan disalahgunakan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
11: Kita cukup prihatin tentang itu dan sudah kita lakukan operasi kan.
12: Temuan minuman keras, miras, dan alat kontrasepsi di kawasan alun-alun Kajen memicu respon cepat pemerintah Kabupaten Pekalongan. Selain memperketat operasi penertiban, Pemkab juga memutuskan mempercepat penambahan penerangan di sejumlah titik yang selama ini dinilai gelap dan rawan disalahgunakan. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengaku prihatin atas temuan tersebut. Menurutnya operasi penertiban sebenarnya telah dilakukan dan akan terus diintensifkan oleh Satpol PP bersama perangkat daerah serta aparat kepolisian. Menurut Sukirman, penambahan lampu tidak hanya dilakukan di kawasan alun-alun Kajen tetapi juga di seluruh taman dan ruang terbuka yang dinilai berpotensi menjadi lokasi aktivitas negatif.
11: Beserta seluruh perangkat yang ada pasti akan terus melakukan operasi di sana. Itu satu. Yang tidak kalah penting memang nanti kita akan perbaiki fasilitas itu karena memang penataan di alun-alun itu sedang kita proyeksikan sebenarnya tapi tahun 2027. Tapi kalau memang ini butuh percepatan, saya kira nggak menjadi problem, yang penting terang tidak.
12: Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga memastikan rahasia tidak hanya menyasar alun-alun Kajen. Kawasan hutan kota Kajen yang sebelumnya juga ditemukan sejumlah botol miras akan menjadi sasaran operasi rutin bersama aparat kepolisian. Senada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Agus Purwanto mengatakan pihaknya segera menerjunkan tim untuk memetakan titik-titik yang membutuhkan tambahan penanganan.
13: Dinas Perhubungan akan kita terjunkan untuk melakukan survei di titik-titik yang kira-kira berpotensi digunakan oleh oknum masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif nanti.
12: Ia menambahkan hasil survei akan menjadi dasar penambahan lampu, termasuk di kawasan taman. Realisasi program tersebut diupayakan melalui perubahan APBD tahun anggaran 2026. Langkah percepatan penataan dan pengawasan ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi alun-alun Kajen sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan ramah bagi masyarakat, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan kawasan untuk aktivitas yang melanggar norma maupun ketertiban umum. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Penanggulan Bencana Daerah BBBD Kota Semarang siap mendistribusikan 900 ribu liter air bersih guna menjamin kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Berikut laporan Rahma Purwanto.
14: Kami ini ya masih menyediakan atau masih ada.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kota Semarang bersiap menghadapi dampak musim kemarau, yakni kekeringan yang akan terjadi di beberapa titik. Kepala BBBD Kota Semarang Endro Pujo Martanto menerangkan upaya mitigasi guna menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan telah dilakukan. Ia menyebut BBBD telah menyiapkan 900 ribu air bersih atau setara dengan 100 tangki air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Yang menjelaskan air bersih yang telah disiapkan oleh BBBD diprediksi dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga hingga 3 bulan ke depan atau sampai Oktober. Selain menyiapkan air bersih, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR perusahaan untuk menyiapkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
14: Kami ini masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900 ribu liter air bersih. Itu yang siap untuk didistribusikan. Nah, penggunaan yang kemarin sudah kita salurkan, itu jumlahnya mungkin masih sedikit ya, karena masih di kisaran sekitar baru 7 tangki air bersih dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana APBD yang ada di BBBD Kota Semarang. Ini semuanya sudah siap.
15: Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng meminta PDAM bermanuver supaya penyaluran air bersih ke masyarakat dapat terpenuhi. Bila ada terdeteksi gangguan, PDAM bisa bergerak cepat mengirimkan air bersih lewat truk tangki ke area terdampak. Ia juga memastikan pasokan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan yang selama ini belum masuk jangkauan PDAM Tirta Modal.
16: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air. Yang tidak ada salurannya PDAM. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak ada jaringan pipa kan orang iso bangun. Yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
15: Sementara itu, prediksi puncak kekeringan sesuai dengan data dari BMKG yakni pada akhir Agustus hingga September. Meski demikian, pada Juli ini fenomena kekeringan sudah mulai terlihat. Meski demikian, sudah ada beberapa kelurahan yang dulunya masuk dalam wilayah rawan kekeringan, tetapi sekarang sudah jauh berkurang berkat program PAMSIMAS. Rama Kwanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari Purwakarta, NPCI Kabupaten Banyumas mendorong semakin banyak anak penyandang disabilitas mengikuti pembinaan olahraga sejak dini. Mereka akan dibina hingga meraih prestasi. Berikut laporan Faisal Raihan.
17: National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Banyumas mengajak para orang tua untuk tidak ragu mendorong anak penyandang disabilitas mengikuti pembinaan olahraga. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang menjadi prestasi. Ketua NPCI Banyumas, Suwondo Geni, mengatakan jumlah atlet penyandang disabilitas di Banyumas masih jauh lebih sedikit dibanding jumlah difabel yang ada. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, penyandang disabilitas di Banyumas diperkirakan mencapai sekitar 5% dari total penduduk, sementara atlet yang dibina NPCI saat ini belum mencapai 70 orang. Menurut Suwondo, masih banyak orang tua yang enggan memperkenalkan anak penyandang disabilitas kepada lingkungan karena merasa malu. Namun Suwondo menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pembinaan kepada anak-anak penyandang disabilitas sesuai minat dan kemampuan masing-masing.
18: Ayo Bapak Ibu yang punya putra-putri yang daksa atau yang netra dengan usia yang masih muda, ayo serahkan kepada NPCI, insya Allah kami beserta teman-teman pelatih akan membantu mereka. Mereka kita akan arahkan untuk olahraga yang mereka senangi apa, sehingga mereka terus dan terus akan kita bina sehingga nanti akan tumbuh menjadi atlet yang handal dan tentunya bisa memberikan kontribusi kepada keluarganya, kemudian kepada lingkungannya, dan sudah banyak contoh atlet sepak kita yang sekarang sudah sukses.
17: Suwondo berharap semakin banyak orang tua memberikan kesempatan kepada putra-putri penyandang disabilitas untuk mengikuti pembinaan olahraga. Selain mengembangkan bakat, pembinaan tersebut juga membuka peluang bagi mereka untuk meraih prestasi dan mengharumkan nama Banyumas. Terdekat, kontingen NPCI Banyumas akan mengikuti ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah pada akhir Agustus dan Pekan Paralimpik Provinsi Jawa Tengah pada Oktober mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan sejumlah festival unggulan untuk menembus ajang Karisma Event Nusantara KEN pada 2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperluas promosi pariwisata Banyumas sekaligus meningkatkan daya saing daerah tingkat nasional. Berikut laporan Vinta Nurfozia.
19: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan sejumlah festival unggulan untuk menembus ajang Karisma Event Nusantara atau KEN pada 2027 mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian bagian dari strategi memperluas promosi pariwisata Banyumas sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional. Pengelola data dan informasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Putpar Kabupaten Banyumas, Erendi Kusuma Anggara, mengatakan bahwa saat ini Banyumas memiliki 48 agenda yang masuk dalam Calendar of Event atau CEO 2026. Menurut Randy, beberapa kegiatan tersebut diproyeksikan menjadi wajah pariwisata Banyumas di tingkat nasional seperti Lengger Bicara, Grebek Sura, Banyumas Ngibing, dan Purwokerto Half Marathon. Masuknya agenda Banyumas ke KEN dinilai akan membuka peluang promosi yang lebih luas karena program tersebut merupakan kurasi nasional terhadap berbagai event daerah yang memiliki daya tarik wisata.
20: Untuk perkembangan festival di Kabupaten Banyumas sendiri itu sangat baik ya. Buktinya dengan beragamnya jenis festival. Jadi tidak hanya festival seni budaya, kita juga ada festival kuliner, olahraga, dan juga ekonomi kreatif. Dan pada tahun ini, kita di calendar of event kita, Kabupaten Banyumas kita total itu ada 48 event yang terdaftar. Dan kita memiliki beberapa event unggulan seperti Lengger Bicara, Grebek Sura, Banyumas Ngibing, kemudian ada Purwokerto Half Marathon. Dan kedepannya di tahun 2027 kita rencana akan mendaftarkan event-event unggulan itu ke dalam KEN Karisma Event Nusantara, seperti itu.
19: Selain memperkenalkan potensi budaya Banyumas, festival juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang terdampak pada sektor ekonomi. Untuk mendukung target tersebut, Dinpora Putpar juga menggandeng berbagai pihak dalam penyelenggaraan festival. Kolaborasi dilakukan dengan pelaku UMKM melalui penyediaan tenan pada setiap event, sektor perhotelan dan restoran untuk mendukung kebutuhan akomodasi wisatawan, hingga influencer untuk memperluas promosi di media digital. Meski begitu, Randy mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan festival, terutama keterbatasan anggaran dan pengelolaan kebersihan setelah acara berlangsung. Sehingga ia berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam menyukseskan berbagai agenda daerah, baik sebagai peserta, pelaku UMKM, penyelenggara, maupun dengan turut mempromosikan festival kepada masyarakat di luar Banyumas. Fintan Nurfauzia melaporkan.
0: Mendengar laporan reporter Vinta Nurfosia tadi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang hari ini disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami. Setelah tadi informasi lintas di Jateng hadir, kita kembali ke Semarang, pendengar ya. Saya Agil masih temani Anda sampai nanti jam 7 malam untuk informasi dan lagu-lagu pilihan. Dari Niji, selalu menjagamu, pendengar. Memang nampaknya di era sekarang ini kita harus saling menjaga fasilitas yang ada. Apalagi semisal fasilitas itu ternyata ada nilai historisnya, pendengar. Seperti Stasiun Semarang Tawang ya, yang tadi pagi pendengar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai kereta api tetap menjadi moda transportasi yang ekonomis dan memiliki peran penting dalam melayani masyarakat ya. Jadi pernyataan ini disampaikan saat meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang Kamis 30 Juli 2026. Dalam sambutannya pendengar, Prabowo mengatakan kereta api tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga penopang distribusi logistik yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Menurutnya, layanan perkeretaapian harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, termasuk menjangkau kota-kota kecil, pendengar. Selain menyoroti peran transportasi kereta api, Prabowo juga mengapresiasi upaya pelestarian bangunan bersejarah Stasiun Semarang Tawang ya. Dirinya menyebut stasiun tersebut memiliki nilai historis yang kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia, pendengar. Dijelaskan untuk renovasi tahap pertama, Stasiun Semarang Tawang ini dilaksanakan PT KA Property Management dengan pengawasan PT Mitra Giatama 5, pendengar. Jadi proyek revitalisasi bangunan cagar budaya tersebut menelan anggaran sekitar 12,39 miliar rupiah dan dikerjakan pada 5 Mei hingga 30 Desember 2020. 25, pendengar. Apa saja ya yang sudah diselesaikan? Jadi pekerjaan yang telah diselesaikan ini meliputi penataan ruang tunggu luxury, pendengar, ruang VIP, revitalisasi hall utama, perbaikan selasar serta peningkatan sistem drainase ya. Dan seluruh proses renovasi ini dilakukan dengan tetap mengacu pada kaedah pelestarian bangunan cagar budaya. Jadi memang semakin bagus, pendengar, tapi nilai budayanya atau historisnya tetap ada ya. Keren, ini punya Semarang, punya ya pendengar, Stasiun Semarang Tawang. Harusnya bangga sebagai warga kota Semarang.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: Informasi cuaca pendengar kami akan perbarui terlebih dahulu. Seperti apa perkiraannya sore hari ini sampai dengan awal malam nanti ya. Bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, di ujung telepon ada Prakirawan Winda yang siap dengan informasinya. Rekan Winda, selamat sore.
1: Iya, selamat sore.
0: Silakan selengkapnya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perkiraan.

0: Ini secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi dan juga sebagian wilayah Pantura bagian selatan. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin. Untuk informasi tambahan, perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima
1: Baik, terima
0: kasih.
1: kasih rekan Winda, selamat bertugas kembali ya. Dan itu tadi pendengar untuk informasi bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Vaksin HPV sebabkan autoimun, vaskulitis hingga kematian. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah atau menyebar juga ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan vaksin HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah informasi hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. Dan dari CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 全国各地の視聴者の皆さん、こんばんは。私、菊谷菊美がお送りするゴシップ番組、くだらないニュース。今夜も本当にくだらない活動ばかりのナイフについて、くだらないニュースをお伝えいたします。それではどうぞ。

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun dapat mendengarkan siaran kami, silakan ya, kami juga akan tunggu bagi Anda yang ingin memberikan informasi terkini terkait dengan arus lalu lintas ataupun kejadian terkini maupun cuaca. Boleh pendengar melalui WhatsApp kami ya, 081-6666-886 sampai jam 7 nanti pendengar. Sambil saya akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak informasi arus lalu lintas dalam live traffic pendengar bersama KBU Satlantas Polres Sukoharjo ya, Ibtu Sigit di ujung telepon yang sedang bertugas untuk sore hari ini. Pak Sigit, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Sigit, untuk pantauannya jam pulang kantor ini di wilayah hukum Polres Sukoharjo seperti apa?
1: Terima kasih. Ini dengan Ibtu Sigit Siawan, KPU Satlantas Polres Sukoharjo. Untuk arus lalu lintas di Simpang 4 Depak ini ramai lancar, baik dari arah utara, dari arah Solo menuju Sukoharjo maupun sebaliknya, dari arah Solo Baru, Grogol Sukoharjo menuju Solo. Demikian.
0: Baik, untuk titik trouble spot biasanya yang terjadi ketika jam pulang kantor atau berangkat ini, pada umumnya di wilayah mana saja, Pak Sigit?
1: Untuk trouble spot di wilayah Sukoharjo pada saat keberangkatan maupun pulangan, ada di wilayah kota, Pak, di wilayah kota maupun di wilayah Grogolnya, demikian.
0: Baik, terakhir Pak Sigit, mungkin ada himbauan juga bagi pengguna jalan yang sedang pulang dari kantor ini, baik yang melalui Sukoharjo ataupun dapat dengar dimanapun berada. Seperti apa himbauannya? Silakan Pak Sigit.
1: Terima kasih. Diimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik di Sukoharjo pada umumnya maupun pada khususnya di Sukoharjo maupun Jawa Tengah pada umumnya, untuk tetap menaati aturan lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian.
0: Baik, Pak Sigit, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, salam presisi, Pak Sigit.
1: Selamat sore, Palam. Salam presisi.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi arus lalu lintas bersama KBU Satlantas Polres Sukoharjo, Ibtu Sigit Setiawan yang sedang bertugas untuk sore hari ini.

Saat kekeringan melanda, ketersediaan air menjadi terbatas sehingga perlu dihemat dan digunakan secara bijak. Salah satu caranya yaitu dengan memisahkan air kotor agar sebagian masih bisa dimanfaatkan kembali. Pertama, pisahkan air bekas yang masih bisa digunakan seperti air cucian beras, sayuran, atau air mandi. Air ini dapat digunakan ulang untuk menyiram tanaman atau membersihkan lantai. Kedua, gunakan penyaring seperti kain bersih, tisu, kertas saring, atau penyaring kopi untuk menyaring kotoran kasar sebelum digunakan kembali. Ketiga, jangan menyatukan air limbah berat seperti air dari toilet atau limbah deterjen pekat dengan air bekas lainnya agar tidak mengkontaminasi air yang masih bisa dimanfaatkan.

0: Informasi arus lalu lintas tadi sudah kami hadirkan bersama jajaran Satlantas Polres Sukoharjo. Pendengar, kali ini informasi Babin Kamtibmas ya, dari Desa Mulyorejo, Polsek Cepu, Polres Blora. Pendengar, Aibda Parianto ya, yang akan memberikan informasi terkait dengan Harkamtibmas. Pendengar, Pak Parianto, selamat sore.
1: Selamat sore Bapak.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parianto, untuk kondisi Kamtibmas di wilayah binaan ini, bulan Juli pantauannya seperti apa? Ada kerawanan kemarau mungkin karhutla atau bagaimana ini kondisinya Pak Parianto?
1: Ya, terima kasih Bapak untuk melaporkan. Saya Aibda Suparyanto dari Babin Kamtibmas Desa Mulyorejo, Polsek Cepu, Polres Blora. Untuk melaporkan situasi Kamtibmas di wilayah desa kami, desa binaan kami, Desa Mulyorejo, untuk saat ini masih terpantau aman, kondusif, dan terkendali. Untuk karena di daerah kami tidak ada hutan, jadi untuk karhutla, alhamdulillah juga nihil. Tetap tapi kami melaporkan himbauan. Seperti tadi pagi kami melaporkan himbauan waktu adanya musdes, musyawarah desa. Kita mengundang Bapak Ibu dari perangkat desa, juga dari Kades, juga dari RT RW, juga menyampaikan bahwa untuk agar antisipasi terhadap terjadinya kebakaran lahan atau yang terjadi di lingkungan setempat gitu Bapak.
0: Oke, kalau terkait dengan kenakalan remaja ini Pak Parianto, apakah di wilayah binaan juga rawan atau bagaimana ini Pak?
1: Siap, terima kasih Bapak. Untuk di wilayah Mulyorejo, alhamdulillah kita di desa kami ada beberapa sekolah, termasuk dari SD negeri ada 2 SD, MI 1 dan 1 sekolah menengah pertama negeri sampai 4 Cepu itu. Alhamdulillah kami dari Babin Kamtibmas Desa Mulyorejo juga berkoordinasi dengan baik dengan guru kepala sekolah sampai 4 Cepu. Jadi kurang lebih beberapa bulan sekali kita melaksanakan himbauan dan sosialisasi kepada anak-anak siswa-siswa SMP 4 Cepu untuk tetap menghindari kenakalan remaja. Yang kita utamakan adalah satu, bola liar, keduanya bullying, selanjutnya adalah kenakalan yang biasa ditemukan ketika malam hari gitu Bapak.
0: Baik, jadi ternyata rutin juga ya Pak Parianto untuk memberikan informasi kepada anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah ya. Baik, terakhir Pak Parianto, mungkin ada pesan-pesan Kamtibmas juga yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada ini, silakan.
1: Ya, terima kasih ya, pesan dari Pak Babin untuk dari Babin Kamtibmas Desa Mulyorejo, kita tetap menghimbau kepada masyarakat pendengar terutama di wilayah kami sendiri untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, jaga kondisivitas lingkungan, tetap kita waspada terhadap kemarau ini, karena kemarau kita tetap waspada terhadap kebakaran lahan dan tetap menjaga kerukunan yang baik antar warga gitu Bapak.
0: Oke, baik Pak Parianto, terima kasih banyak untuk informasi dan juga himbauan yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore Pak Parianto.
1: Terima kasih Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi peringat bersama Babin Kamtibmas Desa Mulyorejo, Polsek Cepu, Polres Blora ya, Aibda Parianto yang sedang bertugas untuk sore hari ini. Sikap

0: mentang-mentang di jalan tol ngebut.
1: Ya elah, kamu lagi sepi, kebut aja lah.
0: Untung aja. Makanya kalau bawa kendaraan tuh pelan-pelan.
1: Aduh, iya, maaf.
0: Nyetir di jalan tol bukan berarti boleh ngebut. Pastikan untuk mengurangi kecepatan dan jaga jarak, terutama jika cuaca sedang buruk. Perhatikan kondisi jalan. Kondisi jalan yang tidak mulus dan ada tambalan berbahaya bagi pengendara berkecepatan tinggi. Ketiga, jangan manuver mendadak. Ini bisa terjadi apabila pengendara kaget saat ada mobil lain yang menyalip. Keempat, ban botak. Ini sangat berbahaya apabila kondisi cuaca hujan atau basah. Terakhir, jika merasa lelah dan ngantuk, segera beristirahat di rest area ya. Kalau bisa selamat dan aman, kenapa harus ngebut?

Satu informasi terlebih dahulu, pendengar telah kehilangan surat penting atau barang di sekitar kota Semarang berupa KTP dengan NIK 3374028094400001 pendengar atas nama Sabakun serta kartu NPWP atas nama Sabakun diketahui hilang pendengar pada tanggal 27 Juli 2026 di sekitar Jalan Sriwijaya Kota Semarang. Oke, dan informasi lainnya, azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pendengar pada pukul 17.42. Nanti kami akan hadirkan kultum yang dibawakan oleh Ustadz Widodo dengan satu judulnya Meninggalkan Perkara Yang Tidak Bermanfaat. Lagu religi juga kami putarkan pendengar untuk menunggu azan maghrib kali ini dan nanti informasi lainnya kami perbarui ya. Tetap bersama kami. Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu bermanfaat, iman meningkat selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda keimanan seseorang di antaranya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perintah berpaling dari perbuatan yang tidak bermanfaat ditetapkan berdasarkan firman Allah, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lawi mu'ridun. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk dan orang-orang yang terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Surah Al-Mu'minun ayat 1-3. Allah juga berfirman, Wa idza sami'u lagwa a'radu anhu. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Surah Al-Qasas ayat 55. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baik Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Para pendengar yang berbahagia, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perkara-perkara hanya sekedar iseng, pencitraan dan yang sejenisnya. Artinya bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita kerjakan adalah betul-betul bermanfaat, berfaedah. Dengan demikian maka insya Allah diri kita menjadi diri orang yang beruntung, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah. Zaman yang penuh kepura-puraan ini, kita diberi kekuatan untuk menjalankan hal-hal yang manfaat saja dan meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat untuk masa depan kita, untuk agama kita. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 1. Polsek Kradenan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Pelosorejo RT 4 RW 2 Desa Pakis, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan pada Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah gencar mengkampanyekan metode pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB melalui aplikasi kode respon cepat standar Indonesia atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan pembayaran non-tunai karena lebih praktis. Disampaikan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Demak, Agustin Eka Safitri. Program-program kegiatan seperti Demang Ngantor Deso yang saat ini sudah berlangsung 3 kali, pihaknya juga memanfaatkan dengan memajang banner bertuliskan bayar pajak pakai QRIS, satu kode untuk seluruh pembayaran pajak daerah.
1: Info Pro 1.

0: Apa dampak air limbah domestik bagi kesehatan dan lingkungan? Kita ikuti pemaparan dosen Departemen Teknik Lingkungan dari Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Ing. Insinyur Sudarno ST, MSc.
1: Limbah toilet yang nanti masuk ke sungai akan membawa bakteri-bakteri seperti E. coli, kemudian juga kandungan-kandungan kimia yang dari air limbah yang masuk ke sungai atau kemudian mencemari sumber air seperti sumur misalnya, nanti akan kalau kita gunakan akan menyebabkan gatal-gatal, penyakit kulit, dan lain-lain. Itu dari sisi kesehatan masyarakatnya ya. Kemudian kalau kita lihat dari dampaknya ke lingkungan, sungai akan tercemar dan nanti bisa kita lihat ikan-ikan akan, ekosistem di sungai akan terganggu misalnya. Kemudian juga kita bisa melihat lingkungan yang buruk akibat penanganan air limbah domestik yang kurang bagus, nanti akan menimbulkan bau busuk, kadang kita lihat selokan warnanya hitam. Selain dampak tersebut yang kadang tidak berdampak langsung, tetapi sebenarnya kita rasakan adalah kalau kondisi lingkungan yang buruk, nanti tingkat kesehatan masyarakat akan turun, kemudian nanti biaya alokasi kesehatan pemerintah akan meningkat karena harus menangani.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id maupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan pendengar, kami punya sajian menarik untuk edisi hari Kamis ini, sebuah feature ya. Ini judulnya terkait merawat asa menyalin harapan bersama BPJS Kesehatan. Pendengar, oleh Sylvia Ansori kami hadirkan untuk Anda.
1: Suara riang tawa anak-anak menjadi sumber semangat bagi orang tua. Sebaliknya, tangis sedih anak menjadi pisau yang menyayat hati bagi ayah dan ibunya. Seperti ketika sang buah hati jatuh sakit, kekhawatiran orang tua dan rasa was-was pasti menghinggapi.
2: Saya Bapak Kito dari Batang. Putri sakit tumor kepala 9 tahun. Masuk sini 3 mingguan, tapi proses PP itu sudah 1 tahun. Bangun tidur itu langsung drop koma, terus di IGD, terus langsung di pemulihan.
3: Nama saya Priyati, asal Tegal. Merawat putra umur 16 mau 17 tahun, tumor otak. Lah sakit sih udah dari tahun 2016, tapi terakhir dinyatakan sembuh udah bersih tahun 2020. Tapi bulan Juni 2025 tumbuh lagi.
1: Apa saja pasti dilakukan orang tua untuk kesembuhan seorang anak. Ketika dokter memvonis kanker untuk buah hatinya, bayangan buruk yang tidak dapat dihindari berkecamuk dalam hati orang tua. Perawat poli anak Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Siti Musyarofah, Escap Nurse, menceritakan kondisi pasien dan keluarga pasien yang dihadapinya setiap hari.
4: Jadi sekitar 40-50% pasien yang dirawat itu pasien-pasien dengan kanker dalam hal ini ruang anak ya, ruang anak-anak. Awal-awal pasien terdeteksi itu pasti denial orang tuanya, anaknya juga belum kooperatif, namanya juga baru awal-awal kedeteksi seperti itu. Nah itu kita lakukan pendekatan. Kalau di rumah sakit itu perawatan anak sekarang tidak hanya patient center care, tapi sekarang itu family center care.
1: Bukan hanya ratusan jarum suntik dan kemoterapi yang membuat orang tua pasien anak kanker berlinang air mata penuh risau. Tapi biaya yang tidak murah juga menjadi momok ketakutan tersendiri. Seperti yang dirasakan salah satu orang tua pasien anak kanker, Jumadi.
5: Oh Putri, usia mau 5 tahun nih, ALLSR, leukemia. Pertama di RSUD, 3 hari itu dapat transfusi 2 kantong darah merah. Waktu penegakan ini saja, sebelum protokol dimulai itu, transfusi darah putihnya 24 ya. Itu kalau nggak salah itu harganya trombosit itu 3 koma berapa.
1: Besarnya biaya perawatan pasien kanker anak yang mencapai ratusan juta rupiah terbantu dengan prinsip kegotong royongan yang dimiliki BPJS Kesehatan. Pendamping pasien kanker anak Kepala Cabang YKKI Semarang, Vita Mahaswari, selalu mengedukasi orang tua anak kanker untuk menggunakan BPJS Kesehatan.
6: Semua pasien di sini menggunakan BPJS, dan kalau misalnya datang kemari belum mengurus BPJS, kami membantu para orang tua untuk ya mak diurus BPJS-nya. Caranya gimana, kami bantu semuanya, termasuk mendaftarkan jadwal berikutnya melalui online. Jadi lebih praktis, nggak usah take time harus datang terus ngantri berlama-lama, kasihan anak juga.
1: Transformasi mutu layanan kesehatan yang inklusif menjawab keresahan orang tua pasien anak kanker. Menurut Kepala Cabang BPJS Kesehatan Semarang, Debi Nianta Musigiasari, SSI, APT, AAAK, perawatan pasien anak penderita kanker terpenuhi hingga rehabilitasi sampai tuntas.
7: Ini termasuk operasi, kemudian juga tindakan untuk kanker sendiri kan ada kemoterapi, radioterapi di dalamnya itu juga masuk. Kemudian juga obat-obatan kanker itu juga ada di dalam formularium nasional. Kemudian juga ada pelayanan rehabilitatif untuk yang sudah indikasi medis, ini juga dijamin di dalam program JKN-nya. Jadi setelah penata laksana untuk rehabilitatifnya misalnya perlu fisioterapi dan sebagainya seperti itu.
1: Walaupun belum sepenuhnya pulih, Kemudahan akses pengobatan untuk buah hatinya menjadi angin segar di tengah kalutnya pikiran.
8: Ibu Rina dari Jepara. Ya sebelum BPJS naik ke rumah sakit kan biayanya mahal. Terus naik pakai BPJS semuanya bisa di cover BPJS. Ada MRI, terus operasi, terus itu radioterapi, semua di cover BPJS. Ya pakai aplikasi, jadi pas kontrol, pas ini nyari jadwal dokternya itu mudah.
1: 58 tahun, BPJS Kesehatan membuktikan perannya untuk melayani negeri yang terus bertransformasi. Program demi program terus dibenahi untuk mewujudkan perlindungan sosial tanpa diskriminasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Setelah hari ini, pendengar, tadi pagi tepatnya ya, Kamis 30 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan Cagar Budaya Stasiun Semarang Tawang, pendengar. Dan Presiden RI ini akan menjejal juga kereta api The Nusantara Explorer dari Stasiun Semarang Tawang menuju Kota Batang, Jawa Tengah, pendengar. Ini disampaikan langsung oleh Seskap Teddy Indra Wijaya, pendengar, dalam unggahannya yang menyampaikan bahwa kereta ini merupakan wujud keinginan Prabowo agar KAI memiliki layanan kereta penumpang yang indah, elegan, dan nyaman bagi masyarakat. Nantinya, pendengar, di Kota Batang, agenda Presiden Prabowo ini juga akan meresmikan pelaksanaan akad massal 62.000 rumah KPR subsidi yang dilaksanakan di 165 titik di 372 kabupaten kota, 36 provinsi, dengan acara utama dipusatkan di Kota Batang ya. Secara terpisah melalui unggahan di Instagramnya, KAI juga menyampaikan The Nusantara Explorer merupakan hasil pengembangan dan modifikasi pekerja KAI yang prosesnya dipusatkan di Balai Yasa Surabaya Gubeng, pendengar ya. Ada konsep kabin tidur dalam kereta ini yang dibagi menjadi 3 kategori, yakni Signature Class, Advanced Class, dan juga Compact Class, pendengar. KAI menjelaskan The Nusantara Explorer ini dikembangkan sebagai luxury sleeper train yang memadukan ruang istirahat private, kuliner, hiburan, hingga pengalaman menikmati lanskap perjalanannya. Jadi dirancang juga memiliki grand restoran, pendengar, dan juga lounge ya. Jadi ini memang keren banget, pendengar. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rashidin, juga menyebutkan kehadiran kereta ini untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin baik bagi pelanggan.

0: Indonesia.
1: Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Satu informasi lagi, Beringar telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda ya, dengan nomor polisi Beringar H2392XR tahun 2025 warna merah Beringar atas nama STNK Yeni Aprila ya. Beralamat di Jalan Pergraha Mulia Asri 2 nomor 80 Beringar RT 8 RW 2 Kelurahan Sendang Mulia Kecamatan Tembalang Kota Semarang. STNK tersebut hilang di Jalan Prof. Suharto Tembalang Semarang pada tanggal 28 Juni 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, informasi ini juga menutup jumpa kita dalam Semarang sore ini, pendengar. Dan yang sudah menunggu lagu-lagu terbaik dari Pro 1 seperti Anggun yang satu ini ataupun penyanyi-penyanyi legendaris asal Indonesia lainnya, nanti ya, Ruang Rindu pasti kami akan hadirkan nanti malam, pendengar, sama Nadira ya. Oke, dan kami akan lanjutkan terlebih dahulu untuk nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari dalam dan luar negeri Pro 3, pendengar Warta Berita, kami akan hadirkan juga ya. Oke, saya Agil pamit terlebih dahulu. Sukses terus mendengar pokoknya ya. Hampir menuju bulan Agustus, harus tetap semangat. Sehat-sehat terus, bahagia dan jangan lupa bersyukur. Saya Agil pamit, selamat malam. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom.
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
4: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
7: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Ke Minerba.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
3: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
7: Tidak ada ya.
3: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
8: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asista tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDB. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
16: Tentang penjualan online itu.
12: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
18: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
17: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
19: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
17: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
20: Salah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Dan ini juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
3: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
4: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

पा पाके मिते न बजे पुरी साडा में बजेता मिते कल्याणे बजेता पुरी सुत तमे। जांगन बरगाउल देंगन सहाबत यांग जाहत, जांगन बरगाउल देंगन ओरांग यांग बरबुदी रेंदा। बरगाउलाह देंगन सहाबत यांग बाइक, बरगाउलाह dengan orang-orang yang berbudi luhur. Namo Buddhaya. Saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, para pendengar RRI Semarang yang saya hormati, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur atas segala berkah kehidupan yang masih kita terima hingga hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebijaksanaan, serta kesempatan untuk terus menumbuhkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan mimbar agama Buddha kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita, yaitu Kalyana Mitta atau sahabat yang baik. Di era modern seperti sekarang ini, kita memiliki ribuan teman di media sosial. Namun pertanyaannya, berapa banyak yang benar-benar menjadi sahabat yang mampu membawa kita menuju kebahagiaan dan kebijaksanaan? Dalam pandangan agama Buddha, persahabatan bukan sekedar hubungan sosial, melainkan sebuah sarana untuk berkembang di dalam dhamma. Bahkan Sang Buddha pernah menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam Upada Sutta atau Samyutta Nikaya. Yang mulia Ananda berkata kepada Sang Buddha, "Bante, saya berpikir bahwa persahabatan yang baik merupakan setengah dari kehidupan suci." Namun Sang Buddha menjawab, "Jangan berkata demikian, Ananda. Persahabatan yang baik, pergaulan yang baik, dan kebersamaan dengan orang-orang yang baik adalah seluruh kehidupan suci." Saudara, betapa dalam makna sabda ini. Artinya, kualitas kehidupan seseorang sangat ditentukan dengan siapa kita bergaul. Seringkali kita mendengar pepatah, "Beritahukan siapa temanmu, maka aku akan mengetahui siapa dirimu." Pepatah ini ternyata sangat sejalan dengan ajaran Sang Buddha. Teman yang baik akan mengingatkan ketika kita salah dan tidak akan membiarkan kita terjerumus. Teman yang baik akan selalu mendorong kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, lebih rendah hati, dan lebih bijaksana. Sebaliknya, teman yang buruk perlahan-lahan akan mengajak kita menjauhi nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, memilih sahabat bukan sekedar memilih orang yang menyenangkan, melainkan memilih orang yang membantu kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha menjelaskan ada 4 macam sahabat sejati. Yang pertama, sahabat penolong. Artinya, ia hadir ketika kita mengalami kesulitan. Ia membantu tanpa pamrih. Ia menjaga kita ketika kita sedang lengah. Yang kedua adalah sahabat yang setia dalam suka maupun duka. Artinya, ia tidak akan meninggalkan kita ketika kita dalam keadaan sulit. Ia tetap berdiri di samping kita, bukan hanya ketika kita berhasil. Yang ketiga
sahabat pemberi nasihat yang baik. Artinya, ia berani mengatakan bahwa kita keliru. Walaupun kadang nasihatnya itu terasa pahit, tetapi itulah obat yang menyembuhkan. Dan yang keempat, sahabat yang penuh kasih dan simpati. Artinya ia akan ikut bergembira atas keberhasilan kita. Ia tidak akan iri hati. Ia tidak senang melihat kita gagal. Sebaliknya, ia selalu mendoakan agar kita semakin maju dan sukses. Saudara pendengar yang berbahagia, di sisi lain, Sang Buddha juga mengingatkan adanya sahabat palsu. Siapa itu sahabat palsu? Mereka tampak baik di depan, tetapi sesungguhnya hanya memanfaatkan kita. Ia datang ketika membutuhkan. Ia pandai berkata manis, tetapi tidak pernah membantu. Ia mengajak pada hal-hal yang tidak baik seperti perjudian, mabuk-mabukan, malas-malasan, bahkan tindakan yang bisa melanggar hukum. Persahabatan seperti ini lambat laun akan menghancurkan masa depan kita. Karena itu, kita perlu memiliki kebijaksanaan dalam memilih lingkungan pergaulan. Bukan berarti membenci siapapun, namun kita perlu bijaksana menentukan siapa yang paling banyak mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Saudara-saudari yang berbahagia, ada sebuah kisah inspiratif. Ada seorang pemuda datang kepada seorang biku dan berkata, "Bante, saya ingin hidup bahagia. Apa yang harus saya lakukan?" Biku itu kemudian mengambil sepotong arang dan sepotong dupa. Arang dipegang beberapa saat. Kemudian tangannya menjadi hitam. Dan tangan satunya memegang dupa yang harum. Beberapa saat juga. Kemudian tangannya menjadi wangi. Beliau berkata, "Begitulah pergaulan. Orang yang setiap hari dekat dengan kebencian akan mudah membenci. Orang yang setiap hari dekat dengan kebijaksanaan akan belajar menjadi bijaksana." Kisah sederhana ini mengingatkan kita bahwa karakter seseorang sedikit demi sedikit dibentuk oleh orang-orang yang setiap hari hadir dalam kehidupan kita. Kalyanamita bukan hanya tentang mencari sahabat yang baik. Yang lebih penting adalah menjadi sahabat yang baik. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kehadiran kita membuat orang lain merasa damai? Apakah ucapan kita memberi semangat? Apakah kita mau mendengarkan ketika sahabat mengalami kesulitan? Apakah kita berani mengingatkan dengan kasih sayang ketika mereka melakukan kesalahan? Jika jawabannya iya, maka sesungguhnya kita sedang mempraktekkan menjalankan dhamma. Di dalam Dhammapada ayat 78 Sang Buddha bersabda, "Jangan bergaul dengan orang bodoh. Bergaullah dengan orang bijaksana. Hormatilah mereka yang patut dihormati. Itulah kebahagiaan yang utama." Ayat ini bukan berarti mengajarkan kita untuk merasa lebih baik daripada orang lain, melainkan mengingatkan kita bahwa perkembangan batin sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang kita pilih. Pendengar yang berbahagia, di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, semangat kalyanamita juga berarti membangun persahabatan lintas agama
lintas budaya, dan lintas suku. Sahabat yang baik tidak melihat perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Justru melalui persahabatan, kita belajar saling menghormati, saling membantu, saling memperkuat persaudaraan. Dan inilah praktek nyata dari cinta kasih atau metta. Apabila setiap orang menjadi kalyana metta bagi keluarga, bagi tetangga, bagi rekan kerja, dan bagi masyarakat, maka akan lahir lingkungan yang damai. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah membenci, tidak mudah menyebarkan berita bohong. Sebaliknya, kita menjadi pembawa kesejukan dimanapun kita berada. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, marilah kita mengambil beberapa pelajaran yang penting. Pertama, pilihlah lingkungan pergaulan yang membawa kita semakin dekat kepada kebajikan. Kedua, jadilah sahabat yang jujur, setia, dan penuh kasih sayang. Ketiga, jangan takut menerima nasihat dari orang-orang bijaksana. Keempat, jadilah kalyana metta bagi siapapun tanpa membedakan latar belakang. Semoga melalui persahabatan yang baik, hidup kita menjadi lebih bermakna. Keluarga semakin harmonis, masyarakat semakin damai, dan kita semua makin dekat menuju jalan pembebasan sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Kitab Suci Tipitaka. Marilah kita menutup perjumpaan ini dengan perenungan dan doa. Semoga semua makhluk terbebas dari kebencian. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Semoga kita semua senantiasa dikelilingi oleh kalyana metta yang bisa menuntun pada kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup bahagia.

0: Lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Izra Mahendra menegaskan inovasi, integritas, dan semangat belajar sepanjang hayat menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global. Yusril mengatakan pada wisuda Universitas Terbuka tahun akademik 2025-2026 sebagai awal dari proses belajar sepanjang hayat. Ia juga mengapresiasi mahasiswa Universitas Terbuka yang mampu menyelesaikan pendidikan di tengah berbagai tanggungan seperti bekerja, mengurus keluarga, dan mengabdi kepada masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah atau Pemda harus mengoptimalkan efisiensi anggaran terlebih dahulu. Hal ini sebelum Pemda mengajukan permohonan tambahan dana atau top-up kepada pemerintah pusat. Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri tidak akan serta-merta menyetujui setiap usulan tambahan anggaran dari daerah. Sebaliknya, pemerintah akan lebih dulu membedah kondisi keuangan masing-masing daerah untuk memastikan masih ada atau tidak ruang efisiensi. Info

0: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sing ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
1: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
1: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak.

0: Amin.
1: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kami sehat. Risa, jadi indah sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Pernahkah Anda berbasa-basi? Basa-basi sering dianggap sebagai elemen yang tak terpisahkan dari komunikasi sehari-hari. Istilah ini berasal dari akronim Bahasana, Bahasini yang merujuk pada percakapan atau obrolan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan pembicaraan, mencairkan suasana, serta sekedar adat sopan santun. Fungsi basa-basi ini mirip dengan fungsi patik dalam linguistik, yaitu dengan menjaga interaksi sosial tetap baik. Meskipun terlihat sepele, basa-basi memiliki peranan yang signifikan, terutama dalam budaya Indonesia yang menghargai keramahan dan keharmonisan sosial. Jadi, meski terasa seperti obrolan ringan atau tidak bermakna, basa-basi sebenarnya membantu menjaga etika dalam interaksi sosial.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini ya. Tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda program Ngobras ya, ngobrol bersama dengan komunitas. Dan juga pendengar, seperti kita ketahui, menjadi seorang ibu adalah perjalanan yang penuh cerita ya. Mulai dari mengasuh anak, mengatur rumah tangga, hingga tetap berusaha berkembang sebagai pribadi. Namun, tidak sedikit ibu yang merasa harus menghadapi semua tantangan itu sendirian ya. Padahal memiliki lingkungan yang saling mendukung, berbagai pengalaman dan juga menguatkan satu sama lain menjadi kekuatan bagi para ibu dalam menjalani perannya ya. Dan malam hari ini, di Ngobras malam hari ini ya, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu dari ibu untuk ibu membangun support system melalui komunitas Bu Ibu Semarang. Dan sudah terhubung bersama kita di ujung telepon ada External Relationship Bu Ibu Semarang, Kak Sylvia Ayu Arismawati. Selamat malam Kak Sylvia.
1: Iya, selamat malam Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini Kak Sylvie?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Kak Nadira? Semangat terus ya.
0: Iya, tetap semangat dong Kak. Oke, terima kasih Kak Sylvia sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Dan juga Kak Sylvie, sebelum kita mengobrol lebih lanjut ya mengenai satu topik yang sangat menarik malam hari ini, mungkin kita berkenalan dulu ya. Ini dari Kak Sylvie ya. Ini sejak kapan bergabung dengan komunitas Bu Ibu Semarang sendiri?
1: Iya, jadi Kak Nadira dan mungkin pendengar semuanya, saya Sylvie dari External Relationship Bu Ibu Semarang, bergabung di komunitas ini sejak tahun 2017. Jadi sudah 9 tahun ya. Lama juga ya bergabung di komunitas ini, karena ini komunitas yang menurut saya positive vibes ya, saling mendukung, saling support satu sama lain. Gitu kan.
0: Yang membuat Kak Sylvie ini bisa bertahan dan juga tertarik untuk bergabung di komunitas Bu Ibu Semarang sendiri hingga sekarang ini, ada nggak sih Kak motivasinya?
1: Karena di komunitas Bu Ibu Semarang ini, ibu-ibunya ini tadi ya, kita sama-sama mencari teman sebenarnya. Jadi komunitas ini dibentuk karena kita pengen saling menguatkan satu sama lain, saling sharing. Dulu awalnya kan kita masih 9 tahun yang lalu itu masih punya baby ya. Sekarang anaknya sih memang udah gede-gede, tapi sampai sekarang masih bisa bertahan karena ya dari yang tadinya nggak kenal, sekarang jadi akrab, kemudian saling bertukar informasi, saling bertukar kalau ada yang misalnya punya keluhan atau misalnya ada kegundahan hati, biasanya kita juga saling sharing di situ, jadi bisa menemukan solusi atau memberikan saran ke teman-teman yang lain gitu kan.
0: Karena juga menjadi seorang ibu tuh ternyata tidak mudah ya Kak Sylvia, banyak sekali
1: Betul.
0: Cerita dinamikanya menjadi seorang ibu ya Kak Sylvie.
1: Betul, dan menjadi seorang ibu itu kan kalau orang bilang nggak ada sekolahnya ya, sekolahnya seumur hidup. Jadi dari pengalaman teman-teman yang lainnya kita bisa ambil pelajaran seperti itu Kak.
0: Dan juga nih Kak Sylvie dipercaya sebagai external relationship ya, ini sebenarnya peran dan juga tanggung jawab Kak Sylvie ini seperti apa saja Kak di komunitas Bibu Semarang sendiri?
1: Jadi begini Kak, kami di pengurus itu ada beberapa bagian, memang ada founder, ada ketuanya, kemudian ada internal relationship, ada eksternal, ada sekretaris bendahara, biasalah ya seperti itu. Karena semakin banyak member yang bergabung sekarang ini, memang banyak sekali brand-brand dari luar atau yang mau ngajak kita kerjasama seperti itu Kak Nadira. Jadi dibutuhkan untuk kami mengurus, saya mewakili external relationship, mengurus pihak-pihak yang akan kerjasama dengan Bu Ibu Semarang, seperti itu.
0: Oke, jadi bukan hanya menjadi tempat untuk berkumpulnya para ibu-ibu, tapi ini juga membuka kesempatan ya bagi berbagai pihak yang akan berkolaborasi ya Kak Sylvia.
1: Betul, betul sekali Kak. Kami sangat terbuka dari awal Bu Ibu berdiri juga, kami terbuka sekali dengan kesempatan kerjasama dengan brand-brand atau pun komunitas lain juga kita sering kolaborasi, jadi ya saling bermanfaat lah ya seperti itu.
0: Nah, ini kalau kita bicara berdirinya komunitas Ibu-ibu Semarang sendiri ini dari tahun berapa Kak Silvi untuk sejarahnya dari komunitas Ibu-ibu sendiri?
1: Komunitas Ibu-ibu Semarang itu berdiri sejak tahun 2015, 2016, tahun-tahun itu Kak Nadira. Jadi sudah 10 tahun ya kita berada di Semarang ini, dan sekarang menaungi ada 600 member. Seperti
0: Oke,
1: itu.
0: banyak ya, sudah 600 dan itu semuanya terdiri dari ibu-ibu atau ada bapak-bapaknya juga nih Kak Silvi?
1: Kalau untuk membernya sendiri ibu-ibu, karena memang judulnya ibu-ibu ya, nanti mungkin ada bapak-bapak bikin komunitas sendiri ya. Jadi memang kami khususkan ibu-ibu, dan di sini kami tidak ada spesifikasi, walaupun misalnya seorang ibu atau seorang istri yang belum memiliki keturunan, silahkan bisa bergabung. Kemudian kalau semisal anak satu, anak dua, mau ibu menyusui, ibu lahiran normal, sesar gitu ya. Jadi kita semuanya bisa bergabung, yang penting sudah berstatus sebagai istri atau seorang ibu gitu.
0: Oke, nah ini juga namanya sangat menarik ya Kak Silvi ya, Bu Ibu. Ini sebenarnya juga ada filosofinya tersendiri nggak Kak Silvi? Kenapa nama komunitasnya dibuat atau dinamakan dengan nama seperti itu?
1: Kalau dari nama sendiri makanya, karena untuk mempermudah aja sih ya, memang kita ibu-ibu, ibu ya ibu-ibu udah gitu aja sih, terus terbentuklah nama itu. Jadi make it simple aja sih Kak gitu.
0: Tapi dari visi, misi, dan tujuan utama dari komunitas ibu sendiri, selain tadi juga untuk merangkul dari ibu-ibu di seluruh, ini ibu-ibu yang tergabung apakah dari Semarang saja Kak Silvi atau mungkin dari berbagai daerah di Indonesia ini ya?
1: Ya, untuk saat ini memang kami masih di Semarang, cuma memang ada beberapa member yang sekarang sudah pindah ke kota lain pun masih terjalin komunikasi seperti itu. Tapi memang awalnya base-nya di Semarang, Kak.
0: Oke, biasanya di Semarang dan ini juga sangat terbuka ya, Kak ya, untuk semua ibu-ibu yang ada di kota Semarang.
1: Iya,
0: ya, pastinya.
1: Iya betul. Mau usianya berapa, usia 21, 22 yang sudah menikah boleh ikut. Usia yang 40 tahun juga boleh ikut. Jadi tidak terbatas dengan usia.
0: Nah, ini yang membedakan Kak Silvi tentunya juga saat ini banyak ya komunitas yang berada di kota Semarang sendiri. Ini apakah juga Kak Silvi merasakan perbedaannya nih Kak untuk komunitas ibu Semarang ini dengan komunitas ibu lainnya mungkin yang Kak Silvi ketahui?
1: Iya, jadi kalau di kami memang tadi seperti saya sampaikan tidak ada spesifikasi khusus ya Kak untuk satu, misalnya ada ibu menyusui, ada ibu dan yang lainnya ya. Kami general memang di situ, dan di situ adalah uniknya karena kami bisa merangkul semua ibu-ibu yang mungkin di luar sana ada yang kena ini ya apa ya, dijudge mungkin ya seperti itu, dan di kami bisa saling support bahwa itu ya saling inilah ya mensupport agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari seorang ibu sendiri. Mungkin dia merasa sendirian ketika masuk ke sebuah komunitas, kemudian berbeda visi misinya dengan dia, kemudian dia merasa kecil di sana mungkin. Nah, itu kami di Ibu-ibu Semarang ini secara general menerima apapun kondisinya ibu itu, seperti itu Kak. Dan kalau dari segi kegiatan, kami memang fokuskan untuk membuat nyaman atau membuat hati ibu ini senang dengan berbagai kegiatan, seperti misalnya kita juga sering ada rilis emosi, jadi dengan psikolog begitu Kak. Kemudian ada kegiatan olahraga bareng khusus ibu-ibu. Memang kadang kami, loh anaknya kemana kok nggak diajak? Karena memang ini adalah sedikit quality time atau me time-nya ibu-ibu ya, di situ olahraga sebentar 1 jam 2 jam, nanti setelah itu kembali beraktivitas di rumah, itu sudah merilis emosinya, membuat moodnya kembali lagi untuk mengurus anak dan juga suami, seperti itu.
0: Nah, untuk kegiatannya sendiri Kak Silvi, apakah dilakukan setiap minggu, setiap bulan atau seperti apa Kak Silvi?
1: Iya, kalau kegiatannya kami memang kami rencanakan itu 1 bulan sekali, cuma ada beberapa akhir-akhir ini memang ada sedikit karena kesibukan kami dari pengurusnya, memang kami kegiatannya di online ada, kemudian di offline itu 1 bulan sekali.
0: Okay. Nah, kalau untuk kegiatan yang baru saja dilaksanakan ini ada apa saja, Kak Silvi?
1: Untuk yang terakhir kita kolaborasi dengan Bernada Bersuara. Karena Dira, jadi Bernada Bersuara ini nyanyi. Nyanyi bersama tanpa harus punya background suara yang bagus ya. Jadi kayak saya ini suara yang cempreng-cempreng ini juga itu bisa kita nyanyi bareng, ada gurunya, jadi kita sama-sama nyanyi. Itu kemarin ada di 23 Mall baru hari Minggu kemarin.
0: Baru ya kayak itu ya. Dan itu yang datang juga semua anggota dari ibu-ibu ke Semarang sendiri atau sebagian saja, Kak Silvi?
1: Kalau untuk kegiatan memang kita ada batasannya Kak, space ya, terutama kita menyesuaikan dengan space dan juga dari kebutuhan ibu-ibu waktunya mereka bisa atau enggak. Biasanya sih kita kalau untuk kegiatan ada yang open untuk umum atau misalnya memang kita mau private kayak harus ke ada psikolog untuk emotional release, itu biasanya kita intern aja, internal dari member Bu Ibu Semarang.
0: Oke,
1: gitu,
0: Kak. Jadi tergantung programnya seperti apa dan untuk lokasinya di mana ya, Kak Silvia?
1: Iya, betul. Kami sesuaikan. Kami juga siap kalau semisal ada brand nih yang ngundang Bu Ibu, biasanya kan gitu ya. Kita diundang gitu, biasanya kita bisa seperti
0: itu. Oke, karena juga Bu Ibu ini sangat sangat semangat ya kayak kalau untuk kegiatan apapun itu ya. Kalau saya melihat di luar ya. Oke, kalau untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan ini apakah juga sama Kak tadi senam bersama atau mungkin ada kegiatan lainnya Kak Silvi?
1: Kalau kegiatan yang lain, kayak misal parenting seperti itu biasa dilakukan juga sih Kak.
0: Gitu. Di online atau
1: jadi
0: di online?
1: Kita aktivitasnya memang ganti-ganti, nggak selalu sama monoton. Misalnya olahraga, terus kayak gini. Misalnya bulan ini olahraga, bulan depan kegiatan emotional release, bulan depannya lagi apa seperti itu. Kemudian misalnya bulan Ramadan kita buka puasa bersama, kemudian ada halal bihalal seperti tematik seperti itu. Kadang juga kita hanya sebatas sarapan pagi bareng aja, beberapa orang 30-40 orang sarapan bareng. Setelah itu jemput anak sekolah, udah sebatas itu aja, yang penting ketemu sama teman-teman, ngobrol-ngobrol sebentar, terus udah moodnya sudah oke lagi, bisa beraktivitas kembali lagi.
0: Mengembalikan energi bersama teman-teman itu juga sangat penting ya Kak ya, walaupun sarapan aja, ketemu sebentar itu juga sangat penting, apalagi untuk ibu-ibu yang aktivitasnya juga padat sekali setiap harinya.
1: Iya. Kami tahu kalau ibu-ibu itu kan dari pagi mungkin sebelum anak suami bangun, ibu-ibu ini sudah bangun sendiri menyiapkan semuanya, kemudian ngantar anak ke sekolah dan lain sebagainya, nanti sampai aktivitas rumah tangga yang lain. Jadi butuh me time sejenak, kita sediakan wadahnya, kita sarapan bareng sambil ngobrol-ngobrol gitu.
0: Iya, setuju sekali Kak Silvi, walaupun saya belum menjadi ibu ya Kak ya. Saya juga melihat bagaimana perjuangan dari
1: Kapan
0: seorang
1: ini?
0: Ibu bagaimana ya. Doakan ya Kak ya. Masih kecil.
1: Amin, semoga segera.
0: Oke, tadi juga banyak cerita tantangan dari Kak Silvi ya Kak, selama Kak Silvi menjadi anggota di komunitas ibu-ibu Semarang sendiri dari tahun 2017 tadi hingga sekarang ya Kak. Kita akan lanjutkan gimana keseruan Kak Silvi ya, ini menjadi salah satu anggota yang aktif juga di komunitas ini pendengar, dan pastinya kita juga akan membuka untuk Anda. Jika ingin bergabung ataupun bertanya silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 0816-666-886. 86. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras malam hari ini dengan tema Dari Ibu untuk Ibu membangun support system melalui komunitas Bu Ibu Semarang. Dan kita masih terhubung bersama dengan Kak Silvi ya. Tadi kita sudah mendengarkan cerita Kak Silvi dari awal bergabung di komunitas Bu Ibu Semarang dan juga kegiatannya seperti apa. Kak Silvi, sebelum kita melanjutkan, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya. Ini saya akan bacakan dulu untuk pertanyaannya. Ini yang pertama dari Mas Theo. Mas Theo ini dari Magelang, Kak Silvi, yang bertanya ini bagaimana komunitas membantu para ibu untuk tetap merasa berdaya dan tidak kehilangan jati diri di luar peran sebagai istri dan ibu. Terima kasih. Silakan Kak Silvi, bisa langsung dijawab saja ya.
1: Iya, terima kasih Kak Theo ya tadi ya, yang bertanya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang kami ini selain saling support, kami juga membentuk apa ya, ibu-ibu ini kan mereka punya keterampilan sendiri-sendiri ya Kak. Ada yang suka masak, ada yang suka mungkin kerajinan-kerajinan seperti itu. Dari kami memang kalau ada informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan atau berkaitan dengan hal-hal yang itu kami anggap bermanfaat untuk member kami atau member ibu-ibu, itu biasanya kami share ke WA group ya tentunya. Kemudian kami setiap hari Jumat dan Sabtu itu ada kegiatan market day. Jadi lewat WA group itu kami mempersilahkan untuk para member ini mempromosikan produk yang dia produksi atau misalnya dagangannya lah ya, seperti itu. Jadi kami juga membuka peluang usaha, misalnya mau ada yang reseller atau ada yang apa, silahkan, itu saling bisa saling komunikasi antar member itu. Ini loh, aku punya produk ini, kamu mau beli atau mau jadi reseller, silahkan, bisa langsung transaksi. Tapi untuk keamanan dan juga ini biasanya secara pribadi ya, maksudnya mereka transaksi sendiri, seperti itu Kak. Kemudian kami juga, kalau sekarang kan banyak nih yang ibu-ibu ini menjadi afiliator, menjadi konten kreator begitu ya Kak Nadira. Jadi kami juga memfasilitasi mereka dengan adanya kegiatan edukasi terkait bagaimana sih bisa menjadi seorang afiliator, bagaimana bisa bikin konten yang bagus, seperti itu.
0: Jadi ini juga menjadi tempat ataupun kegiatan yang bisa menuangkan ide dan juga kreativitas dari ibu-ibu Semarang sendiri ya Kak Silvi ya?
1: Iya betul, tanpa mungkin tadi kan kita lewatnya WA group aja ya, itu bisa dilakukan di rumah kan ya, misalnya bikin konten seperti itu di rumah, kemudian untuk menjual atau mempromosikan produknya dengan 600 member sendiri yang ada di grup itu juga sudah lumayan banyak view-nya. Kemudian kami juga bisa member kami berikan fasilitas juga untuk promosi produknya. Tadi setiap hari Jumat dan Sabtu itu tag di Instagramnya Bu Ibu dengan apa dia promosinya apa, flyernya apa, seperti itu, tinggal tag kami, nanti biasanya akan direpost oleh admin. Jadi mereka juga bisa dilihat oleh ini ya, apa, followersnya Bu Ibu Semarang gitu.
0: Ini juga jadi soft selling ya Kak ya, tanpa kita tahu dari teman-teman ini 600 orang pendengar ini juga tentunya sangat banyak ya, dan manfaatnya untuk join di komunitas Bu Ibu Semarang ini juga sangat banyak tentunya Kak Silvi ya.
1: Iya, kami juga ini sekarang lagi membangun kemitraan atau kerjasama dengan brand-brand di mana member yang sudah memiliki kartu keanggotaan itu bisa mendapatkan fasilitas diskon di beberapa merchant gitu, di beberapa brand gitu Kak. Jadi insya Allah bermanfaat, kita upayakan yang terbaik untuk member Bu Ibu Semarang, seperti itu.
0: Banyak sekali nih ya yang didapatkan, dampaknya juga banyak sekali, manfaatnya juga banyak sekali ya Kak Silvi ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Ini juga melanjutkan pertanyaan dari Bu Nita, Kak Silvi ini yang bertanya, permasalahan apa yang paling sering dialami para ibu-ibu yang bergabung di komunitas itu sendiri Kak Silvi? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bu Nita untuk pertanyaannya. Jadi permasalahan yang baru-baru sering diangkat ini tentang mau masuk sekolah ya kemarin. Ada yang bingung mau masuk sekolah swasta atau negeri, dan kemudian sekolah swasta, kalau misal sekolah swasta itu sekolah yang mana, itu menjadi pilihan. Dan itu kemarin menjadi perbincangan hangat, bagaimana cara masuk ke sekolah itu. Sekarang daftar sekolah juga agak ini ya, tricky ya, maksudnya harus lewat apa, mantaunya di mana. Nah itu kemarin yang menjadi banyak yang sharing terkait dengan itu di grup Ibu-ibu Semarang, seperti itu.
0: Okay. Jadi permasalahan yang dihadapi ini juga tentunya bisa diluangkan, bisa dicari solusinya bersama-sama ya Kak ya.
1: Iya.
0: Selain biasanya untuk berbagi cerita Kak Silvi, ini biasanya untuk dukungan yang sering didapatkan, yang diberikan antar anggota ini seperti apa saja Kak Silvi?
1: Kalau untuk dukungan, dukungan tadi ya, saling support sendiri, semisal kegiatan-kegiatan, kita bikin kegiatan simple tapi berkesan dan juga mungkin bisa mengembalikan mood untuk member. Kemudian kalau dukungan secara, dukungan apa lagi ya, secara finansial ya, kami menyediakan wadah untuk saling bisa bertukar jualan di grup, seperti itu kan sebuah bentuk dukungan ya. Kita tidak semua grup boleh berjualan di situ, dan kita memberikan wadah, oh ini kita ya kayak UMKM, mereka berjualan kecil-kecilan, itu kita support di situ gitu Kak.
0: Dari pengalaman Kak Silvi sendiri ini ada nggak sih Kak kisah yang
1: Iya.
0: paling menarik atau mungkin yang Kak Silvi ingat sampai sekarang ini ada nggak Kak ceritanya seperti apa?
1: Kalau untuk cerita, sebenarnya banyak ya Kak. Jadi saya ini kan memang pendatang di Semarang. Jadi saya aslinya dari kota sebelah, dari Pekalongan ya. Kemudian di sini nggak punya keluarga, hanya keluarganya suami aja, mungkin terbatas. Kemudian saya juga kebetulan dulu pernah kuliah di sini, tapi kan sekarang udah pada ini ya, nggak pada kurang lah ya kontak-kontakannya gitu,
0: Udah
1: kurang.
0: mencar-mencar semua ya,
1: Kemudian
0: Kak, ya?
1: udah mencar-mencar, ada yang sekarang kerja di mana gitu. Saya menemukan sebuah keluarga di ibu-ibu Semarang ini. Jadi dari saya yang di sini merasa sendirian, nggak tahu harus bertanya kemana, mau sharing ke siapa, itu merasa terbantu sekali dengan ibu-ibu Semarang ini, karena tadi sampai dengan saya betah ya di komunitas ini selama 9 tahun, itu berarti kan sebuah bukti bahwa komunitas ini komunitas yang positif. Permasalahan antar member pasti ada, tapi bagaimana kita menyikapinya itu adalah sebuah bentuk kedewasaan dari kita masing-masing ya, bagaimana kita memecahkan sebuah permasalahan. Di situ saya memilih bertahan karena masih banyak orang yang atau ibu-ibu yang lain saling mendukung di ibu-ibu Semarang ini Kak, gitu.
0: Ini juga pertanyaan yang menarik dari Bu Nia di Semarang juga nih, Kak Silvia.
1: Iya.
0: Yang bertanya ini, saya ibu bekerja dan waktu saya terbatas. Apakah tetap bisa mengikuti kegiatan ibu-ibu meskipun tidak selalu hadir, Kak Silvi?
1: Iya, terima kasih Bu Nia. Saya juga working mom ya. Kita sama-sama ibu bekerja, punya waktu yang terbatas. Di ibu-ibu Semarang ini tadi yang sudah saya sampaikan, kita setiap ada event itu memang ada terbatas dari tempat, kemudian terbatas dengan mungkin aktivitas yang disukai dan tidak disukai oleh ibu-ibu sendiri. Jadi kita membebaskan dari member itu mau join atau tidak. Jadi kita tidak sifatnya memaksa, oh kamu harus ikut ya, ini ada kegiatan ini. Tapi memang kami butuh dukungan dari ibu-ibu semuanya, dari member, bahwa kita membentuk sebuah atau membuat sebuah event itu karena kita pengen apa ya, merangkul nih, pengen saling kenal. Kalau kita hanya di grup aja kan mungkin, oh ini ibunya yang mana ya, 600 orang mungkin gak apa semua ya Kak. Ini ibu yang mana lah, di event itu kita saling kenal, saling ngobrol, seperti itu. Tapi tidak diwajibkan, tidak harus setiap event itu datang Bu Nia ya. Jadi kalau mau gabung silahkan, nanti bisa melalui link di Instagram Bu Ibu Semarang, nanti bisa mendaftar di situ ya. Setelah bergabung nanti kalau ada informasi event boleh mau join silahkan. Biasanya kita juga ada warnya, ada war tiketnya kalau semisal ada event, jadi harus gercep-gercepan gitu juga ada yang slow, ininya banyak juga ada. Jadi dipantau terus aja grupnya ada aktivitas apa. Mau tanya apapun Bu Nia, kalau semisal sudah masuk grup boleh mau tanya. Misalnya Bu, tempat jual kompor yang murah di mana ya? Nah, itu pasti nanti banyak yang jawab.
0: Oke. Berarti boleh
1: Jadi,
0: ditanyakan semua ya, Kak Silvia.
1: Oh iya, jadi di grup itu seperti apa ya, Yellow Pages kalau dulu kan ya, Google lah ya, Mbah
0: Iya.
1: Google itu, tapi lebih lebih ini lebih akurat lagi tuh ininya member-membernya, karena berdasarkan dari pengalaman
0: Pengalaman
1: antar
0: sendiri ya.
1: member yang lain. Iya, misalnya Bu, di daerah atas aku pengen makan yang enak apa ya? Nah, itu langsung nanti teman-teman yang di atas ngasih rekomendasi kayak gitu.
0: Wah, sangat menarik ya kayak
1: Jadi
0: ini.
1: seru banget.
0: Iya, seru banget ya. Tapi juga pastinya dari kan kayak Sylvie ini banyak tantangan ya kayak, apalagi dari 2017 tadi hingga sekarang ya. Kalau bercerita tentang
1: Betul.
0: pengalaman ini, Kak, ini juga menjawab pertanyaan dari Bu Indah ya. Ini di Pekalongan juga nih, Kak Sylvie ya. Bertanya juga tantangan
1: Rina.
0: yang Kak Silvi pernah rasakan selama menjadi anggota Bu Ibu di Semarang ini apa saja, Kak Silvi, kalau boleh tahu?
1: Iya, tantangannya memang menghadapi 600 member itu sendiri, Kak Nadira. Jadi Bu Indah dengan 600 member ini, dengan isi kepala yang berbeda-beda, kemudian keinginannya berbeda-beda, kami sebagai pengurus kadang tidak bisa mengakomodin semua. Mungkin yang satu pengennya kegiatannya ini, pengennya ke sana, di sana, seperti itu. Nah, itu menjadi tantangan sendiri, bagaimana kami bisa merangkul semuanya atau mengakomodir. Kita cari win-win solution ya untuk bisa ini kan mengakomodir keinginan dari member itu sendiri, seperti itu.
0: Oke. Untuk kegiatan terdekat di bulan depan ini, apakah sudah ada rencana sendiri, Kak Silvi? Kira-kira kegiatannya seperti apa? Tapi ditahan dulu, Kak Silvi ya. Jangan dijawab karena kita
1: Iya.
0: akan jeda sebentar.
1: Oke.
0: Dan pastinya, untuk ada pendengar yang bergabung ataupun bertanya, silahkan bisa menghubungi kami di telepon 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 0816-666-886. Kita akan lanjutkan keseruan bersama Kak Silvi setelah lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras malam hari ini ya, dan kita akan melanjutkan keseruan mengobrol dengan Kak Silvi ya. Kak Silvi, ini juga sudah dijelaskan ya untuk kegiatan yang sangat seru, sangat banyak tadi, khususnya untuk ibu-ibu ini ya. Untuk kedepannya Kak Silvi, apakah sudah ada rencana akan ada kegiatan apa yang akan berlangsung Kak Silvi?
1: Iya, untuk rencana kegiatan di bulan depan pastinya kita ada kegiatan seru memperingati Hari Kemerdekaan karena Dira ya. Jadi kita sudah ada nyiapin nih lomba-lomba atau kegiatan aktiviti yang nanti akan diadakan di bulan Agustus. Seperti itu.
0: Oke, sangat dinantikan ya kayak kira-kira keseruannya seperti apa. Jadi untuk pendengar, khususnya untuk ibu-ibu ataupun yang berstatus sudah menjadi istri nih ya. Belum telat kalau bergabung ya kayak sekarang ya.
1: Belum, boleh silakan langsung gabung malam ini juga. Nanti bisa ikut aktivitas di bulan Agustus.
0: Oke, tadi juga sudah dijelaskan ya, untuk bergabungnya bisa langsung DM saja atau mengisi link ya Kak ya, di bio komunitas Bu Ibu Semarang sendiri di Instagramnya. Ditunggu saja ya, pokoknya untuk para pendengar yang akan bergabung malam hari ini sangat terbuka untuk Anda semuanya. Kak Silvi, ini untuk harapannya ke depan dari komunitas Ibu-Ibu di Kota Semarang ini seperti apa Kak Silvi?
1: Ya, harapan kami untuk komunitas Ibu Semarang ini tetap saling rukun, saling support semuanya, karena kita tahu kita nggak sendirian ya, jadi saling merangkul, mudah-mudahan semakin berkembang dan berdaya. Tadi kita saling bisa saling mendukung dari sisi manapun yang bisa kita upayakan. Kemudian kita juga sangat terbuka kolaborasi dengan brand-brand ataupun dengan pemilik usaha untuk bisa saling kerjasama, baik dalam skala event tertentu atau mau menjadi pendukung setia selama 1 tahun untuk Ibu Semarang juga itu kita sediakan. Jadi kalau semisal ada pemilik usaha yang akan support Bu Ibu Semarang selama 1 tahun nih, pengen deket banget sama komunitas Bu Ibu Semarang, sama member-member Bu Ibu Semarang, boleh. Kami sediakan kerjasama, kontrak kerjasama selama 1 tahun, begitu Kak Nadira. Kemudian untuk Bu Ibu yang belum bergabung, kami persilahkan untuk bisa bergabung melalui akun Instagram, nanti ada linknya di situ di bio-nya, nanti bisa pilih untuk yang pendaftaran member seperti itu.
0: Oke, terakhir Kak Silvi, untuk pesan yang disampaikan terutama untuk ibu-ibu saat ini yang mungkin masih merasa lelah, kehilangan semangat, atau juga mungkin masih merasa sedang berjuang sendirian, Kak Silvi.

0: ibu-ibu yang sedang berjuang hingga saat ini ya. Terima kasih Kak Silvi sudah berbagi cerita menariknya kepada kita semuanya. Semoga untuk
1: kegiatan kedepannya
0: bisa dilancarkan. Semoga juga sukses selalu ya Kak ya. Semangat untuk menjadi ibu yang berjuang untuk anak-anaknya. Kita mengobrol lagi di lain kesempatan ya Kak Silvi ya.
1: Iya Kak, terima kasih semuanya.
0: Terima kasih
1: sudah
0: kembali
1: mengundang Bu Ibu Semarang.
0: Oke.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Sampai ketemu. Salam ya Kak untuk anggota Bu Ibu Semarang ya.
1: Oke, terima kasih. Izin pamit.
0: Selamat
1: malam.
0: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar. Selepas ini jangan kemana-mana karena kami akan terus membagikan informasi dan juga musik terbaik untuk menemani malam Anda hari ini.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa

bagi program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Info pro zadu.
1: Indonesia Exim Bank Institute mencatat permintaan global terhadap produk tekstil mulai pulih sepanjang tahun 2025. Utamanya permintaan produk tekstil hulu seperti benang, kain tenun, dan kain rajut. Pemulihan itu menjadi peluang bagi industri tekstil nasional untuk meningkatkan penetrasi pasar internasional meski harus bersaing ketat dengan negara Tiongkok, India, dan Vietnam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau pengelola pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di seluruh Indonesia agar merencanakan penggunaan air secara terukur. Hal ini penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama fenomena El Nino. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arsaneda mengatakan informasi perakiraan curah hujan menjadi faktor penting dalam menyusun strategi pengelolaan air di waduk. Mengingat cuaca panas saat El Nino biasanya memicu lonjakan konsumsi listrik di tengah menurunnya cadangan air.
0: Info Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan sekarang saatnya saya menemani Anda kembali pendengar untuk menyajikan lagu-lagu dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Jadi untuk Anda yang lagi kangen suasana dulu, ingin bernostalgia, ya, ingin nitip salam melalui lagu-lagu nostalgia ya, sambil dukas lagu juga boleh sekali, sampaikan saja ke 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan ini sudah ada Bu Tina yang bergabung bersama kita di WhatsApp yang minta diputarkan lagu dari Dewa 19, lagu Cinta. Oke, kita masukkan dulu ke playlist ya, dan nitip salam untuk semuanya pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Tina sudah bergabung malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, saya beri kasih lagu titip salam, kita masih akan buka sampai nanti pukul 11 malam ya. Tetaplah bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Apa saja sumber air limbah domestik yang seringkali tidak kita sadari? Berikut pemaparan dosen Departemen Teknik Lingkungan Undip, Dr. Ing. Insinyur Sudarno, ST, MSc.
1: Dari dapur misalnya, tentu air limbah itu akan mengandung sisa makanan, kemudian minyak goreng bekas, ada air cucian beras, kemudian kalau di kamar mandi, seperti yang kita kenal, tentu ada kandungan dari sabun, sampo misalnya, deterjen. Kemudian juga kalau misalnya aktivitas dari toilet misalnya ya, di situ ada kertas tisu, ada urin, ada feses, dan kita kadang tidak sadari air limbah itu juga mengandung

0: Samson Bukan Diriku ya. Ini juga menjadi lagu yang mungkin sangat berat hatinya pendengar, di mana ini tentang keikhlasan mendalam seseorang untuk merelakan orang yang dicintai demi kebahagiaannya bersama orang lain. Waduh, ini sedikit sedih ya untuk Anda yang mungkin sedang merasakan patah hati ataupun malam hari ini masih tidak baik-baik saja. Tenang saja pendengar, walaupun Anda masih tidak baik-baik saja, ada kami Pro 1 yang akan menemani Anda untuk di ruang rindu malam hari ini. Dan juga pendengar, di malam hari ini kita pastinya juga akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik ya. Salah satunya tadi kita baru saja mendengarkan dari Samson ya. Kita tahu juga bahwa Samson ini menjadi salah satu band yang berasal dari Jakarta yang sukses ya dari era 2000-an, dan mereka ini sudah menjual berbagai album ataupun lagu-lagu mereka yang sangat hits ya. Salah satunya ada lewat album Naluri Lelaki pada 2005 yang langsung meledak di pasar musik Indonesia berkat lagu hits legendaris Kendangan Terindah. Kalau kita melihat di tahun 2026 ini pendengar, grup band Samson ini tetap produktif ya. Ini baru saja merayakan momentum 22 tahun berkarya. Menjelang akhir tahun nanti, mereka juga sukses menggelar konser akbar di Malaysia untuk memperingati 2 dekade album Naluri Lelaki. Oke, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di telepon. Ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Salam rindu, selamat malam.
0: Iya, dengan Pak Agus ya.
1: Oh iya, ini Mbak Nadira ya.
0: Iya, Pak Agus gimana kabarnya malam hari ini?
1: Iya, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga ya rezekinya juga tambah banyak ini ya. Ini amin. masih amin. Apa Pak Agus, di rumah atau di manakah?
1: Oh, ini sudah pulang di rumah.
0: Oke. Okay. Iya, masih bersantai ini ya.
1: Iya, bersantai.
0: Oke, okay, Pak Agus malam hari ini mau dikasih lagu apa?
1: Dari Mbak Yuni Shara.
0: Yuni Shara, yang apa?
1: Ya. Manuk. Mbak Nadira.
0: Aduh, banyak ini. Ada beberapa nih.
1: Apa?
0: Ada Ku Cari Jalan Terbaik, Jatuh Cinta Lagi, Desember Kelabu.
1: Jatuh Cinta Lagi.
0: Oke, siap. Saya masukkan ke
1: playlist. Salamnya buat semua Pro 1 di mana saja.
0: Oke.
1: Kita siap. Mbak Nadira, ya selalu punya rezeki.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih. Doa makasih terbaiknya Pak Agus. Semoga juga ya kembali ya. Sehat selalu. Terima okay kasih sudah bergabung malam makasih hari ini. Selamat beristirahat. Selamat malam. Kita dengarkan dulu ya pendengar satu lagu request dari Pak Agus. Ini ya, Jatuh Cinta Lagi.

Musicopedia. Musicopedia. Krisdayanti atau yang akrab disapa KD. Sebelum menjadi diva terbaik Indonesia, ia ternyata pernah mengisi film anak-anak dan menjadi model di majalah. Ia kemudian merintis karirnya dengan mengikuti berbagai kompetisi bernyanyi.

Berawal dari kemenangannya di Festival Asia Bagus di Jepang pada tahun 1992, nama Krisdayanti melambung di industri musik. Krisdayanti terus menuai kesuksesan melalui serangkaian album yang dirilis mulai dari pertengahan era 90-an. Ada dirimu, tapi tak begini.

0: Setelah kesuksesan single Menghitung Hari di Malaysia pada tahun 1998, Krisdayanti turut naik daun di Asia Tenggara. Lagu-lagunya yang banyak menjadi hits dan seringnya mengadakan konser menjadikan KD sebagai penyanyi termahal selama tahun 2000-an. Musikopedia.
1: Sebetulnya kata diva ini kan memang iya, artinya ketika saya ketemu sama Pak Erwin Gutawa dan Mas C. Supiakto, tentu mereka melihat bahwa tahun 2000-an itu adalah tahun periode solois gitu ya. Jadi saya gak tahu kenapa saya yang dipercayakan untuk bisa nyanyi di depan itu 6.000 penonton di JCC dan alhamdulillah waktu itu responnya sangat baik. Masa itu belum pernah ada Jakarta Convention Center digelar konser penyanyi wanita.

Krisdayanti juga merupakan salah satu dari 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia versi majalah Globe Asia edisi Oktober 2007 dan 50 penyanyi Indonesia terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stones edisi Desember 2010.

Bahaya tidak sih ketika kita menelan permen karet? Yuk kita cek faktanya. Permen karet dikatakan berbahaya jika tidak sengaja tertelan ke dalam saluran pencernaan. Banyak mitos yang berkembang bahwa permen karet tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan. Faktanya, meskipun lambung tidak bisa mencerna permen karet tetap bisa keluar dari tubuh. Polimer karet tahan terhadap asam lambung sehingga sulit dicerna. Bagian dari polimer tersebut berpindah ke usus besar dan dikeluarkan. Begitu juga dengan biji-bijian seperti biji jeruk yang tertelan secara tidak sengaja. Sistem pencernaan kita yang canggih mampu mengeluarkan berbagai makanan yang tidak dapat dicerna hampir setiap hari.

Kenangan terindah satu lagu pendengar dari Samson lagi ya. Ini juga menjadi lagu yang direquestkan tadi sama Bu Luna dan juga tadi Pak Agus juga ya. Ini kenapa kok bisa sama ya requestnya lagu dari Samson kenangan terindah? Apakah lagi kangen ini ya dari kenangan masa sekolah atau mungkin masa-masa yang membuat bahagia di dalam hidupnya Pak Agus ataupun Bu Dewi sendiri ya. Semoga juga tadi sudah mendengarkan lagu kenangan terindah dari Samson juga bisa terbayarkan ya. Semoga juga bisa mengobati rasa rindu untuk mengulang kembali kenangan terindah itu. Dan juga mendengar sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp ini ya. Ada dari Mas Eko ini ya, yang titip salam untuk semua teman-temannya yang lagi jaga ronda malam hari ini. Tetap semangat, jangan lupa pakai lotion ya biar gak ada nyamuk karena ini nyamuknya banyak sekali. Oke, Mas Eko ya, ini juga minta diputarkan lagunya dari Ungu Demi Waktu. Siap Mas Eko ya. Salamnya juga untuk teman-teman bapak-bapak ronda di Citarum ini ya. Semoga juga tetap semangat dan tetap kompak. Yang selanjutnya ini juga ada Mbak Lisa mau request lagu dari Noah Separuh Aku. Titip salam untuk teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI Semarang. Oke, kita masukkan dulu ke playlist ya pendengar dari Mas Eko. Dan juga tadi ada dari Mbak Lisa. Ini juga ada lagi ternyata yang sudah bergabung juga. Ini tadi sudah bergabung ada Mas Lutfi ya. Tadi Mas Lutfi yang request lagu Katakan Saja ya, tadi kita juga sudah putarkan. Oke, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung sambil titip salam juga boleh sekali, karena kita juga masih ada waktu sekitar 1 jam untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Hari.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: satu lagu pendengar dari Ungu tadi yang berjudul Demi Cinta ya. Kita sudah mendengarkan lagu-lagu terbaik ya tentunya di malam hari ini. Kita akan sapa-sapa dulu nih sama pendengar yang sudah bergabung di telepon malam hari ini. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Oke, siap. Dengan siapa ini?
1: Bung Benny Jo di Manado.
0: Oke, Bung Benny. Gimana kabarnya hari ini, Bung Benny?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kabar balik.
0: Alhamdulillah, ya. Gimana cuaca di Manado, Bang Bung Benny? Ini di Semarang.
1: Oke,
0: soalnya.
1: Untuk wilayah Manado, cuaca bersahabat. Arus lalu lintas lancar, situasi kempit mas kondusif.
0: Oke, lengkap sekali ya ini ya. Oke, Bung Benny malam hari ini mau dikasih lagu apa?
1: Kalau dari lagu tahun berapa mak mau turun nih?
0: Tahun 80-an, 90-an hingga 2000-an ya.
1: 2000-an kalau Samson di ujung Samson? di ujung malam.
0: Di ujung malam, coba saya carikan dulu ya, di ujung malam. Dari Samson ya, tadi juga banyak sekali yang request lagu-lagu dari Samson nih, Bung Benny ya.
1: Oh banyak ya?
0: Banyak sekali.
1: Itu, di ujung jalan apa di ujung malam itu?
0: Tidak ada Bung Benny malam hari ini. Adanya Akhir Rasa Ini, Dengan Nafasku, Kisah Tak Sempurna, Luluh, Naluri Lelaki, Mau Yang Mana? Tadi sudah diputarkan dari Kenangan Terindah sama Bukan
1: sempurna.
0: Diriku. Kisah Tak Sempurna ya?
1: Nah itu aja, itu
0: oke,
1: aja.
0: Oke, siap. Mau titip salam untuk siapa malam hari ini, Bung Benny?
1: Oke, yang bertugas, tetap malam dengan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Allah SWT, salam sehat selalu, salam untuk keluarga. Kita menyapa, ada Yosi di Semarang, apa kabar Yosi? Bang Yosi udah masuk belum?
0: Belum tadi. Udah tidur kali ya, Bung ini ya,
1: Bung Yosi ya. Oh Yosi ya, ini jauh-jauh udah gabung, Yosi cuma cuma tidur. Oke Yosi, salam sehat ya bersama keluarga. Ada Ayu di Maluku Tengah, Cikuria Jakarta, Ibu Farida di Palu. Ada juga Angkel Gaji di Sumatera Barat, Bung Leman di Lampung, dan seluruh fans tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Buat yang tugas, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Benny sudah bergabung. Selamat beristirahat sambil mendengarkan Ruang Rindu di Pro 1 RRI Semarang. Dan kita sapa juga pendengar di WhatsApp ya. Seperti biasa ada Mas Hasan di Ungaran ya. Mas Hasan lagi apa nih malam hari ini? Gimana cuaca di Ungaran Mas Hasan? Boleh diinfokan ya. Malam hari ini juga Mas Hasan mau dikasih lagu dari Ebith GAD, Titip Rindu Untuk Ayah. Oke, siap kita masukkan di playlist juga ya untuk salamnya kepada pendengar Pro 1. Oke, siap. Sehat selalu ya Mas Hasan ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Kita dengarkan dulu ya pendengar satu lagu yang tadi direquestkan oleh Bung Benny dari Manado, Kisah Tak Sempurna.

Bagaimana bahasa gaul bisa berkembang? Kita simak penjelasan dosen bahasa Indonesia UIN Wali Songo Semarang, Cindy Febridasari, SPD, MA.

Pernah kepikiran nggak, kenapa keyboard yang kita pakai sekarang urutannya berantakan? Kenapa sih nggak disusun dari A sampai Z sesuai abjad aja biar gampang? Ternyata, susunan keyboard QWERTY justru dibuat supaya kita bisa ngetik lebih nyaman. Susunan ini dirancang pada tahun 1970-an oleh Christopher, pencipta mesin tik pertama di dunia. Saat itu, mesin tik mudah macet kalau dua tombol yang berdekatan ditekan terlalu cepat. Karena itu, dia menyusun posisi huruf-huruf yang sering digunakan agar tidak saling berdekatan. Langkah ini membuat mesin tik bisa bekerja lebih lancar dan jarang mengalami gangguan. Seiring waktu, susunan QWERTY menjadi standar industri dan terus dipertahankan hingga era komputer dan smartphone modern. Kini, meski mesin tik sudah lama ditinggalkan, warisannya masih menempel di setiap papan ketik yang kita gunakan.

Sebagai salah satu band senior Indonesia, Kahitna telah berkarya selama lebih dari 30 tahun. Band asal Badung ini identik dengan nuansa musiknya yang khas dan romantis.

digawangi oleh Yovie Widianto, Kahitna dibentuk pada 24 Juni 1986. Dari segi lirik, tema cinta kerap mendominasi lagu-lagu mereka. Namun, ada yang menarik dalam

menyuguhkan beraneka ragam genre. Musik Kahitna terdengar kaya akan unsur pop, fusion, jazz, etnik, dan latin. Ramuan yang memikat tersebut membuat Kahitna menjadi salah satu band senior dengan keunikannya tersendiri.

berasal dari bahasa Filipina yang berarti meskipun demikian. Namun, akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda, ka dan na yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling ngeri.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kahina terus berevolusi hingga memantapkan formasinya dengan 3 orang vokalis. Sejak awal terbentuk hingga sekarang, band ini telah mengeluarkan 9 album yang spektakuler dan istimewa. Sebut saja Cerita Cinta di tahun 94, Cantik di tahun 96, Sampai Nanti di tahun 98, Permaisuriku 2000, The Best of Kahina di tahun 2002, Cinta Sudah Lewat tahun 2003, dan Soulmate 2006. Lebih dari sekedar cantik di tahun 2010, Cerita Cinta 25 tahun Kahina 2011, dan yang terakhir Rahasia Cinta di tahun 2016.

Pernahkah lidah Anda pahit ketika sedang sakit? Ternyata, rasa pahit itu disebut dengan diskesia. Penyebab lidah pahit saat sakit disebabkan karena protein bernama tumor necrosis faktor alpha meradang dan mempengaruhi kekebalan tubuh seseorang yang menyebabkan indera rasa menjadi tidak normal. Bakteri atau infeksi yang ada pada tubuh yang sakit juga menghambat aliran darah ke sel-sel pada lidah atau taste buds. Namun, Anda bisa mengatasinya dengan minum air putih yang banyak, hindari makanan pedas, menjaga kebersihan mulut, banyak makan buah yang asam, serta berhenti merokok dan minum alkohol.

Dari Ella Aminuddin Sembilu, ini juga menjadi lagu penutup kita di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya akan bacakan dulu satu pendengar yang bergabung di WhatsApp ya. Ada Mas Rian, ini yang ngingetin untuk semuanya yang masih di luar untuk tetap hati-hati, karena di tempatnya Mas Rian ini juga ternyata baru turun hujan. Terima kasih, salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Semarang. Oke, jadi untuk Anda yang malam hari ini pendengar ya, mungkin masih beraktivitas di luar ruangan ya, terpantau juga kondisi cuaca di Jalan Ahmad Yani ini ya, tadi juga baru saja turun hujan. Jadi untuk Anda tetap hati-hati, Anda bisa untuk tetap pelankan ya laju kendaraan Anda dan juga tetap jaga jarak aman. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Kita bertemu lagi besok di Ruang Rindu di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Jangan kemana-mana karena selepas ini kami juga akan terus menemani Anda untuk memberikan informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Sambil Anda menikmati waktu istirahatnya, pendengar, siapa di antara Anda yang hobi untuk berpergian ataupun traveling menggunakan kereta api, pendengar? Bebang ya, suara roda besi ataupun rel yang berpadu dengan pemandangan di luar jendela selalu punya cara tersendiri untuk membuat pikiran kita menjadi lebih tenang ya. Dan pas sekali pendengar, di hari Kamis ini di mana presiden kita ini baru saja meresmikan wajah baru stasiun Semarang Tawang yang selesai direnovasi. Selain memuji keindahan bangunan bersejarahnya, presiden kita juga menekankan pentingnya kereta api sebagai moda transportasi yang murah dan merakyat. Seperti apa ya? Jadi di hari Kamis ini pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini menghadiri peresmian hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang pada hari Kamis. Dalam sambutannya, beliau menilai kereta api tetap menjadi moda transportasi paling ekonomis dan murah untuk masyarakat luas, serta berpesan agar layanan perkeretaapian terus efisien dan mampu menjangkau hingga kota-kota kecil tanpa hanya berfokus pada keuntungan semata. Presiden juga sangat mengapresiasi revitalisasi stasiun yang berusia 112 tahun ini karena stasiun Tawang memiliki nilai historis yang sangat kuat, termasuk menjadi saksi perjuangan Presiden pertama Bung Karno dalam menjalankan tugas negara. Direktur Utama PT KAI Bapak Bobby Rashidin juga menjelaskan pendengar bahwa proyek perbaikan tahap pertama bernilai 12,39 miliar ini mengembalikan fase depan dan interior stasiun ke bentuk aslinya sesuai dokumentasi sejarah, lengkap dengan fasilitas ruang tunggu yang semakin nyaman dan sistem drainase yang lebih baik. Senang ya pendengar jika kita melihat stasiun bersejarah kebanggaan warga Semarang di stasiun Tawang ini semakin megah, rapi, dan tentunya tetap mempertahankan nilai cantiknya. Jadi tidak sabar ya pendengar untuk kita merencanakan liburan menggunakan kereta api di berikut hari.

Anda melihat gelang berwarna yang dipakai pasien di rumah sakit? Apa artinya kira-kira ya? Gelang berwarna ini bukan hanya sebagai aksesoris semata, tetapi untuk memudahkan dokter mengidentifikasi perawatan yang diberikan, baik saat rawat inap maupun rawat jalan jika diperlukan. Setiap gelang yang dipakai pasien memuat informasi penting seperti nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Gelang yang dipakai pasien memiliki artinya tersendiri, salah satunya warna merah untuk pasien yang memiliki rawat alergi terhadap obat-obatan tertentu. Warna ungu menandakan pasien memiliki penyakit berat dengan harapan hidup rendah. Warna abu-abu untuk pasien yang sedang menjalani kemoterapi. Warna kuning untuk pasien yang memiliki risiko jatuh, dan gelang warna hijau untuk pasien alergi lateks.

Musiklopedia. Musiklopedia. Afgansyah Reza. Penyanyi berlesung pipit ini mengawali karir musiknya tanpa disengaja. Ketika berkunjung ke studio untuk bernyanyi dan merekamnya sebagai koleksi pribadi, ternyata ada produser yang langsung menawarinya rekaman. Dengan single andalan Terima Kasih Cinta dan Sadis, Afgan berhasil menduduki chart teratas di berbagai radio. Sejak saat itu, namanya mulai masuk jajaran penyanyi solo pria top di Indonesia. Berkat album pertamanya juga, Afgan meraih berbagai penghargaan di ajang bergengsi, seperti MTV Indonesia Award tahun 2008 sebagai Best Artist of the Year dan Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2009 sebagai penyanyi solo pria terbaik.

paling menyenangkan sih waktu gue bikin konser tunggal di Jakarta. Dan promonya juga sendiri, kita nggak pakai kerjasama dengan kayak agency atau apa. We're doing it ourselves gitu. Dan ya udah, ternyata hasilnya sold out. Wow. Ada kali 4.000 orang yang datang malam itu. Jadi gue rasa itu yang paling memorable so far. Yang menyenangkan.

dan kembali ke Belantika Musik Indonesia dengan meluncurkan sebuah album bertajuk Life to Love, Love to Life. Album berisi 10 lagu ini mengusung single andalan Jodoh Pasti Bertemu karya dari Bambi Nur. Musik

Tidaknya sebagai penyanyi, Afgan juga menjajal keberuntungan melalui dunia akting di beberapa judul film seperti Bukan Cinta Biasa, Cinta Dua Hati, sampai Imperfect the Series.

Pendengar, malam semakin larut ya, dan itu tandanya kebersamaan kita di Semarang malam hari ini harus berakhir di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Saya Nadira pamit dulu ya pendengar, selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Satu lagu terakhir untuk penutup jumpa kita di Semarang malam hari ini ada dari Utopia, Mencintaimu Sampai Mati. Sampai jumpa.

lakukan kebaikan untuk orang lain, bahkan ketika mereka tidak melakukan kebahagiaan bagi Anda. Orang lain tentu akan berbuat baik kepada Anda. Jika masih ada rasa malu dan takut di hati seseorang untuk berbuat baik, pasti tidak akan ada kemajuan sama sekali. Insinyur Soekarno.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usah sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan aplikasi RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Edisi Jumat 31 Juli 2026, selamat pagi. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, ada saya Agil yang siap temani Anda untuk Semarang pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan edisi hari Jumat ya, 31 Juli 2026. Pendengar, apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat sehat terus ya, bahagia pendengar, dan siap untuk menjalankan hari terakhir di bulan Juli ini ya. Kita akan awali perjumpaan kita dengan Mutiara Pagi pendengar. Insya Allah nanti kami agendakan bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES ya, Dr. Haji Multazam Ahmad MA. Pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Farida, surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pendengar, untuk mengawali jumpa kita pada Jumat ini, kami akan hadirkan satu segmen Mutiara Pagi ya. Dan seperti biasa, kalau hari Jumat, pendengar, kita akan berbincang bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah, dosen FBS UNES, Dr. Haji Multazam Ahmad MA ya. Topik pembahasan kita untuk pagi hari ini adalah pentingnya menjaga amanah. Sudah tersambung di ujung telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Multazam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Luar biasa. Pentingnya menjaga amanah sebagai prolog. Silakan Ustadz Multazam.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara ini yang saya banggakan, yang saya cintai, para pendengar, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali melalui udara. Alhamdulillah kita akan membicarakan terkait dengan pentingnya menjaga amanah. Meskipun ini sulit ya, menjaga amanah itu tidak gampang. Ya, menjaga amanah itu tidak semua orang. Maka tidak apa-apa kalau saya sampaikan pada kesempatan ini, siapa tahu ada yang nyantel gitu. Maksudnya ada yang memahami maksud saya begitu. Kita lihat, segala sesuatu bisa ambruk, bisa rusak, itu akibat orang yang tidak bisa menjaga amanah. Maka segala sesuatu yang sulit amaliyah dikerjakan itu amanah. Menjaga amanah itu paling sulit, menjaga amanah. Jadi amanah ini segala sesuatu yang kita diberi amanah oleh Allah ini ya banyak sekali. Ya, mungkin di antara kita juga sama ya. Mungkin kaitan dengan nyawa kita, anggota tubuh kita, segala sesuatu yang melekat pada diri manusia itu adalah anugerah Allah dan itu merupakan satu amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baik mungkin. Memang mengapa amanah ini saya sampaikan tidak gampang dan sulit? Di dalam Al-Quran diterangkan ya, innal amanata alas samawati wal ard wal jibal fa'abayna ayyah milnaha fa'ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana jahula. Jadi sampai-sampai Allah itu pernah memberi amanah kepada langit seisinya, bumi seisinya, wal jibal dan gunung-gunung itu pernah ditawari oleh Allah untuk menjaga amanah. Tapi semuanya itu menolak karena di dalam ayat ini diterangkan bahwa dia merasa takut itu katanya, tidak bisa menjaga. Ya, hanya yang memberanikan diri itu manusia, ya termasuk kita ini. Ya. Tapi kenapa manusia berani untuk menjaga amanah? Karena dinilai bahwa manusia ini bisa membuka pintu sebuah kedamaian, ya kebaikan di alam raya ini sebenarnya manusia. Tapi sayang sekali manusia ini tidak bisa sama itu. Menjaga amanah itu juga tidak bisa, ya, atau bahkan belum bisa ya itu. Maka Al-Quran nyebutnya adalah innahu kana jahula. Maka manusia itu bodoh karena ora iso menjaga amanah. Tetapi kemuliaan di balik kebuduhan itu ada kemuliaan, manakala manusia itu bisa menjalankan dengan kebaikan karena diberi kelebihan yaitu akal. Lah, rata-rata kita akal itu tidak digunakan. Itu sing sayang nak sana. Ya, kita bisa melihat carut marutnya segala sesuatu, mungkin bangsa kita barangkali. Setiap hari itu kok selalu dilansir terkentang masalah korupsi, selalu apa namanya kena OTT, dan semua pemimpin-pemimpin kita itu kan mengerikan, membuat sebuah keprihatinan kita. Ya, ini kan salah satu contoh. Itu contoh konkret saat sekarang ini. Setiap hari dilansir di berbagai media, Masya Allah ya. Ini banyak sekali. Maka pagi hari ini kita penting kita sampaikan tentang pentingnya untuk menjaga mana. Siapa tahu ada yang sinyalnya kena itulah. Meskipun berat ya emang. Nah, tadi di dalam Al-Quran pun diterangkan bahwa gunung seisinya, langit seisinya, bumi seisinya, itu pernah ditawari oleh Allah, itu enggak mau. Takut kalau tidak bisa menjaga. Hanya manusia yang berani karena diberi akal. Tapi itu demikian, intinya banyak orang yang tidak menggunakan akalnya tatkala mereka diberi amanah. Innahu kana jahula, itu ya. Maka ternyata manusia itu juga bodoh, itu ya. Kebodohannya karena tidak menggunakan akal, sehingga pada gilirannya manusia itu juga bisa merusak dalam segala hal. Banyak ini, wes pokoknya banyak sekali di dalam kehidupan kita ini yang kita lihat saat-saat sekarang ini. Maka melalui RRI ini, saya mohon siapa tahu apa yang saya sampaikan ini ono sing ada yang sinyalnya ada gitu loh, artinya nyantel gitu ya. Karena memang persoalan menjaga mana itu tidak semudah yang kita omongkan. Ini butuh kesabaran, ya, butuh ketelatenan, dan butuh pemikiran itu menjaga amanah. Nah, di balik itu apa sih keuntungan kita menjaga amanah itu? Bahwa amanah itu merupakan satu cermin kualitas diri seseorang. Mereka bisa tulus, jujur, integritas, meski tidak pada orang lain tahu itu, tapi dia tetap menjaga amanah. Ya, jadi muru'ah, kewibawaan itu mutlak harus dijaga. Ya, sekarang ini kan sudah banyak di era sekarang ini, ya, sudah tayang semuanya itu ya. Yang kena OTT, yang kena informasi, yang sudah apa ngumpulin uang sampai banyak sekali itu di media sekarang sudah kelihatan semuanya. Jadi indahnya kalau kita ini manusia bisa menjaga amanah. Yang kedua, kalau orang itu bisa menjaga amanah itu tujuannya adalah untuk bisa menjaga ketenangan jiwa. Jadi tentrem kita ini. Ya mudah-mudahan melalui RRI ini saya sampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan ada yang sinyalnya itu masuk itulah, mudah-mudahan saja. Tapi memang menjaga mana itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi penting kita sampaikan meskipun pahit, yaitu apa tidak ada masalah. Ya, itu Mas, kira-kira sebagai prolog, mari kita diskusikan terkait dengan pentingnya menjaga amanah di dalam kehidupan kita ini.
0: Yeah. Baik, terima kasih Ustadz Multazam. Dan itu tadi peringat untuk prolog pada pagi hari ini. Ya, habis ini kita akan jeda terlebih dahulu, dan setelah itu saya akan ajak Anda bergabung ya bersama Pro 1 RRI Semarang untuk berdiskusi seperti yang Ustadz Multazam tadi sampaikan. 0248316686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886. Jangan kemana-mana tetap pendengar, tetap bersama kami.

Biasanya, kita sebagai manusia mendambakan sekali yang namanya surga. Namun, tahukah Anda, ada ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh surga? Pertama, Tahlilul Quran atau pembaca Al-Quran. Kemudian, Hafidul Lisan adalah orang-orang yang suka menjaga lisannya. Ketiga, Mutmi'ul Ji'an adalah orang-orang yang selalu memberikan makanan pada yang kelaparan. Keempat, Shaimin fi Syahri Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, persyaratan mana nih yang sudah Anda penuhi agar bisa dirindukan oleh surga?

0: Mutiara Pagi untuk episode kali ini berdengar bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah, Ustadz Multazam. Ya, pentingnya menjaga amanah, dan sudah tersambung di ujung telepon pendengar yang sudah bergabung lewat line telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Akil, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, apa kabar Pak Yarto?
1: Alhamdulillah, doa penjenengan bersama tim di studio.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Ustadz Musajam, sehat ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, oke Pak Yarto, silakan.
1: Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, saya sependapat Bapak, pemaparan Bapak. Memang pentingnya menjaga amanah itu sulit, sependapat itu Bapak. Karena amanah sangat penting Pak, karena membangun kepercayaan, menunjukkan keimanan, dan menciptakan kedamaian. Artinya, dalam kehidupan sekarang ini kan manusia amanah dan kejujuran bukan hanya sekedar nilai-nilai moral, melainkan merupakan pilar utama yang menentukan kualitas iman dan hubungannya dengan Allah serta sesama manusia. Pertanyaan saya begini, apa arti penting sebuah amanah dalam kehidupan sehari-hari kita, serta bagaimana cara menjaga amanah itu sendiri Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Multazam, silakan.
2: Ya, terima kasih. Memang menjaga amanah itu tadi sudah saya sampaikan, tapi meskipun pahit pagi hari ini kita sampaikan, tidak apa-apa. Sekali lagi, siapa tahu ada yang nyentel, sinyalnya ada itu. Bagaimana Pak Yarto sampaikan itu, beliau juga sepakat. Dan yang lain juga sepakat. Memang amanah ini, apa yang diterima dari Allah untuk manusia ini kan semuanya itu diamanahkan kepada kita ya. Baik itu kedudukan, jabatan, terus semuanya lah. Itu adalah tidak lepas dari apa namanya tugas kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan tentunya ya. Tentunya itu seperti itu sehingga dalam kehidupan kita ini akan nampak apa namanya tentang masalah amanah itu akan nampak kalau kita bisa menjalani dengan baik tadi yang saya sampaikan. Yang kedua, untuk memelihara, cara menjaga amanah itu bagaimana? Karena dalam kehidupan kita ini saya pikir kata-kata amanah itu sudah familiar ya. Ya, sudah familiar kepada semuanya itu. Tapi implementasi piye caranya? Ya sekarang kalau kita ditanya bagaimana cara untuk menjaga dan implementasi terkait dengan amanah ini, paling tidak kita itu harus apa namanya, sabar. Sabar untuk apa? Menahan segala sesuatu yang sekiranya tidak baik, kita tahan. Sabar untuk menahan. Ya, tadi saya katakan memang banyak ya, godaan-godaan yang ada, yang hadir di hadapan itu banyak sekali. Itu, ya. Itu sebuah tantangan. Ya, maka untuk melestarikan, untuk bisa menerapkan sebuah implementasi di dalam kehidupan kita, tentunya kita harus sabar untuk bisa menahan apa namanya apa yang mungkin sesuatu yang tidak baik harus kita sabar untuk kita tahan. Ya ini kan orang itu mudah tergoda itu karena apa? Mereka mendapatkan sesuatu yang iming-iming atau apa itu ya. Itu kan mudah yang sering menggoda pada diri manusia. Nah memang semuanya orang itu pasti ya, menurut saya itu akan nampak itu ya. Godaan-godaan itu selalu hadir. Ya godaan macam-macam lah. Tidak hanya apa namanya godaan dari segi uang saja, jabatan pun juga godaan dan sebagainya. Nah maka kalau saya ada harapan supaya sesuai dengan kapasitas kita, ya kan, kalau kita menjadi seorang pemimpin itu harus menunjukkan yang baik. Sanksinya ya, ya sebenarnya sudah ada sanksi-sanksi ya, tapi apa namanya belum mampu untuk bisa membuat jera. Selalu apa saja itu, Termasuk tadi yang sudah saya sampaikan, setiap hari kita selalu melihat di berbagai media kita itu. Pemimpin kita belum bisa menjaga yang baik, ya. Belum bisa menjadi tuntunan yang baik, cermin yang baik gitu ya. Andai kata itu bisa, Masya Allah, maka itu pasti akan apa namanya bisa membawa sebuah kedamaian ya, di dalam apa bangsa kita dan lain sebagainya itu. Jadi itu ya cara menjaganya adalah kita harus sabar untuk bisa tidak melakukan kita melihat sesuatu yang mungkin itu melanggar aturan ya, itu harus kita sabar untuk tidak melakukannya ya, meskipun itu sulitnya karena nafsu kita itu lebih unggul didominasi apa yang disebut sebagai nafsu fujur itu ya, nafsu yang mencerminkan ketidakbaikan. Maka di dalam Al-Qur'an itu sangat gamblang gitu ya. Di dalam diri manusia itu ada kekuatan lahir dan batin itu ya. Ada nafsu yang namanya nafsu fujur dan nafsu takwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri manusia itu setiap hari itu ada dua nafsu yang saling mengungguli itu. Mana yang kuat itu? Yang mana yang dominan di dalam diri manusia itu? Nafsu fujurnya atau nafsu takwanya? Jadi nafsu takwa itu mengajak sebuah kebaikan itu ya. Tapi nafsu fujur itu adalah mengajak untuk ketidakbaikan karena dia melihat sesuatu yang sangat indah. Ya, ketidakbaikan tapi indah gitu ya. Ya mungkin iming-iming dan bisa orang banyak yang tergiur terkait dengan masalah keindahan itu tadi. Ya, maka mana yang dominan itu kira-kira? Nafsu fujur apa nafsu takwanya yang muncul itu? Nah, itu kira-kira nggih. Jadi sadar atau tidak, setiap hari kita ini kalau kita sudah bangun tidur itu ada dua nafsu kekuatan yang ada di dalam diri kita, yaitu yang disebut sebagai nafsu fujur, yang nafsu yang jelek, yang dua adalah nafsu taqwaha, nafsu yang selalu mengajak untuk apa sebuah kebaikan. Tinggal menusone iki, ya, mana yang dominan nafsu di dalam jiwa manusia ini? Apa yang dominan fujur pasti rusak dan akan memiliki impact kepada semua alam. Semua di dalam kehidupan kita itu akan rusak kalau itu yang semuanya dominan yang fujur itu. Tapi takwa adalah membuat sebuah kedamaian, keindahan yang baik itu. Nggih, gitu nggih, Pak Yarto, kira-kira yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, terima kasih Pak Yarto. Lewat telepon tadi 0248316686. Pentingnya menjaga amanah, pendengar masih kami bincangkan ya. Saya geser ke WhatsApp-nya Pro 1. Ini dari Mas Imam di Telogosari. Assalamualaikum Pro 1 dan juga Pak Ustadz. Mohon maaf, ini saya baru bergabung. Tadi belum sempat menyimak apakah sudah dibahas soal hukuman atau ganjaran yang diterima oleh manusia semisal mereka tidak menjaga amanahnya, apakah tertulis di Al-Qur'an atau bagaimana nih Ustadz, mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Mas Imam. Silakan Ustadz Multazam.
2: Oke, terima kasih. Sebenarnya sudah ada lah informasi di dalam Al-Qur'an itu, kan akan ditampakkan. Jadi amaliah yang sedikit pun itu akan ditampakkan. Yang baik itu, yang baik juga ditampakkan. Yang tidak baik juga akan nampak itu, ya. Meskipun amal itu sekecil apapun, tapi baik itu pasti akan nampak. Dan amal yang tidak baik itu juga akan nampak. Itu pasti itu. Tinggal nunggu waktu saja sebenarnya itu. Ya, itu jadi ya ada hukuman-hukuman. Paling tidak ya ada sanksi secara moral itu ya. Kalau orang yang melakukan diberi amanah, misalnya kita menjadi seorang pemimpin, ya, tapi kita melakukan segala sesuatu, entah itu korupsi, entah itu asusila, atau apa itu ya. Itu kan sebenarnya kan terkait amanah, mereka tidak mampu untuk menjaganya itu sebenarnya. Itu. Ya memang tadi sudah saya katakan bahwa di dalam jiwa manusia itu ada kekuatan, tadi yang saya sampaikan, namanya nafsu ya, itu selalu hadir di dalam jiwa manusia. Ya memang sudah ada Pak, di dalam kaitan apa namanya ancaman, apa namanya harapan. Jadi Al-Quran itu kan menerangkan kita melakukan amal soleh itu juga nampak gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik juga akan ditampakkan itu ya. Ya suatu saat ya, ini memang kita untuk sabar dan kita belajar juga nggih. Mudah-mudahan kita selalu ditutupi lah itu ya. Ya ditutupi oleh Allah. Itu kan harapannya supaya kita sadar dari waktu ke waktu itu. Jadi kita memang tidak luput dari sebuah kesalahan nggih. Keluputan itu ya. Itu pasti tidak dalam kehidupan kita itu pasti hadir dalam hal ini. Kalau belum nampak barangkali masih disif oleh Allah, namun suatu saat nanti akan menjadi yang lebih baik barangkali begitu. Ya itu kira-kira gitu. Memang kita itu harus sadar banget itu ya di dalam hal ini. Ya itu nggih Pak Imam tadi.
0: Oke, terima kasih Pak Imam. Saya geser, ada Pak Rozi di gubuk ya. Ustadz, apa penyebabnya para pejabat yang diberi amanah sudah disumpah juga di atas kepalanya dengan Al-Quran, tapi ini masih nyeleweng, korupsi, dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya. Oke, tadi sebenarnya sudah disinggung soal nafsu begitu Ustadz, tapi mungkin ada tambahan atau penekanan ini silakan.
2: Ya, sebenarnya kan kalau disumpah di atasnya atau di atas kepala itu ada Al-Quran, itu sebenarnya kan sebagai simbol bahwa segala sesuatu yang diemban itu juga diterangkan di dalam Al-Quran ini sebuah ancaman. Itu sebenarnya begitu. Tapi kalau kita lihat apa namanya orang-orang yang disumpah atas nama Al-Quran itu sebenarnya diingatkan kita ini ya. Orang yang mendapatkan amanah itu diingatkan. Karena di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa kamu mendapatkan amanah ini juga apa namanya ada ancaman. Yang kedua adalah kamu mendapatkan ini adalah merupakan satu anugerah Allah. Gitu. Yaitu tadi yang saya katakan yang dominan itu adalah mungkin ya itu adalah nafsu fujur. Nafsu ketidakbaikan tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi sebenarnya itu sebagai simbol diingatkan untuk kita. Ya, itu saya pikir itu. Dan semua agama juga adalah itu larangan-larangan untuk apa tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu pasti semuanya agama akan menerangkan seperti itu. Ya pasti ada. Nah itu sudah ada ancaman-ancaman dah. Faktor yang utama itu tadi ya bahwa kita belum bisa menyadarkan diri kita ya untuk apa kita mendapatkan ini dan lain sebagainya itu ya itu yang dominan seperti itu kayaknya ya ya memang saya katakan sangat sulit itu Mas Akil.
0: Baik, terima kasih Pak Rozi di gubuk. Ada Pak Juni juga di Gunung Pati. Selamat pagi Pak Juni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana mengikhlaskan dan mewariskan amanah kepada penerus kita agar menjadi baik atau berkembang? Terima kasih. Oke, dari Pak Juni, Ustadz Multazam silakan.
2: Iya, dari Pak Juni ya Gunung Pati. Menjaga amanah kepada penerus kita. Yang pertama adalah ditambahkan sebuah keteladanan itu ya. Ojo diwarisi yang orang genah. Ya misalnya, ya banyak itu kan. Sebagai keluarga itu diwarisi yang enggak genah. Kalau ada salah satu keluarga di dalam lingkungan keluarga yang besar maupun kecil, kita dipertontonkan sesuatu yang tidak baik, itu namanya mewarisi kepada keluarga dan juga mewarisi kepada masyarakat itu. Jadi kalau kita ini bagaimana cara untuk bisa melestarikan ya kita harus bisa menampakkan sebuah keteladanan yang baik. Ya, itu insya Allah itu namanya sama saja kita mewarisi sesuatu yang baik kepada masyarakat dan untuk keluarga kita. Itu sakit loh Mas kalau uang dipakai misalnya maaf itu ya tiba-tiba di WI rompi oranye itu kan diperlihatkan itu kan gimana itu perasaan keluarga? Sakit gak kira-kira? Masyarakat gimana itu? Ya sakit juga tuh. Nah, kan begitu. Jadi kita itu harus menampakkan yang jujur. Maka akal kita itu ya untuk sedapat mungkin harus diasah ya. Diasah supaya kita ini yang dominan itu adalah nafsu kebaikan. Ya ini memang butuh latihan, ya. Butuh sabaran. Ya. Jadi memang kita ini harus betul-betul untuk bisa sedikit demi sedikit ya, untuk bisa mengingatkan. Maka melalui RR ini saya pikir penting. Jadi pembicaraan-pembicaraan seperti ini saya pikir penting. Ya siapa tahu di seluruh Indonesia ini ono sing nyantel gitu. Betul saya begitu ya. Ya mungkin juga ada yang a priori sopo itu ya. Nah, ini bisa juga. Nah, tapi niatan kita adalah untuk bisa memberi peringatan informasi kepada khalayak masyarakat ya, mudah-mudahan dalam ingatan kita itu selalu dipupuk dengan sebuah informasi-informasi melalui RR ini ya, itu akan menjadi baik menurut saya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Juni ya yang sudah bergabung juga. Terakhir Ustadz Multazam, hikmah atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, pentingnya menjaga amanah. Silakan Ustadz.
2: Iya, di era digital apalagi saat sekarang ya Mas, semuanya itu bisa mudah terungkap, bisa mudah dilihat oleh semua orang. Maka mari kita bersama-sama ya. Orang-orang yang mendapatkan kepercayaan harus bisa menjaga trust ya. Kepercayaan ini sangat penting. Sehingga orang yang bisa menjaga kepercayaan itu pasti akan membuat satu potret kelanggengan stigma seorang pemimpin ya. Seorang kepala keluarga, seorang apa saja itu pasti yang disandang itu pasti akan memiliki predikat yang baik. Gitu. Kalau kita bisa menjaga amanah dengan baik. Maka dalam kesempatan ini mari kita ikhtiar sekuat tenaga ya di dalam apa namanya informasi-informasi yang di HP kita, di media kita ini harus betul-betul bisa mengambil hikmah sing apik. Jangan kita nonton sesuatu yang tidak baik gitu. Insya Allah akan menjadi baik, akan membentuk karakter kita kalau kita sikapi dengan yang baik pula. Meskipun ini pahit, saya rasakan ya apa yang saya sampaikan, tapi siapa tahu nyantel ada beberapa apa namanya sinyal yang masuk kepada seluruh apa pendengar di Indonesia ini. Oke, itu Mas harapan saya.
0: Baik, Ustadz Multazam terima kasih banyak. Tentu kita akan sambung kembali di Jumat depan ya, dan juga pendengar Pro 1 yang sudah bergabung, terima kasih banyak atensinya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Multazam, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, demikian tadi beringar untuk Mutiara Pagi edisi Jumat ini ya, bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah, dosen FBS UNES, Dr. Haji Multazam Ahmad MA. Pentingnya menjaga amanah. Kami lanjutkan peringar pagi hari ini, nanti informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas pagi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
1: Untuk Kota Pekalongan, kasus CA paru ya, kanker paru di Kota Pekalongan. Saat ini kita kolaborasikan dengan pemeriksaan cek kesehatan gratis, ya minimal kan 1 tahun sekali. Ya, dari target memang kita sudah ada target dari provinsi itu sebanyak target sasaran yang harus di-screen itu sekitar 62 ribuan.
2: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang Semarang hingga mengakatkan massal 62 ribu unit KPR rumah subsidi di Batang. Jelang Hari Kanker Paru Sedunia, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menggencarkan screening door-to-door untuk deteksi dini kasus penyakit kanker paru di Pekalongan. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang Semarang. Selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto.
0: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang kemarin. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
0: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk

0: hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
1: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Ramawanto, RRI, Transmedia untuk Indonesia.
2: Selanjutnya, usai meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang Semarang, Presiden Prabowo Subianto bertolak menggunakan kereta api menuju Batang guna meresmikan langsung akad masal kredit pemilikan rumah atau KPR pendengar yang melibatkan 62.000 debitur di berbagai daerah se-Indonesia.
3: 26, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad masal 62.000 unit KPR dimulai.
4: Pendengar, pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto itu menandai sebanyak 62.000 keluarga di berbagai daerah di Indonesia resmi memperoleh akses kepemilikan rumah subsidi melalui akad masal kredit kepemilikan rumah KPR subsidi dan kredit usaha rakyat KUR perumahan. Program senilai 880 miliar itu dilaksanakan serentak di 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten kota pada 36 provinsi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah berkomitmen memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Menurutnya, akad masal tersebut menjadi langkah nyata negara dalam membantu masyarakat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Ia menyampaikan program ini tidak hanya memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan yang mendukung penyediaan hunian bagi rakyat.
3: Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan, memikirkan cara-cara terbaik untuk melipat gandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita.
4: Salah satu penerima manfaat teri Wagyu dari Tumohon, Sulawesi Utara yang berbincang dengan Presiden melalui daring, mengaku sangat terbantu dengan adanya program rumah subsidi ini.
5: Banyak terima kasih, Pak, karena melalui program Bapak, saya bisa punya rumah, Pak. Udah 14 tahun menikah baru dapat rumah ini tahun, Pak. Banyak terima kasih, Pak, untuk programnya, Pak. Semua dilancarkan.
4: Untuk diketahui, akad masal KPR Sejahtera itu menggunakan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang memberikan kemudahan signifikan melalui suku bunga yang tetap rendah sepanjang tenor pembiayaan, sehingga cicilan bulanan tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, memperingati Hari Kanker Paru Sedunia yang akan jatuh pada 1 Agustus besok, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menggencarkan screening door-to-door untuk deteksi dini kasus penyakit kanker paru hingga tuberkulosis TBC. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
6: Tanggapannya ya bagus sih, Mas, buat penanganan TB paru di lingkungan desa, kampung-kampung gitu, jadi teratasi enggak.
7: Peringatan Hari Kanker Paru Sedunia pada 1 Agustus, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan bersama Puskesmas Noyon Taansari mengintensifkan edukasi dan screening kesehatan melalui pelayanan jemput bola. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat deteksi dini kanker paru sekaligus penyakit paru menular seperti tuberkulosis, TBC, dan berbagai faktor risiko kesehatan lainnya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Dr. Dita Ratnasuli, Kamis kemarin mengungkapkan, pemeriksaan kanker paru kini dikolaborasikan dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Namun demikian, capaian screening di Kota Pekalongan masih jauh dari target.
8: Untuk Kota Pekalongan, kasus CA paru ya, kanker paru di Kota Pekalongan, saat ini kita kolaborasikan dengan pemeriksaan cek kesehatan gratis, ya minimal kan 1 tahun sekali. Ya, dari target memang kita sudah ada target dari provinsi itu sebanyak target sasaran yang harus di-screening itu sekitar 62 ribuan.
7: Dr. Dita menegaskan deteksi dini menjadi kunci agar penanganan medis dapat dilaksanakan lebih cepat sebelum penyakit berkembang ke stadium yang lebih berat. Sementara itu, warga Kelurahan Noyontaan Sari, Alif, menilai program pemeriksaan paru secara jemput bola sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki waktu atau enggan datang ke puskesmas. Kegiatan
6: seperti ini kan bisa segera teratasi, mencegah juga, iya. Jadi berarti pertama kali periksa atau udah pernah? Pertama.
7: Dengan pendekatan tersebut diharapkan semakin banyak warga yang terjangkau layanan, pemeriksaan, dan angka penemuan kasus dapat meningkat hingga akhir tahun. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, lantas apa kata masyarakat terhadap upaya deteksi dini kanker paru dan tuberkulosis melalui layanan screening dari pemerintah? Berikut tanggapan masyarakat yang berhasil dihimpun oleh tim RRI Semarang.
9: Saya Dayat, masyarakat Banyu Biru. Menurut saya, masyarakat perlu lebih sadar bahaya kanker paru. Jangan merokok dan segera periksa ke fasilitas kesehatan kalau batuk berkepanjangan.
10: Perkenalkan, saya Fania, warga Gunung Pati. Menurut saya, layanan kesehatan sekarang sudah cukup membantu untuk pemeriksaan. Yang penting, masyarakat tidak takut memeriksakan diri agar penyakit bisa terdeteksi lebih awal.
11: Saya Najwa, asal dari Salatiga. Kanker paru merupakan penyakit yang berbahaya, karena itu masyarakat harus mengurangi kebiasaan merokok dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang merugikan.
2: Pendengar, Hari Kanker Paru Sedunia mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru. Hal itu menjadi topik editorial pagi ini yang ditulis wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani yang selengkapnya dibacakan oleh Edopra.
12: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Kanker paru masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Penyakit ini tidak hanya mengancam perokok aktif, perokok pasif dan masyarakat yang terpapar polusi juga berisiko. Banyak kasus ditemukan saat sudah memasuki stadium lanjut. Kondisi ini terjadi karena gejala awal sering diabaikan. Batuk berkepanjangan, sesak nafas, dan nyeri dada perlu diwaspadai. Pemeriksaan dini dapat meningkatkan peluang kesembuhan. Karena itu kesadaran masyarakat harus terus diperkuat. Pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Menghindari rokok dan menerapkan pola hidup sehat menjadi langkah penting. Lingkungan dengan udara bersih juga perlu diwujudkan bersama. Peringatan ini hendaknya menjadi momentum meningkatkan kepedulian kesehatan. Dengan deteksi dini dan pencegahan, lebih banyak nyawa dapat diselamatkan. Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan edukasi kesehatan masyarakat. Kampanye hidup sehat harus dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran tidak hanya muncul sesaat, tetapi menjadi budaya. Peringatan Hari Kanker Paru menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dengan komitmen bersama, kita dapat menekan angka kanker paru dan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Sekian komentar.
2: Pendengar, warga Dusun Sugiwaras, Kelurahan Randu Acir, Kota Salatiga menggelar tradisi tahunan Saparan Merti Dusun dengan meriah. Rangkaian pesta rakyat tersebut menampilkan beragam atraksi seni budaya lokal serta kirab gunungan hasil bumi sebagai wujud rasa syukur masyarakat. Selengkapnya disampaikan Eka Gunadarma.
14: Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada panitia Saparan Sugiwaras tahun 2026.
15: Pemerintah Kota Salatiga mengapresiasi tinggi pelaksanaan tradisi Saparan Merti Dusun 5, Sugiwaras, di Kecamatan Argomulyo. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, menghadiri langsung agenda kebudayaan warga yang menyajikan pertunjukan seni lokal hingga kirab gunungan hasil bumi. Pihak pemerintah daerah menilai kegiatan ini sukses menjaga kelestarian budaya lokal di tengah pesatnya arus modernisasi. Tradisi adat ini sekaligus menjadi ajang pemersatu masyarakat dalam memperkuat nilai gotong royong dan kepedulian sosial.
14: Tradisi ini menjadi simbol kebersamaan, simbol gotong royong, simbol kerukunan dan kepedulian masyarakat dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta.
15: Ketua Rukun Warga 5, Sugiwaras Suwarno, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh dari jajaran pemerintah kota Salatiga. Pihak pengurus lingkungan berharap pemerintah daerah terus mengawal agenda tradisi turun-temurun ini pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah kota Salatiga berkomitmen menjadikan pelestarian budaya berbasis masyarakat sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Langkah pembinaan kebudayaan ini bertujuan agar kemajuan kota tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal.
16: Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Wali Kota dan dukungan pemerintah kota Salatiga. Kami berharap kegiatan ini terus mendapat dukungan karena sangat berarti bagi masyarakat dan dalam melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
15: Warga dari berbagai latar belakang generasi memadati lokasi acara untuk menyaksikan pertunjukan seni hingga selesainya prosesi kirab. Keberhasilan penyelenggaraan Merti Dusun Sugiwaras semakin memperkuat identitas Salatiga sebagai kota yang kaya akan nilai kebudayaan. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Dinarpus Kendal menggelar lomba literasi untuk memeriahkan peringatan hari jadi ke-421 kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
17: Lomba literasi dalam rangka untuk menyemarakkan peringatan hari jadi. Ada 10 lomba.
18: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Dinarpus Kendal menggelar lomba literasi untuk memeriahkan hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal. Ada 10 jenis lomba yang digelar di bulan Juli ini. Kepala Dinarpus Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi mengatakan lomba literasi ini menyasar semua segmen mulai dari anak-anak TK hingga jenjang SMA dan orang dewasa atau masyarakat umum. Tujuannya untuk menggalakkan gemar membaca dan literasi masyarakat dari segala usia. Adapun jenis lomba meliputi lomba mewarnai gambar untuk anak-anak TK, lomba video ucapan hari jadi Kabupaten Kendal untuk anak SD, lomba puisi untuk pelajar jenjang SMP, dan lomba pidato untuk pelajar jenjang SMA. Sedangkan untuk masyarakat umum, ada lomba foto literasi dan lomba membaca nyaring untuk orang dewasa bersama anak atau keponakan. Selain itu, ada pemilihan duta baca daerah, duta baca pelajar, dan duta baca anak. Dinarpus Kendal juga memberikan penghargaan kepada pengunjung perpustakaan daerah teraktif.
17: Nah, ini merupakan sebuah upaya untuk bagaimana terus kita menggalakkan kegemaran membaca ataupun literasi masyarakat dari segala usia. Dan tentu saja gerakan ini merupakan gerakan kolektif yang harus mendapat dukungan baik dari orang tua maupun juga dari masyarakat.
18: Sabil Huda Pribadi, Guru SD Negeri 1 Gemu Belanten, mengapresiasi Dinarpus Kendal yang menggelar berbagai lomba untuk memperingati hari jadi Kabupaten Kendal. Menurutnya, kegiatan tersebut berdampak pada para siswa terkait keinginan untuk meningkatkan literasi.
19: Saya sangat mengapresiasi bahwasannya ini berdampak kepada siswa, ini terkait keinginan untuk meningkatkan kemampuan literasi. Untuk harapan ke depan jelas untuk ditambah lagi jenis-jenis lombanya agar semakin bervariatif, agar nanti semua kalangan dari tenaga pendidikan bisa ikut serta memeriahkan kegiatan tersebut.
18: Penyerahan hadiah pemenang lomba dilakukan pada acara resepsi hari jadi Kabupaten Kendal di Pendopo Tumenggung Baruso kemarin. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Berita olahraga.
2: Pendengar, dunia sepak bola kembali melahirkan bintang muda yang mencuri perhatian publik internasional. Sosok itu adalah Lamine Yamal, bocah ajaib yang menjadi wajah baru sepak bola dunia yang akan diangkat dalam feature olahraga pagi hari ini.

Mendengar perbincangan mengenai Piala Dunia tak ada habisnya. Meski final sudah berlangsung 2 pekan lalu, hingga kini nama-nama pemain favorit baru masih menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Piala Dunia memang selalu menghadirkan kejutan. Di setiap edisinya selalu ada pemain muda yang berhasil mencuri perhatian dan mengubah cara dunia memandang masa depan sepak bola. Piala Dunia 2026, salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan adalah Lamine Yamal. Di usianya yang masih belia, ia tampil tanpa rasa gentar di hadapan puluhan ribu penonton dan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Lamine Yamal lahir di Spanyol pada 13 Juli 2007. Ia merupakan lulusan akademi ternama La Masia, tempat yang juga melahirkan legenda-legenda seperti Lionel Messi, Xavi Hernandez, dan lain sebagainya. Sejak usia muda, bakatnya sudah begitu menonjol. Kecepatan, kelincahan, kreativitas dan keberanian mengirim bola membuatnya disebut sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki Spanyol dalam beberapa dekade terakhir. Karir profesionalnya melesat begitu cepat. Saat masih berusia 15 tahun, Yamal sudah menjalani debut pertama bersama Barcelona. Tak lama kemudian, ia dipercaya memperkuat tim nasional Spanyol dan terus memecahkan berbagai rekor sebagai pemain termuda yang tampil maupun mencetak gol di level internasional. Piala Dunia 2026 menjadi panggung pembuktian bahwa Yamal bukan sekedar pemain muda berbakat. Ia menjadi motor serangan Spanyol lewat visi bermain, umpan-umpan akurat, serta kemampuan melewati lawan dalam situasi satu lawan satu. Meski usianya jauh lebih muda dibandingkan banyak pemain lain di lapangan, Yamal tampil dengan ketenangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Penampilannya sepanjang turnamen membuat banyak pengamat menyebutnya sebagai salah satu ikon baru sepak bola dunia. Ia menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tampil menentukan di level tertinggi. Setiap sentuhan bolanya menghadirkan harapan baru bagi Spanyol, sekaligus hiburan bagi para pecinta sepak bola. Bagi generasi muda, kisah Lamine Yamal menjadi bukti bahwa mimpi dapat diwujudkan melalui kerja keras, disiplin, dan keberanian mengambil peluang. Dari Akademi La Masia hingga panggung Piala Dunia, langkahnya menginspirasi banyak anak yang bercita-cita mengenakan seragam tim nasional negaranya. Piala Dunia 2026 mungkin akan dikenang sebagai awal dari era baru sepak bola dunia. Jika sebelumnya publik menikmati aksi para legenda, kini sorotan mulai beralih kepada pemain-pemain muda yang siap melanjutkan estafet kejayaan. Dan di antara nama-nama itu, Lamine Yamal berdiri sebagai simbol lahirnya generasi baru, seorang bocah ajaib yang menjadikan panggung terbesar sepak bola dunia sebagai awal dari perjalanan menuju legenda.

0: Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan olahraga sepekan yang dirangkum dalam tinjauan olahraga disampaikan reporter Agus Herianto.
1: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama saya, Agus Herianto.

Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Semarang terus memantau perkembangan atletnya dalam menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi Porprov pada Mei 2025 mendatang. Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Kota Semarang Ngatirin mengatakan, atlet Kota Semarang terus dipantau perkembangannya dalam segi fisik dan mental. Lebih lanjut, selain diketahui melalui tes atlet, setiap cabang olahraga telah melakukan promosi degradasi atlet agar terpilih yang terbaik dan berpeluang ke Porprov. Sedangkan Ketua KONI Kota Semarang Arnas Agung Andrasmara menambahkan, sebagai tuan rumah diharapkan atlet dapat lolos sebanyak mungkin agar target juara umum dapat tercapai kembali. Menurutnya program Semarang Emas terus dijalankan karena komitmen pengurus cabur dan KONI. Sementara pra-porprov digelar di 5 kabupaten kota di Semarang Raya, yakni Demak, Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Nantinya dari 57 cabang olahraga yang dipertandingkan akan melalui kualifikasi maupun dari sistem nilai dan

Pendengar, tim PSG Semarang resmi melanjutkan kerjasama dengan penyerang asal Brasil Rafael de Santos Rodriguez atau akrab disapa Rafinha untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Rafinha kembali menjadi bagian dari skuad masa jenar setelah bergabung pada putaran ketiga penggantian championship musim lalu. Kehadiran saat itu mampu memberikan tambahan kekuatan di lini depan PSIS hingga akhir kompetisi. Selama memperkuat PSIS pada musim lalu, Rafinha tampil dalam 10 pertandingan dan berhasil mencetak 4 gol. Catatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan manajemen untuk kembali melanjutkan kerjasama dengan pemain berusia 33 tahun. Asisten manajer PSIS Mohreza Hadika mengatakan bahwa keputusan mempertahankan Rafinha tidak terlepas dari kontribusi yang telah ditunjukkan sejak bergabung dengan Maesa Jenar. Dengan CEO PSIS Semarang, Faris menambahkan, selain itu PSIS resmi memperkenalkan Jonathan Esquel Bustos sebagai rekrutan terbaru untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran pemain asal Argentina tersebut sekaligus melengkapi kuota pemain asing Maesa Jenar pada musim ini. Bustos, yang kini berusia 32 tahun, merupakan gelandang serang dengan pengalaman panjang di kompetisi sepak bola Indonesia. Sebelum bergabung dengan PSIS, ia pernah memperkuat sejumlah klub, diantaranya Borneo FC, PSS Sleman, Malut United, dan Persela Lamongan. Dengan kualitas visi bermain serta kreativitas yang dimiliki, Bustos diproyeksikan mengisi peran sebagai gelandang serang atau nomor 10, salah satu posisi yang memiliki peran penting dalam membangun permainan dan menjadi perhatian publik menjelang berkulirnya kompetisi musim baru.

Peringatan Surakarta sebagai juara umum babak kualifikasi Porprov Jawa Tengah tahun 2026, Ketua Bengprov Pertina Jawa Tengah Khairul Anwar mengatakan hasil raihan pra Porprov menjadi acuan atlet ke tingkat selanjutnya, yaitu PON. Menurut Khairul, dari hasil pra Porprov, nantinya atlet masuk dalam database Bengprov Pertina Jawa Tengah dalam persiapan di Prapon maupun dalam Pelada Jateng. Khairul menambahkan, dalam pertandingan di final maupun Praporprov, para atlet memperlihatkan teknik bertinju yang benar dan baik. Sedangkan Ketua Harian Pertina Jawa Tengah, Sudarson, mengapresiasi yang tinggi atas segala bentuk dukungan dari Pertina Banjarnegara hingga menjadikan babak kualifikasi Porprov berlangsung aman. Menurut Sudarsono, tinju belum masuk cabang olahraga unggulan Jawa Tengah di PON karena kriteria cabur unggulan dilihat dari jumlah medali yang di petinju harapan diraih Namira Salva Pranesti dari Kabupaten Cilacap. Sedangkan Muhammad Rafi Nurrahmati, Kabupaten Pati, yang menyabet medali emas di kelas 57 kg putra dinobatkan sebagai petinju favorit.

0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Selasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat pagi, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda dapat mendengarkan dan juga menyaksikan ya program 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar yang akan temani Anda untuk pagi hari ini sampai nanti jam 10 ya. Informasi lagu-lagu pilihan hari Jumat ini siap saya akan hadirkan untuk Anda, pendengar. Tadi malam sempat hujan di kota Semarang ya, bagaimana di daerah Anda? Apakah hari ini juga akan ada hujan lagi, pendengar? Daripada bertanya-tanya, kita akan pastikan dulu ya perkiraannya bersama BMKG kelas 2 Ahmad di Semarang. Di ujung telepon sudah ada perakirawan Winda yang siap dengan informasinya. Rekan Winda, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, Mas.
0: Sampai dengan awal malam nanti, perkiranya seperti apa? Silahkan.
1: Oke, baik, terima kasih. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini, berlaku mulai pukul 7 hingga pukul 19 awal malam nanti. Wilayah Kota Semarang secara umum pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum kondisi cuaca berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata terutama pada awal malam hari. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan pada pagi hari, kemudian siang sore hingga awal malam hari, potensi cuaca cerah berawan hingga berawan, kemudian berpotensi hujan ringan hingga sedang, tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah, terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah, kemudian wilayah Pantura sisi selatan, dan juga sebagian Jateng bagian timur. Kemudian kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi.
0: Ya, itu tadi pendengar untuk informasi bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti. Saya juga ajak Anda, silahkan bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang untuk berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing pendengar melalui WhatsApp-nya 081 666 6886. Kami akan tunggu.

0: Ibu-ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu?
1: Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis? Orang sekolahnya asrama gitu?
0: Gratis, Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu.
1: Tapi yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut entar diomongin orang. Takut kita dikira gak mampu.
0: Loh, kan memang kita gak mampu, Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
1: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
0: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus. Beda iya, tapi justru itu. Anaknya di asramain, dikasih pelatihan, diajarin mandiri, disiplin, Bu, biar adik disiplin.
1: Jadi bukan sekolah sembarangan ya?
0: Ya jelas bukan. Yang penting adik itu bisa belajar, bukan gengsi orang tuanya.

Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming ataupun aplikasi RRI digital ya. Semarang pagi ini masih kami lanjutkan pendengar, dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat informasi dari dalam dan luar negeri kami akan perbarui ya bersama Pro 3 RRI pendengar. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian